23606. WhatsApp 0811 760909. Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: hai nolela.
1: Adat perkawinan masyarakat Melayu terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

0: banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sembilan 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Iya, Enci, Tuan dan Puan. Selain itu, pada zaman kerajaan, kain songket bukanlah pakaian yang digunakan setiap hari. Songket menjadi simbol kehormatan dan kemuliaan. Dulu hanya kalangan sultan, bangsawan, pemuka adat, serta tamu kehormatan yang mengenakan songket dalam upacara adat, penobatan, pernikahan, hingga penyambutan tamu kerajaan. Seiring perkembangan zaman, songket kini dapat dikenakan oleh seluruh masyarakat tanpa mengurangi nilai penghormatannya terhadap adat Melayu.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencari.

0: Ya Encik, Tuan dan Puan, kami cukupkan lagu hiburan. Selanjutnya Anda ikuti informasi perakhiran cuaca.
1: Cuaca hari ini.
2: Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Ranti dari BMKG. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Iya, silakan dengan laporannya.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singi dan Kabupaten Bengkalis. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Rokan Hulu. Untuk malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Untuk suhu udara yang kita rasakan 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di kisaran antara 55 hingga 100%. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Perkiraan gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Untuk total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera terdapat 274 titik, di mana untuk di Provinsi Riau terdapat 39 titik dengan rincian di Kabupaten Pelawan terdapat 16 titik, Kabupaten Siak 1 titik, Kabupaten Kampar 1 titik, Kabupaten Kepulauan Meranti 4 titik, Kabupaten Indragiri Hulu 16 titik, dan Kabupaten Indragiri Hilir 1 titik. Demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website tamet.riau.bmkg.id, Instagram @info_bmkgriau, dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, demikian informasi perakhiran cuaca langsung dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru.
1: Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini.

0: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
1: Cintai budaya kita.
2: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
3: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
2: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
3: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
2: Usaha apaan? Bingung nih.
3: Punya hobi kan?
2: Ada.
3: Punya minat kan?
2: Punya juga.
3: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
2: Lah tapi kan gak mudah.
4: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
4: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
5: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
6: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
5: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
6: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
5: Jadi gak boleh ya, Ma?
6: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
5: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
5: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
6: Rizky?
4: Gak ada kok.
5: Oh, lo tadi.
7: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
8: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri nama Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Menci Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya, Fardi Umar. Satgas Wilrio Densus 88 Anti-Teror atau AT Polri memperkuat sinergi bersama Kapolres Indragiri Hilir AKBP Doni Eko Listianto dalam upaya mencegah penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme serta NVA. Senin 3 Agustus 2026, penguatan sinergi tersebut dilakukan melalui kegiatan koordinasi dan silaturahmi yang berlangsung di kediaman Polres Indragiri Hilir di Tembilahan. Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis memperkuat kolaborasi antara Densus 88 AT, Polri, dan Polres Inhil dalam membangun sistem pencegahan yang lebih efektif di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah langkah kolaboratif, mulai dari peningkatan koordinasi antar lembaga, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, hingga penguatan literasi kebangsaan bagi generasi muda sebagai benteng terhadap pengaruh paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian kabar berita.

0: Asap pembawa bencana, asap pembawa penyakit, asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun, padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit. Banyak jerebunya, bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
5: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
5: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
4: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
6: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan, selain itu ada hal yang sangat penting karena memang pada zaman kerajaan kain songket itu bukanlah pakaian yang digunakan setiap hari. Nah, yang membuat songket Riau itu begitu istimewa bukan hanya keindahan motifnya, tetapi juga filosofi yang terkandung dalam setiap helai benangnya. Benang emas melambangkan kemuliaan, kemakmuran, kebesaran, dan harapan akan kehidupan yang sejahtera. Sementara proses menenun yang membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan ketekunan mengajarkan bahwa sebuah keberhasilan hanya dapat diraih melalui kerja keras yang sesungguhnya.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

Ya, Enci, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kita jelang nanti akan hadirkan dalam segmen obrolan komunitas pada pukul 9 lebih 5 menit dan tetap bersama Perempat Suara Budaya Riau. Bye.

0: ataupun bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Nah, ajo dah kawai si kuhaga kunyak sayo. Kawai ni kelap-kelip gua kerji. Kek manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakainya bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yuk. Yolah jutaan. Ih, kidang budak amalah mak api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mak berduit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pela, tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawaiku baru.
2: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
1: Iyo, bantu mak bangi, wih jemaat tetangga masa kau mak bantu.
2: Ya Allah, kawaimu ne kelap kelip pada gua lampu.
1: Masa?
2: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
1: Iyo lah,
2: nangai tancap.
1: Lau ya,
2: lau Susi. Beli di apa niku sih?
1: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
2: Hargalanya nggak beli kok kajo kok?
1: Alah mak mampu mahawat kutis, injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirah gani sa, bujuta jutaan pokok neh.
2: Mahal.
1: Di mawat jadu ku cancang kon, jadu ku cancang kon jasa kabel tebang kena tanu di bah.
2: Baik, mak takut-takut bapak ini sama, tobat-tobat. Sombong, nena, uzubillah min zalik. Amit-amit, hutang-hutang, aneh. Sepenting kelihatan glamor, gini kumat, tuh.
1: Kasako tetangga, no. Panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya, gambeli ke enggom, nih. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
3: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Sobat Berseri, Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Suci, Tuan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S. Hefarianto secara resmi melepas dua kepala dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Riau yang memasuki masa pensiun atau purna tugas. Keduanya adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Zulfadli pada Senin 3 Agustus 2026. Dalam acara pelepasan tersebut, SF Haryanto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian kedua pejabat yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan Provinsi Riau selama puluhan tahun. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, resmi memasuki masa purna tugas terhitung sejak 1 Agustus 2026. Selama 35 tahun 7 bulan mengabdi sebagai aparatur sipil negara ASN, ia mengaku bersyukur dapat mengakhiri masa tugas dengan baik. Selain itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Zulfadli, yang telah mengabdi selama 33 tahun 10 bulan, berharap pembangunan di Provinsi Riau terus berkelanjutan dan semakin maju. Sekian kabar berita.

0: Iya, Encik, Tuan dan Puan. Selanjutnya kami hadirkan dalam segmen berikut obrolan komunitas.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan kembali menemani dalam segmen obrolan komunitas. Kali ini kita kembali bersama tokoh masyarakat Jawa, Pak Kawit SAG, yang sudah hadir bersama kami di studio. Kali ini topik kita cukup menarik, Cik Tuan dan Puan. Sebelumnya saya Fardu Umar akan menemani Cik Tuan dan Puan di obrolan komunitas kali ini. Dan tentunya Cik Tuan dan Puan juga yang bergabung lewat 95,9 di Teritorial ataupun yang bergabung lewat streaming kami ataupun lewat YouTube kami. Ya, kali ini kita akan bahas terkait dengan sejarah Candi Prambana. Nah, iya, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau kita biasanya kenal namanya saja ya, biasanya kita dengar Candi Prambana. Namun kali ini akan dijelaskan gimana sejarahnya. Silakan Pak Kawit.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Rahayu. Mas Wali, ini kami akan membuka sejarah. Kalau orang sekarang disebut itu apa ya, sejarah yang kuno yang sudah ditinggalkan ya pada waktu modern ini. Maka di Indonesia ini kan dikenal sebagai negeri yang kaya akan peninggalan sejarah dan budaya. Salah satunya yaitu adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan yang megah, yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ini tidak hanya menjadi ikon pariwisata, tetapi juga menjadi saksi bisu dari kekayaan masa lampau. Jadi karena kita sebut masa lampau ini, candi ini dibangun pada pertengahan abad ke-9 ya Mas Wadi. Di balik keindahan, maka arsitekturnya ya menawan. Sejarah Candi Prambanan menyimpan berbagai cerita menarik melalui legenda, fungsi keagamaan, hingga materi siapa sebenarnya yang membangun ya komplek Candi Prambanan ini. Kalau kamu pernah melihat ya gambar Candi Prambanan dengan tiga candi utama yang menjulang tinggi di tengah pelataran, kamu pasti setuju bahwa situs ini bukan hanya indah tetapi juga syarat makna spiritual dan sejarah. Yuk kita bahas ya lebih lanjut tentang sejarah Candi Prambanan serta kisah legenda yang melengkapinya. Candi Prambanan secara sederhana ya, secara sederhana adalah komplek candi Hindu terbesar di Indonesia dan salah satunya paling megah di Asia Tenggara. Candi ini mempersembahkan untuk ya, dipersembahkan untuk Trimurti, yaitu tiga dewa utama dalam agama Hindu, yaitu Dewa Brahma ya, yang pencipta alam semesta, Dewa Wisnu yang memelihara alam semesta, Dewa Siwa mempralina atau melebur alam semesta. Komplek Prambanan terdiri dari lebih dari 240 candi besar dan kecil. Dari semuanya, tiga candi utama, Candi Siwa, Candi Brahma, dan Candi Wisnu, berdiri megah di tengah perataran. Di tengah-tengah Candi Siwa terdapat arca besar Siwa Mahadewa yang menjadi pusat spiritual dari seluruh komplek. Ini arsitektur Candi Prambanan bercorak Hindu klasik dengan ciri khas membentuk runcing ke atas seperti gunung, simbol Gunung Meru yang dianggap sebagai tempat tinggal para dewa. Struktur ini mencerminkan filosofi spiritual masyarakat masa itu, yakni semakin tinggi bentuk candi, maka semakin dekat manusia kepada Tuhan atau kepada Yang Maha Pencipta. Letak Candi Prambanan, mungkin banyak orang yang sudah tahu tentang Candi Prambanan. Tetapi sayangnya tidak semua orang tahu di mana lokasi tetap ada Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sebagian arealnya juga masuk wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lokasi hanya sekitar 17 km dari pusat kota Yogyakarta dan mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi ataupun transportasi umum. Keunikan Prambanan adalah letak yang strategis berdiri di antara dua provinsi besar dan dekat Sungai Opak. Lokasi ini bukan suatu kebetulan karena masyarakat kuno percaya bahwa sungai merupakan elemen penting dalam konsep kosmologi Hindu, yaitu sebagai simbol kemurnian dan kehidupan. Tidak heran banyak candi besar di masa lalu dibangun di sekitar sungai. Itulah sejarah-sejarah dalam pendirian Candi Prambanan. Sekarang sejarahnya bagaimana di dalam pendirian Candi Prambanan? Bagaimana sejarah Candi Prambanan? Jika kita hendak membahas sejarah atau asal-usul Candi Prambanan, tentunya tidak bisa terlepas dari pembahasan sebagai awal pembangunan Candi Prambanan. Kapan Candi Prambanan dibangun? Menurut para ahli arkeologi, Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan tahun abad ke-9 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Raja Rakai Pikatan dan Kerajaan Mataram kuno. Pembangunannya diperkirakan dimulai sekitar tahun 1850 Masehi.

tinggalkan. Akibatnya candi megah ini tertimbun abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi dan sempat terlupakan selama berabad-abad. Secara historis, Candi Prambanan merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang beraliran Hindu. Pembangunan candi ini juga dihubungkan dengan pergeseran kekuasaan dari wangsa Sailendra atau penganut Buddha ke wangsa Sanjaya penganut Hindu. Dengan demikian, Candi Prambanan peninggalan kerajaan Mataram kuno ini menjadi bukti nyata adanya percampuran budaya dan keagamaan di masa lalu saat wangsa Sailendra membangun Candi Borobudur sebagai simbol agama Buddha, wangsa Sanjaya membangun Candi Prambanan sebagai lambang kebangkitan Hindu di Jawa. Lalu siapa yang membangun Candi Prambanan? Berdasarkan prasasti di catatan sejarah, pembangunan utama Candi Prambanan adalah Rakai Pikatan yang merupakan raja dari wangsa Sanjaya dan kerajaan Medang atau Mataram kuno untuk menghormati Dewa Trimurti yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Ia memerintah sekitar tahun 840 sampai 856 Masehi dan dikenal sebagai raja yang bijaksana sekaligus pemeluk agama Hindu Siwa yang taat. Bukannya Candi Prambanan dibangun sama Bandung Bondowoso. Kalau itu lah cuma cerita kepada cerita legenda saja ya. Kalau menurut catatan sejarah Candi Prambanan itu dibangun oleh Rakai Pikatan. Rakai Pikatan membangun Candi Prambanan untuk melindungi kemegahan Candi Borobudur yang dibangun oleh wangsa Sailendra sekaligus memperkuat posisi agama Hindu dan di Mataram kuno. Lalu setelah wafatnya Rakai Pikatan, pembangunan dilanjutkan dan disempurnakan oleh raja-raja penerusnya seperti Raja Lokapala dan Sri Maharaja Dyah Balitung Maha Sambu. Candi ini terus terisi dengan ratusan candi tambahan di sekitar Candi Prambanan. Kepada para pendengar yang kami hormati, kita di dalam Candi Prambanan itu ada fungsi keagamaan. Asal-usul Candi Prambanan erat hubungannya dengan kehidupan spiritual masyarakat Hindu di masa itu. Candi Prambanan ini berfungsi sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa dan pusat kegiatan keagamaan. Di komplek utama, umat Hindu melakukan upacara persembahan dan ritual keagamaan seperti pemujaan, meditasi, serta penghormatan kepada Dewa Dewi. Secara simbolik, fungsi Candi Prambanan tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai respestasi kosmos struktur bangkitnya menggambarkan alam semesta dan dunia manusia
hingga dunia para dewa.

0: relief-relief yang terpahat di dinding candi mengisahkan ajaran moral spiritual yang menjadi pedoman hidup masyarakat masa kala itu. Sekarang ini ada legenda yang di dalam cerita-cerita drama itu digambarkan, yaitu legenda Candi Prambanan, kisah Roro Jonggrang. Selain sejarah dan aktivitasnya yang memuka, cerita Candi Prambanan juga dikenal karena adanya legenda Candi Prambanan yang melegenda hingga kini. Legenda ini berkisah tentang Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Menurut cerita rakyat, Roro Jonggrang adalah putri cantik dari kerajaan Prambanan. Suatu hari datanglah seorang pangeran sakti yang bernama Bandung Bondowoso yang melamar dirinya, namun Roro Jonggrang menolak dengan alasan tidak membutuhkannya. Agar tidak menolak secara langsung, ia memberi syarat, yaitu mustahil, yaitu Bandung Bondowoso harus membangun 1000 candi dalam suatu malam. Dengan kisahnya, Bandung Bondowoso memanggil makhluk halus untuk membantu membangun candi tersebut. Menjelang fajar, hampir seluruh candi selesai dibangun karena panik. Roro Jonggrang memerintahkan para dayang-dayang untuk menumbuk padi dan menyalakan obor agar ayam berkokok seolah-olah hari sudah pagi. Mengetahui dirinya ditipu, Bandung Bondowoso murka dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca batu. Arca itulah yang dipercaya sebagai aplikasi Dewi Durga dan Candi Siwa, dan dari lahirnya legenda Candi Prambanan yang terkenal hingga kini. Arsitektur dan keindahan Candi Prambanan. Kalau kamu memperhatikan gambar Candi Prambanan, kamu akan takjub dengan keindahan dan kemutahiran struktur bangunannya. Candi utama setinggi 47 meter ini memiliki bentuk yang ramping dan menjulang tinggi, menggambarkan konsep Gunung Meru, Gunung Suci dalam kepercayaan Hindu. Relief di dinding Candi Prambanan menggambarkan kisah etik Ramayana dan Kiskayana, dua cerita penting dalam mitologi Hindu. Setiap pahatan dibuat dengan detail yang luar biasa, menunjukkan keindahan seni pahat yang sangat maju pada zamannya. Tak hanya itu, komplek Prambanan juga dikelilingi oleh ratusan candi perwara atau candi kecil yang dulu digunakan untuk menyimpan arca dan simbol persembahan keseluruhan komplek ini membentuk tata ruang yang teratur dan harmonis, mencerminkan kebahagiaan antara manusia dan alam semesta. Seperti disebutkan sebelumnya, Candi Prambanan bercorak Hindu yang sangat dikenal, setiap elemen dalam arsitektur candi melambangkan ajaran Hindu, mulai dari konsep Trimurti atau Brahma Wisnu Siwa, sehingga bentuk struktur bertingkat yang menggambarkan tahapan spiritual menuju moksa atau pelepasan. Di bagian tengah kompleks candi, Siwa menjadi pusatnya karena Siwa dianggap sebagai dewa tertinggi dalam ajaran Hindu Jawa kuno. Sementara itu, di sisi kanan dan kiri berdiri Candi Brahma dan Candi Wisnu yang melengkapi konsep kesempurnaan Trimurti. Kalau tadi sudah kita bahas tentang pembangunan, tentang kerajaan, sekarang yang kita lanjutkan ini yaitu kehancuran pemugaran Candi Prambanan. Nah, ini ada sejarahnya karena makin tahun makin lama ada kerusakan dan ada kehancuran. Maka di sini kita jelaskan bahwa Candi Prambanan ada pemugaran. Sejarah Candi Prambanan juga mencatat cerita masa-masa kelam Iho. Jadi setelah pusat pemerintahan Mataram dipindahkan ke Jawa Timur, candi ini mulai terbengkalai. Kemudian beberapa gempa bumi besar dan letusan Gunung Merapi menyebabkan banyak bangunan candi runtuh dan mengalami kerusakan parah. Nah, pada sekitar abad ke-16, lingkungan Prambanan ini ditemukan kembali, namun kondisinya sudah rusak berat. Lalu pada masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1811, arkeolog Inggris bernama Colin McSherry menemukan kembali Candi Prambanan dan mulai mencatat keberadaannya. Namun pada saat itu pemugaran masih belum dilakukan. Pemugaran baru resmi dimulai pada tahun 1918 dan berlanjut hingga setelah Indonesia merdeka hingga kini. Pemugaran dan konservasi terus dilakukan untuk menjaga keaslian dan keindahan Candi Prambanan, peninggalan Kerajaan Mataram kuno ini. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Candi Prambanan sebagai warisan budaya dunia dengan nama resmi Komplek Candi Prambanan. Penerapan ini terjadi pada sidang konferensi warisan dunia ke-15 Katrego, Tunisia, bersamaan dengan Candi Borobudur. Hal ini semakin menegaskan nilai universal Candi Prambanan bagi peradaban manusia. Selanjutnya kita menjelaskan makna spiritual.
1: Pak Kawit, sebelum melanjutkan kita break sejenak dulu. Encik Tuan dan Puan, menarik sekali apa yang disampaikan Pak Kawit. Karena ini bagaimana sejarah Candi Prambanan ini menjadi sesuatu yang ciri khas Nusantara Indonesia, dan ini adalah wajib kita ketahui ya, sejarah-sejarahnya. Dan jangan kemana-mana, Cituan dan Puan, tetap bersama siaran kami.

0: Peran komunitas budaya dalam pelindungan warisan budaya tak benda.
1: Pergi ke laut mencari kanga. Kanga dimasak bersama tamban.
2: Sedap.
1: 5 kancing teluk belanga, kata orang, itu jawapan.
0: Pada tanggal 17 Desember 2020 dalam sidang Komite Antar Negara untuk Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda di kantor UNESCO di Paris, Prancis, diputuskan bahwa pantun menjadi warisan budaya tak benda Indonesia ke-11 yang diakui oleh UNESCO.
3: I therefore declare decision 15.8D30 adopted as shown on the screen.
0: Pantun diajukan secara bersama dua negara, Indonesia dan juga Malaysia. UNESCO menilai bahwa pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu, khususnya di Riau dan Kepulauan Riau. Bukan hanya sebagai alat komunikasi sosial semata, tetapi juga media untuk menyampaikan pengetahuan dan pewaris nilai-nilai tradisi. Pencapaian ini adalah buah kerja keras dari berbagai pihak dalam sebuah proses yang cukup panjang. Pengajuan pantun yang semula digagas oleh Asosiasi Tradisi Lisan Indonesia dan didukung oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan sejak tahun 2018 dengan melibatkan kerjasama dengan akademis, peneliti, dan komunitas budaya di Riau dan Kepulauan Riau. Pelibatan komunitas budaya dalam pengusulan pantun ini merupakan sebuah keniscayaan. Karena pantun hidup dalam komunitas, ekspresi bahasa untuk komunikasi, serta media untuk menyampaikan pengetahuan dan pewarisan nilai-nilai tradisi lingkup komunitas.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM Pro 4, Suara Budaya Riau.
6: Ya, Encik Tuan dan Puan, kembali merawati dalam obrolan komunitas sejarah Candi Prambanan. Nah, tadi sudah sangat jelas Mbak Kawit sudah menjelaskan terkait dengan sejarah. Ada hal-hal yang sangat penting lagi, Encik Tuan dan Puan, yang akan dijelaskan Pak Kawit. Silakan Pak Kawit.
7: Terima kasih Bang Aldi, yang pada pagi hari ini kita akan melanjutkan sejarah Candi Prambanan. Sekarang sudah sampailah saatnya itu makna spiritual dan budaya Candi Prambanan. Lebih dari sekitar bangunan kuno, Prambanan adalah simbol harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Dalam tradisi Hindu, bentuk Candi Prambanan dianggap sebagai perwujudan alam semesta. Dengan kata lain, memasuki Candi Prambanan berarti memasuki ruang suci yang membawa manusia lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, Prambanan juga menjadi simbol toleransi budaya karena hanya berjarak 40 km dari Borobudur yang merupakan Candi Buddha. Berdiri Candi Prambanan yang merupakan Candi Hindu. Dua agama besar ini hidup berdampingan dengan damai dan mencerminkan nilai-nilai kebinekaan yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Candi Prambanan di masa kini, sekarang Prambanan bukan hanya menjadi situs bersejarah, tetapi juga menjadi pusat kejayaan budaya seluruh. Salah satu arca kebudayaan yang paling dikenal yang diadakan di Candi Prambanan adalah Sendra Tari Ramayana, yakni pertunjukan seni tari dan drama yang menceritakan kisah Ramayana dengan lontar belak di latar belakang Candi Prambanan yang diterangi oleh cahaya malam atau cahaya rembulan. Situs ini juga menjadi destinasi wisata edukatif yang menarik bagi pelajar. Banyak sekolah mengajak siswa untuk mengenal fungsi Candi Prambanan, sejarah serta nilai-nilai budaya yang dikandungnya. Tidak hanya Candi Prambanan, di masa kini juga menjadi salah satu tradisi wajib bagi para pencinta musik. Setiap tahun di Kompleks Candi Prambanan diselenggarakan konser musik yang bertajuk Prambanan Jazz Festival. Festival musik tahunan ini selalu berhasil mengundang banyak wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Keindahan panggung konser berlatar belakang Candi Prambanan megah dan diterangi oleh cahaya bulan menjadi salah satu daya tarik utama dari PJF. Selain itu, yang diundang pun tidak terbatas pada penyanyi dan musisi Indonesia saja, tetapi juga musisi mancanegara, sehingga banyak wisatawan yang rela datang jauh-jauh demi menikmati konser musik ini. Selanjutnya, dari penjelasan tersebut kita bisa melihat bahwa sejarah Candi Prambanan tidak hanya berbicara tentang arsitektur yang megah, tetapi juga mengembangkan yaitu seni budaya atau kejayaan-kejayaan dan nilai-nilai luhur masa lalu melalui asal-usul Candi Prambanan, siapa yang membangun Candi Prambanan, hingga fungsi Candi Prambanan di masa lampau sampai sepertinya menyatu dalam suatu warisan budaya yang luar biasa. Melihat gambar Candi Prambanan saja sudah menakjubkan, apalagi kita ketemu menyaksikan secara langsung kemegahannya, benar-benar menggambarkan kemulusan arsitektur dan keindahan spiritual leluhur bangsa Indonesia. Prambanan bukan hanya simbol masa lalu, tetapi juga sumber inspirasi masa depan tentang pentingnya menjaga budaya menghormati peradaban dan terus belajar dari sejarah. Kalau ingin mengenal lebih dalam tentang sejarah dan budaya Indonesia dengan cara yang seru dan mudah dipahami, belajar bareng ya, yaitu tutor pengalaman di dalam program, yaitu sejarah favorit ya, ruang guru belajar cuma menyenangkan, tetapi kamu juga bakal diajari konsep-konsep sampai paham para pengajar di dalam ruang guru. Maka inilah di dalam kita menjelaskan, yaitu Candi Prambanan dan legenda-legenda yang kita ketahui untuk para pendengar dan para pemuda. Inilah untuk kita bisa mengetahui di dalam sejarah-sejarah berdirinya Candi Prambanan di masa lampau dan di masa sekarang. Mas Aldi, saya kira disitulah kami sampaikan di dalam candi, sejarah Candi Prambanan dan legendanya.
6: Oke, ya terima kasih Pak Kawit sudah menyampaikan panjang lebar dan bagaimana makna sejarah Candi Prambanan. Ini sangat penting untuk diketahui Cituan dan Buan yang mendengarkan siaran kami. Terakhir penutup Pak Kawit, mungkin ada yang ingin disampaikan?
7: Ya, para pendengar dimanapun berada, semoga di dalam kami memberikan sejarah-sejarah ini bisa para generasi muda bisa mempelajari apa yang telah terjadi di masa lampau ya, sebelum kita dilahirkan, dan itu bisa kita kenyami ilmu dan pengetahuan sampai saat ini. Mudah-mudahan di dalam kami siaran ini bermanfaat bagi para pendengar dimanapun berada. Terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.
6: Oke, terima kasih Pak Kawit yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan topik kita, sejarah Candi Prambanan dalam segmen obrolan komunitas. Saya Fadli Umar mengucapkan terima kasih Encik Tuan dan Puan yang sudah mengikuti siaran kami di saat ini, edisi Selasa 4 Agustus 2026, dan kami akhiri. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Gimana kabarnya hari ini, Cik Tuan dan Puan? Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik di pukul 10 lebih 9 menit. Di mana, Cik Tuan dan Puan, perkembangan teknologi informasi telah merubah hampir seluruh aspek kehidupan. Termasuk dunia pendidikan, jika dahulu proses belajar hanya berlangsung di ruang kelas dengan buku sebagai sumber utama, kini pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui internet. Berbagai platform pembelajaran digital, perpustakaan elektronik, video edukasi, hingga kelas virtual memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk memperoleh ilmu tanpa dibatasi ruang dan waktu. Bagi peserta didik, Cik Tuan dan Puan, di era digital bukan peluang yang sangat besar untuk bagaimana mengembangkan kemampuan. Informasi tersedia dalam hitungan detik. Materi pembelajaran semakin beragam dan proses belajar menjadi lebih interaktif melalui video, animasi, simulasi, maupun diskusi daring. Nah, teknologi juga mendorong lahirnya berbagai keterampilan baru seperti literasi digital, berpikir kritis, kreativitas komunikasi, dan kolaborasi yang menjadi kompetensi penting di abad ke-21.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Iya, Anci, Tuan dan Puan, selain itu, kalau berbicara di era digital saat ini memang tantangan juga. Walaupun mudah untuk kita mendapatkan ilmu, tergantung dari bagaimana kita mengajarkan regenerasi. Para peserta didik di era digital bukan peluang yang sangat besar untuk bagaimana mengembangkan kemampuan. Informasi tersedia dalam hitungan detik, materi pengembangan sebagai ragam dan juga proses belajar menjadi lebih interaktif melalui video. Nah, namun Cituan dan Puan, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan. Tantangan yang tidak sedikit. Tadinya kita mudah, Cituan dan Puan, mendapatkan segala informasi dengan hitungan detik. Namun ini menjadi tantangan. Nah, bagaimana tantangannya Cituan dan Puan ini? Melimpahnya informasi di internet membuat kita harus mampu memilih sumber yang benar dan dapat dipercaya. Nah, selain itu penggunaan gawai secara berlebihan dapat mengurangi konsentrasi belajar, memicu kecanduan media sosial hingga menurunkan interaksi sosial secara langsung. Nah, selain itu tidak kalah penting lagi penyebaran berita hoax, perundungan cyber, serta penyalahgunaan teknologi menjadi persoalan yang perlu diwaspadai.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Iya, Encik Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau di saat ini. Apa kabarnya? Semoga kabarnya selalu baik. Encik Tuan dan Puan, di mana pendidikan di era digital tidak hanya berfokus pada pengusahaan teknologi, tetapi juga pada pembentukan karakter. Peserta didik perlu dibimbing agar menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, menghormati etika dalam berkomunikasi di dunia digital, menjaga privasi, serta menghargai hak cipta karya orang lain. Kecakapan digital harus berjalan seiring dengan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan juga kepedulian.

0: pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
2: Indonesia Raya. Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
6: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Terima kasih Cina Puan Anda bersama kami Pro 4 FM Baru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cina Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui air digital. Pukul 11.07 menit waktu Indonesia Barat kita melangkah ke program selanjutnya yaitu acara obrolan UMKM.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
3: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cidang Puan. Kemanapun Anda saat ini bisa mendengarkan siaran kami, Pro 4 dari Gambar Suara Budaya Riau. Baik bagi Anda yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital ataupun melalui versi FM 95,9 MHz. Kembali kita bersama di acara obrolan teras UMKM Pro 4 dari Gambar hari ini Selasa 4 Agustus tahun 2026. Tanpa terasa ya, hari ini kita sudah berada di hari keempat di bulan ke-8 di tahun 2026. Walaupun waktu berlalu begitu cepat, jam-jam bergerak lambat, namun pasti. Hari ini kita bersama dengan owner dari Tuku PKU, Dapur Tumpeng dan Kue Pekanbaru. Tentu 8 bulan yang lalu, dia Ibu Weni Nurhada Eskom sudah hadir kembali di Pro 4 untuk berbincang. Baik, untuk itu mari kita sapa owner dari Tuku PKU, Bu Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Weni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mungkin bisa lebih didekatkan lagi Bu Weni nih, apanya mikrofonnya, dengan catat jangan sampai tergigit. Bagaimana? Jelas. Tambah fresh saja ya.
1: Alhamdulillah.
0: Tanpa terasa hampir 10 bulan tidak hadir di obrolan teras UMKM ya. Kalau 10 bulan yang lalu kita siaran masih pakai Facebook ya kan?
1: Iya, betul.
0: Tapi sekarang sudah ada peningkatan. Kita sudah pakai YouTube Pro 4 RP Kambaru. Jadi saat ini kita sudah live, kita siaran langsung melalui YouTube Pro 4 RPK Baru atau juga melalui RRI Digital. Jadi RRI sudah multi platform, Wen. Digitalnya juga, iya. Kemudian frekuensi FM-nya juga, ya kan? Instagram semua lah, lengkap. Jadi RRI multi platform Jadi sekarang RRI itu hanya di ujung jari.
1: Masyaallah.
0: Enggak ada namanya black spot ya, enggak ada frekuensi. Kalau dulu kan pakai frekuensi, sekarang pakai digital. Selagi ada jaringan ada. Jadi hari ini kita kembali berbincang dengan owner di Tuku PKU. Singkatan dari Dapur Tumpeng dan Kue Pekanbaru. Baik, Wen, 8 bulan yang lalu banyak juga yang bertanya, Mas, apa itu Bu Weni kan Eskom, kok bisa larinya ke kuliner? Nah, mungkin sebelum usaha dari tumpeng dan kue ini, mungkin sedikit flashback ke belakang, ceritakan bagaimana kronologinya, ya, kok bisa sampai bisa lari ke kuliner dan ini kan jauh ini kayak langit sama bumi nih. Biasanya ngukur transistor, ya kan? Ini perangkat ya elektronik, tapi larinya ke ini gimana?
1: Lebih ke programmer sih kalau Eskomnya.
0: Programmer sih, ya, komputer ya.
1: Informatika pak.
0: Jaringan juga bisa ya kan?
1: Saya ke softwarenya.
0: Oh softwarenya.
1: Lebih ke softwarenya.
0: Berarti lebih ngerti YouTube-nya nih ya. Jadi saya berbincang pada orang yang tepat, tapi kita tidak membahas tentang komputer ya.
1: Iya.
0: Tapi kita bagaimana membahas enaknya Dapur Tuku Pekanbaru ini.
1: Iya.
0: Karena saat ini setelah saya lihat Instagramnya, kemudian juga storynya, wah luar biasa banyak para lembaga, stasi ataupun acara apapun selalu pesan dengan ownernya di Tuku PKU ini.
1: Alhamdulillah.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Baik, kita mungkin sedikit bercerita nih, Wen. Gimana asal masalnya kok bisa Weni tertarik lari ke kuliner? Padahal kan jurusannya beda, ya kan? Software lari.
1: Iya.
0: Ya silakan, Wen.
1: Ya, alhamdulillah memang kebetulan saya hobi pak di seni memasak gitu kan.
0: Itu dulu, hobinya dari gadis atau memang dari kecil?
1: Ya, kalau dari kecil mama memang sudah mengajarkan karena saya perempuan sendiri, jadi mama udah mengajarkan perempuan terus bisa masak gitu. Jadi dari kecil udah diajak ke dapur, udah diajak jualan gitu.
0: Dan umur berapa
1: masak,
0: tuh kan?
1: Itu dari SD tuh pak.
0: Dari SD ya?
1: Iya, dari SD itu udah jualan keripik cabai, jualan es, jualan getuk.
0: Di mana? Gitu. Di Pekanbaru atau?
1: Pekanbaru.
0: Pekanbaru ya?
1: Iya, saya kelahiran Pekanbaru.
0: Iya, terus?
1: Setelah lulus kuliah saya berkeluarga, itu tinggal di Tembilahan, sempat ngajar pak. Jadi saya dulunya guru, guru komputer. Di tahun ada munculnya kurikulum baru, kurikulum K13,
0: ya,
1: itu
0: benar,
1: pelajaran
0: benar.
1: Komputer itu dikurangi. Jadi pelajaran komputer diaplikasikan ke pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi itu udah menjadi kayak seperti basicnya, tidak ada lagi mata pelajaran khusus, terkecuali hanya beberapa kelas gitu.
0: Iya.
1: Akhirnya saya mungkin lebih fokus, dan kebetulan punya anak kecil, anak saya yang nomor 4.
0: Itu di Tembilahan atau di Pekanbaru?
1: Di Tembilahan.
0: Di Tembilahan ya, masih ngajar ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Masih ngajar.
0: Tapi belum sempat jadi PNS ya?
1: Belum.
0: Kalau dulu kan honor sama ya.
1: Sempat melamar tapi nggak lulus ya. Masih belum nasibnya.
0: Belum ada P3K namanya ya?
1: Iya, belum.
0: Kalau sekarang kalau nggak lulus bisa jadi P3K gitu ya.
1: Masih tenaga honorer waktu itu.
0: Iya, Pak. Terus?
1: Setelah itu saya resign dan saya coba karena selagi waktu menjadi guru saya sudah terima orderan kue-kue gitu. Udah ada sambilan, jadi saya coba untuk fokus ke kuliner. Saya cari kira-kira apa ya yang di Tembilahan itu masih jarang orang buat gitu. Karena kalau di Tembilahan itu aduh, kulinernya Masya Allah, itu kue ibaratnya itu banyak sekali Pak di sana, kue-kue tradisional yang murah-murah, murah meriah, enak gitu. Jadi saya
0: bukan memang kampungan banget lah ya.
1: Iya, selera
0: kampung ya.
1: Yang buat ya udah sepuh-sepuh dan rasanya udah
0: prof semua ya.
1: Iya, prof semua. Jadi saya mikir kira-kira apa nih ya yang belum ada di sini yang masih jarang pesaingnya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kebetulan saya punya teman-teman di Jawa, dulu sempat sekolah di Jawa, jadi terinspirasi sama teman saya yang jualan tumpeng, jadi sambil sharing gitu kan.
0: Keizin kalau boleh tahu, Weni ada turunan dari suku Jawa?
1: Ya, Papa Jawa.
0: Papa Jawa, Jawa ya. Mana?
1: Jawanya Nganjuk, Jawa Timur.
0: Oh, Jawa Timur ya?
1: Iya.
0: Tapi
1: Papa kelahiran di Riau, kelahiran Tembilahan juga.
0: Kelahiran ke Tembilahan ya. Terus?
1: Terus kita sharing sama teman itu dari Jogja, saya tanya-tanya. Terus ya belajar otodidak itu Pak. Otodidak ya. Kita gimana caranya membuat tumpeng.
0: Enggak melalui Mbah Google tuh.
1: Ah iya, tetap.
0: Oh, Mbah Google lebih canggih ya. Mbah Google enggak mau suka apa deh, enggak mau tahu deh ya.
1: Kita googling cara menghias gitu kan, tanya-tanya juga sama temen itu ininya, intip-intip juga hasil karya para ahlinya di internet. Jadi belajar otodidak, belajar terus diasah. Memang awalnya nggak langsung bagus tuh Pak hasilnya kan.
0: Iya.
1: Jadi terus jadi.
0: Itu tahun berapa Wen? Kalau boleh tahu Wen?
1: Mulai. Tahun 2013
0: 2013 ya, 2000, jauh sebelum COVID 2000, ya.
1: Iya, betul.
0: 2013 itu punya anak kecil, kemudian tes CPNS tidak lulus.
1: Kalau tesnya udah jauh dari
0: jauh sebelum itu ya. Sebelum merit ya?
1: Iya, setelah merit tapi.
0: Setelah merit ya.
1: 2007 2008 kalau enggak salah.
0: Heeh, 2007 2008 ya. Setelah itu
1: jadi kita guru honorer, terus kita lepas resign, buka usaha di depan rumah waktu itu sambil jualan tekwan, jualan kalau enggak
0: tapi masih ayam, berbau kuliner
1: ayam,
0: ya.
1: Ya, ayam geprek cabai hijau gitu di depan rumah itu, Pak.
0: Kasihan ya ayamnya. Mau dimakannya disiksa dulu tuh. Potong, dicabutin, terus digeprek, digigit itu. Kasihan yang nama ayam geprek itu kasihan.
1: Iya.
0: Iya kan? Jadi kalau boleh tahu nih Wen, kan ini Banister nih, jadi seorang tenaga pengajar lari ke kuliner. Suami bagaimana? Mendukung nggak? Suami waktu itu kerja di mana?
1: Dulu di Tembilahan di kantor bupati dan kodarullahnya sekarang udah pisah Pak.
0: Ya
1: dulu di Tembilahan ya support sekali karena untuk biar ada kegiatan.
0: Iya, kan, supaya menghilangkan tidak biarkan waktu begitu saja ya kan.
1: Menyalurkan mengisi hobi juga.
0: Jadi pertama setelah itu singkat ceritanya kan ini bincang-bincang nih sama keluarga, kemudian sama searching, kemudian juga ngobrol sama kawan-kawan di Jawa. Nah, Nah ini dengan terpikirnya tumpeng ini, kan tadi kan jual ayam geprek dan sebagainya, kok bisa lari ke tumpeng gimana?
1: Ya, karena masih sambil mencari nih Pak, mana yang
0: mencari jati diri ya.
1: Masih jadi apa orang apa yang pasar inginkan saya coba gitu. Kira-kira yang peminatnya banyak.
0: Yang belum ada yang dibikin orang ya.
1: Iya, kebetulan di depan rumah juga itu karena kita baru belajar jadi masih manajemennya masih kurang, masih iya. Namanya masih kayak meraba-raba gitu kan
0: kayak
1: Pak.
0: Orang anak kecil baru iya. belajar jalan ya.
1: Iya, jadi ternyata malah banyaknya peminat request itu permintaan malah ke tumpeng. Jadi
0: tumpeng. Ya, jadi tumpeng yang pertama dibuat itu tumpeng model apa, Wen? Kan sekarang ini dapur di tuku ini kan tumpengnya macam-macam, yeah, tumpeng sate apa. Yeah. Saya baru tahu. Tahu saya dulu tumpeng itu nasi kuning yang di atasnya ada telur, ada ini, terus ada ingkungnya. Tapi setelah saya kenal dengan ownernya di tuku PKU, kok ada tumpeng sate gitu kan. Tapi malah banyak orang itu akibat dari searching juga dari
1: mana. Betul Pak, mencari inspirasi terus jadi biar beda dari yang lain gitu.
0: Jadi pertama kali yang mesen tumpeng tetangga atau keluarga?
1: Kalau dulu untuk syukuran dari bapaknya anak-anak.
0: Bikin tuh
1: dibawa ke kantor
0: iya. Jadi versinya masih versi orang-orang tua kita dulu lah, ada ingkungnya,
1: iya,
0: kemudian nasi kuningnya,
1: nasi kuning,
0: telur dan sebagainya ya.
1: Iya.
0: Nah, ketika ya dibawa ke kantor, apa yang terjadi?
1: Ya, kita promosikan dan responnya alhamdulillah bilang, enak nih gitu kan, bisa lah nanti kalau ada acara pesan-pesan kami.
0: Gitu ya. Ya, langsung dapat respon positif ya kan?
1: Alhamdulillah ya.
0: Memang sesuatu yang kita kerjakan, terus dapat respon dari orang respon positif, bahkan orang yang mencicipi hasil kita itu atau makan punya kita bilang enak, itu kesenangannya luar biasa, nggak bisa dinilai dengan harga itu.
1: Iya betul.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Hilang capeknya tuh. Ya kan?
1: Benar.
0: Ini siapa yang masak nih? Usia ini, waduh enak banget nih. Itu hilang. Yang berjam-jam di dapur itu hilang. Nah, jadi pertama setelah tadi singkat ceritanya dari ulang tahun, syukuran bapaknya, mantan suami, kemudian berikutnya siapa yang mesti lembaga atau instansi atau tetangga?
1: Lembaga juga di sana karena tembilahan itu nggak begitu besar, jadi alhamdulillah promosinya tidak banyak saingan dan gampang teman-teman itu.

0: Saya 2013 masih pakai polifonik tuh, telponnya titit gitu gitu. Masih Facebook aja sama itu IG, ya kan?
1: Iya.
0: Jadi ketika pertama yang pesan itu kan masih instansi, itu untuk ukurannya sendiri gimana, Wen? Terus harganya? Ini kan ini kan baru pertama nih.
1: Iya.
0: Seperti disampaikan tadi, manajemennya kan masih meraba-raba nih.
1: Benar-benar.
0: Salah raba tekor loh.
1: Iya.
0: Terus gimana, Wen? Ya, ukuran ayamnya berapa, terus apanya gimana gitu.
1: Masih dulu patokannya masih saya masih kayak nasi kotak.
0: Standarnya apa?
1: Standar nasi kotak dilebihin dikit gitu, Pak.
0: Mm-mm.
1: Ya, standar nasi kotak kita lebihkan untuk garnisnya.
0: Mm-mm.
1: Untuk hiasannya. Itu yang membedakan tumpeng sama nasi kotak. Dan ya masih belajar juga, masih tanya-tanya teman kan.
0: Mm-mm.
1: Masih sharing sama teman. Waduh, Wen, katanya ini jualan amal nih kalau harga segini kan. Masih ya, jadi sharing teman-teman itu banyak membantu dari segi keilmuan, dari segi
0: manajemen
1: ya,
0: juga
1: supportnya. Jadi kalau begini ini kan harus dihitung yang ininya, lelah kamunya gitu kan, seninya, bedanya tumpeng itu dengan yang apa, letaknya kan di seninya. Kamu punya skill yang harus dihargai gitu kan, pandai.
0: Yeah.
1: Kita harus pandai menghargai hasil karya kita sendiri.
0: Gitu. Karena selain kita berkarya itu kan waktu, kemudian bahan-bahan yang kita perlukan itu kan juga harus dihitung,
1: iya,
0: ya kan?
1: Iya, benar.
0: Seperti yang kata teman Weni, jangan kita apa namanya beramal
1: jalan
0: ya.
1: Jalan sedekah.
0: Kalau bersedekah sama anak ya panti asuhan jelas.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau tumpeng yang Weni pertama buat itu ukuran ayamnya, ada nggak bahan itu, misal ayam satu ekor atau gimana itu gimana, Ben?
1: Malah karena untuk karena waktu itu untuk instansi atau apa, jadi mereka pinginnya yang udah dipotong-potong gitu. Karena kalau udah di Sumatera ini mereka nggak berpatok sama pakemnya tumpeng, mereka lebih ke tumpeng modern. Jadi udah yang udah praktis, udah dibagi-bagi gitu.
0: Mungkin
1: Pak,
0: kalau di sini bisa saya simpulkan, yang penting nasinya ada kayak
1: tumpeng,
0: gunung,
1: iya,
0: ya kan? Itu tumpeng namanya.
1: Ciri khasnya
0: gunung. Tapi kalau saya orang Jawa, yang tumpeng itu ada ingkungnya,
1: iya,
0: ada tempe bacemnya, ada urumnya, semuanya,
1: iya,
0: ada telur,
1: iya,
0: ya kan?
1: Iya, Pak.
0: Telurnya motongnya pakai benang. Banyak sana tuh ada cabai merahnya, ada bawangnya.
1: Iya, iya.
0: Tapi kalau sudah di Sumatera, yang namanya tumpeng, yang penting nasinya kayak gunung.
1: Iya.
0: Kuning, gunung, udah.
1: Benar.
0: Ya kan? Itu di harga berapa, Wen, pertama Wen bikin tuh?
1: Saya itu sekitar berapa ya? Sekitar 200-an dulu itu, Pak. 200.
0: Untuk kalau diporsikan ya. Piring berapa piring
1: untuk
0: tuh?
1: Untuk 10 piring.
0: 10 piring ya.
1: Dari sekitar 200 sampai 250 kalau enggak salah.
0: Satu piringnya kalau dia piringnya 20.000 lah ya.
1: Iya.
0: Itu habis itu banyak pesan lah ya, Men?
1: Iya, alhamdulillah ya, sambil terus promosi dan di sana masih jarang yang buat. Alhamdulillah cukup ramai.
0: Iya. Itu sampai tahun berapa, Men?
1: Saya di Tembilahan sampai 2019.
0: Sebelum
1: pindah,
0: Covid.
1: Iya, sebelum Covid pindah ke Pekanbaru 2019 akhir, Pak.
0: Ini kan kalau pindah itu kan enggak segampang membalik telapak tangan kan?
1: Iya, betul.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Kalau di Tembilan, Weni sudah punya nama. Yeah. Weni apa? Weni Tumpeng. Tapi untuk nama usahanya memang belum pakai PKU kan?
1: Belum. Kalau di Tembilahan dulu saya punya nama Dapur Kayu Manis, Pak.
0: Oh, Dapur Kayu Manis.
1: Nah, itu ketika pindah ke Pekanbaru pengen saya pakai lagi, saya searching nih. Ada nggak ya yang namanya sama, rupanya ada. Jadi akhirnya saya cari inspirasi yang
0: Detuku.
1: Lain. Iya,
0: Detuku. PKU. Ya kan? Detuku singkatan Dapur. Ya kan, tumpeng dan kue Pekanbaru.
1: Dwi makna sih, Pak, kan kalau bahasa Jawa dituku gitu kan.
0: Iya, tuku.
1: Dituku, dibeli.
0: Iya, jaluk tuku dong gitu. Iya.
1: Benar.
0: Heeh, ya kan kalau orang Jawa gitu. Wani piro. Jadi setelah Pekanbaru kan mencari market yang baru itu kan susah kan.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana,
1: Pak?
0: Wen? Sehingga Weni sekarang bisa menjadi saat ini loh, seperti saat ini kan berbalik dari Tembilang ke sini itu kan tidak segampang buat langgan, nggak mungkin.

0: gemarnya atau owner ini langsung diajak pesan dari Pekanbaru. Iya. Nah, gimana Wen caranya Wen?
1: Alhamdulillah saya kumpul sama teman-teman, kebetulan ada juga teman-teman
0: MKM juga.
1: Alumni sekolah saya dulu, jadi saya kumpul sama teman-teman yang udah lama enggak ketemu, yang ada di Pekanbaru
0: ya, reunian lah ya.
1: Iya. Alhamdulillah itu mereka support kan mereka. Berarti, dan yang pertama pesan juga teman-teman yang dari
0: berarti Weni menceritakan loh saya punya pekan baru dulu usaha gini-gini.
1: Iya.
0: Berarti menceritakan story-nya gimana usaha di Tembilan dulu kan?
1: Benar, Pak.
0: Kemudian mereka respon, respect ya.
1: Iya. Dan kebetulan yang cukup juga membuat memberikan saya jalan support usaha ini berkembang itu di PKK. Mm-hmm. Jadi ada tetangga saya Debbie itu, Kak, yuk ikut PKK nih, ada lomba gitu kan, ada lomba kan kalau untuk lomba-lomba PKK itu kan disaring dari ke kelurahan dulu, naik kecamatan, baru nanti ke
0: bertahap
1: kota
0: dia,
1: ke provinsi. Nah, kebetulan saya ikut dari kelurahan nih.
0: Kelurahan mana tuh?
1: Sidomulyo Timur.
0: Sidomulyo Timur tahun berapa itu ya?
1: Tahun 2020 ya. 2020 itu, Pak.
0: Oh, udah. 2020.
1: Jadi setelah pindah 2019 akhir, 2020 udah diajak.
0: Berarti masih Kecamatan
1: gabung.
0: Tampan ya?
1: Iya.
0: Masih Kecamatan Tampan ya?
1: Kecamatan Tampan.
0: Belum dilikuidasi.
1: Tapi udah Marpoyan itu, Pak.
0: Masih Marpoyan Damai.
1: Udah Marpoyan Damai.
0: Oh, Sidomulyo Timur ya?
1: Iya, Sidomulyo Timur.
0: Arah ke arah 100 itu kan?
1: Iya.
0: Itu Marpoyan Damai.
1: Iya.
0: Ya, bedanya kalau ke sana baru Tampan sebelahnya sana.
1: Mm-mm.
0: Kayak Jalan Teropong. Nah, itu dulu. Sekarang kan di likuidasi tampannya enggak ada lagi.
1: Nah, jadi alhamdulillah itu kebetulan pertama kali ikut menang dan support dari Ibu Lurah waktu itu, Ibu Media. Sekarang beliau udah jadi Camat Sail.
0: Iya.
1: Nah, itu udah jadi disupport terus. Ayo Kak, ini ada nanti naik lagi ke provinsi, ikut lomba di Dinas Perikanan
0: dari kecamatan menang.
1: Dinas Capang. Iya, iya.
0: Terus
1: naik ke kota mewakili. Ya, alhamdulillah support dari Ibu Camat, Ibu Bu Lurahnya, Bu Media waktu itu, Ibu Camatnya Bu Ade.
0: Iya. Jadi 2020 itu masih Pak Firdaus tuh sama Pak Ayat. Iya kan?
1: Iya,
0: wali kotanya. Saya aja waktu itu saya lihat Weni. Cuma saya baru ingat kalau ya Weni cerita itu baru saya ingat. Kebetulan saya kan waktu itu MC-nya.
1: Oh iya, Pak.
0: Iya.
1: Iya. Alhamdulillah ya, itulah akhirnya kayak dikasih kesempatan
0: kan
1: sama
0: baru,
1: Allah itu.
0: Itu kan baru rencana mau pindah kantor wali kota, mau ke Tenayan pindah itu. Baru siap-siap tuh. Ya kan?
1: Betul-betul, Pak.
0: Habis itu baru COVID.
1: Iya.
0: Nah, COVID baru ini. Jadi untuk Pekanbaru sendiri, itu harganya sama nggak, Wen? Sama yang di Tembilahan yang bikin?
1: Bertahap itu, Pak. Saya saya sesuaikan, saya lihat-lihat kira-kira kesanggupan
0: konsumen.
1: Iya, dari dulu porsi 10 itu saya pasang 250.000. Akhirnya sampai sekarang yang pernah pesan dulu pesan lagi, loh, udah berubah ya Kak harganya. Iya.
0: Sesuai dengan harga barang kan?
1: Iya. Benar.
0: Dosakan harga barang kita aja berubah.
1: Iya, karena ya, untuk awal saya butuh promosi, cari pasar target marketnya, cari pelanggan dulu. Jadi enggak, kalau untuk langsung mahal kan nanti ibaratnya cari nama dulu lah.
0: Iya, cari pelanggannya. Jadi Wen, singkat ceritanya ini kan setelah ini kan udah mulai banyak masa tumpeng. Nah, kalau Weni kok bisa termotivasi bikin tumpeng sate apa? Itu berdasarkan masukan dari siapa? Bisikan siapa nih? Ya, pasti ada yang bisik loh.
1: Bisikan Mbah Gogel.
0: Iya kan? Saya juga bingung. Tumpeng sate. Setahu saya tumpeng nasi loh, saya bilang gitu. Tapi sekarang udah mulai ngetren ya.
1: Iya, karena jadi mencari variasi lain selain nasi gitu. Bahkan kalau yang untuk ditampah ya ada puding juga, ada apa kayak soto ditambahin juga gitu, tidak dihias.
0: Nah, ini yang di depan kamera kita ini apa sekarang nih, Ben?
1: Nah, ini fruit cake ini, Pak.
0: Iya,
1: fruit cake. Jadi yang bosan dengan kue ulang tahun, pingin yang segar-segar gitu. Jadi kita
0: ini banyak yang nanya nih, cantik banget ya kan, apa? Ini makannya gimana nih, Ben?
1: Ya, seperti makan buah biasa, Pak. Ini semangkanya udah dikupasin, tinggal dipotong-potong, dicomotin aja buahnya.
0: Ya kan? Jadi, sayang makannya. Karena bagus kan. Ya kan, indah modelnya itu. Jadi punya gagasan bahwa selain kue ulang tahun juga kayak gini ya. Apa namanya tadi, Pak?
1: Fruit cake.
0: Fruit cake ya.
1: Iya.
0: Nah, ini dari mana, Wen, dapat ini idenya?
1: Sama saya, Kak, googling juga, cari-cari ilmu tambahan di IG. Kalau untuk apa contoh-contoh itu lebih enak nyarinya di Instagram. Jadi inspirasi, terinspirasi.
0: Ini kok boleh tahu yang kayak begini nih berapa nih, Wen, harganya?
1: Ini budget dari, kalau untuk yang ukuran kecil, dari 175, 200 ke atas.
0: Enggak yang nampak yang kita ini sekarang ya? Di kamera kita ini. Ini penonton YouTube kita ditanya ini kalau untuk ini kan ini pas ini kalau untuk ulang tahun ini. Ini berapa,
1: Pak? Ini 175, Pak.
0: 175 ya. Semangka, terus apa bahannya,
1: ada anggur,
0: apa lagi?
1: Anggur, ada stroberi, ada kiwi dan jeruk.
0: Kiwi dan jeruk ya.
1: Jeruk.
0: Nah, selain ini apa lagi, Wen? Dari owner di tuku PKU ini.
1: Ada liwet juga, ada siomay.
0: Ini si liwet ya?
1: Iya, ada rujak. Rujak tampah bisa ditambah ukiran juga, ukiran wajah, ukiran ucapan gitu.
0: Rujak.
1: Iya. Ada rujak, ada jadi buah misalnya mau dipakaikan saus mayonnaise jadi jadi apa? Kayak
0: ini banyak penasaran ya, bahan-bahan makannya alami tapi namanya luar biasa ya. Ini juga ada akibat dari searching juga nih.
1: Iya
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi Weni sendiri kan basic memang sudah ada basic bakat untuk apa kuliner ini. Tapi yang seperti ini bagaimana, Wen? Memang langsung diterapkan, langsung bisa dijual atau memang harus di apa tester dulu gimana?
1: Saya karena mencari-mencari kira-kira apa lagi nih yang baru gitu kan. Untuk awal kalau misalnya untuk ukiran-ukiran itu untuk ukiran wajah contohnya nih, Pak, karena baru mencoba. Dulu saya gratiskan untuk Ibu Camat. Jadi Ibu Camat pernah pesan kan, ini kesempatan nih coba.
0: Yang ini, yang sekarang ini.
1: Ngukir buah Ibu Camat, kebetulan Bu Ade udah ganti camatnya. Jadi pas Ibu Ade pesan, bukan Ibu Ade aja yang pesan. Waktu itu sekcamnya yang pesan, saya tambahin dengan ukiran wajah itu Ibu Camatnya.
0: Yang bikin ukiran wajah siapa, Weni?
1: Saya.
0: Belajar di mana?
1: Otodidak juga, Pak. Dari YouTube. Dan itu, kebetulan
0: itu kalau nggak ada seni nggak bisa.
1: Sebetulnya ada kuncinya.
0: Ada kuncinya.
1: Ada
0: ya?
1: Triknya, Pak.
0: Ada triknya.
1: Jadi saya ikut komunitas perkumpulan itu di grup WhatsApp, ada grup tumpeng seluruh Indonesia. Jadi di situ kebetulan ada chef-nya juga. Kebetulan ada namanya Chef Dandung itu dari Malang. Nah, jadi
0: kalau ukiran wajah itu wajah yang pembelinya atau wajah gimana?
1: Wajah yang mau dikasih nih.
0: Itu ya. Kita ngambilnya gimana, Ben? Maksudnya
1: ambil fotonya. Kita ambil fotonya itu di print, Pak.
0: Di print.
1: Tapi kita convert dulu ke line art. Line art. Jadi hanya garis-garis wajah, garis mata, hidung gitu. Di print, terus kita tempel di semangkanya, ditempel di semangka, di jiplak. Itu triknya, Pak. Bisa mirip. Jadi kalau
0: tapi walaupun jiplak, kalau nggak ada seni juga nggak mau.
1: Iya, pisaunya harus khusus, pisau tajam.
0: Pertama itu yang benar telaten dan sabar.
1: Iya, betul.
0: Kalau nggak sabar, apalagi ukir buah ya kan?
1: saya pernah sampai dua kali ukir itu karena nggak mirip, saya ulang lagi. Ternyata ada kesalahan, jadi itu dikasih tahu sama chef Dandung itu, Mbak. fotonya harus diisolasi, jadi biar nggak lari-lari nih ya. Jadi ditempel di semangka itu ada full triknya. Isolasi. Jadi
0: ada triknya ya.
1: Garisnya nggak berubah-ubah.
0: Jadi ketika selesai diukir wajah ini, terus konsumennya gimana? Kaget nggak? Ih, iya kan?
1: Iya, akhirnya.
0: Terus semangka bulat tuh kayak muka gitu, iya. Benar-benar kan?
1: Benar. Makanya dari situ saya promosikan setelah.
0: Kalau sempat bilang yang konsumennya bilang, jangan-jangan semangka sama saya ketukar dengan sama istrinya ini, iya kan? Itu harganya 175 ya?
1: Iya, kalau tambah ukir semangka tambah beda budget lagi Pak.
0: Beda budget ya?
1: Iya,
0: beda. Baik, tidak mumpuan, dimanapun Anda tengah mendengarkan siaran kami, baik melalui frekuensi FM 95,9 MHz atau melalui radio digital pun, yang tengah menyaksikan YouTube Pro 4 RPK baru saat ini, jangan kemana-mana ya, kita nanti akan lanjutkan bincang dengan owner dari di Tuku PKU ini, Mbak Weni ya. Ini cukup menarik ya. Jadi selain kue ulang tahun, banyak sekali yang dapat menjadi variasi untuk ulang tahun dan sebagainya. Jadi bukan ulang tahun saja ya Ben, tapi dalam apa saja nanti akan kita bahas. Dan nanti nomor berapa dihubungi nomornya nanti. Jadi tetap bersama kami di obrolan Terasa UMKM hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi

Bukit Langkisau. Encik Tuan dan Puan, Bukit Langkisau berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk menuju lokasi ini, kita bisa menempuh perjalanan dari Kota Padang menuju Kota Painan, ibu kota Pesisir Selatan. Waktu tempuh dari Padang menuju Painan ini sekitar kurang lebih 2 jam. Sementara dari Painan ke Bukit Langkisau sangatlah dekat, hanya sekitar kurang lebih 15 menit perjalanan darat. Jadi, jika kita datang dari luar Pulau Sumatera, maka kita bisa masuk ke Sumatera Barat melalui Bandara Minangkabau di Kota Padang. Encik Tuan dan Puan, selain Bukit Langkisau, Kabupaten Pesisir Selatan menyimpan daya tarik lainnya, seperti Pantai Caroco dan juga pulau-pulau yang cantik. Kabupaten ini memiliki 57 pulau yang menyimpan potensi wisata. Beberapa pulau yang sudah berkembang sebagai destinasi wisata adalah Pulau Cubada, Pulau Karaba, Pulau-Pulau Babi, dan Pulau Cingkua. Sayangnya, akomodasi di kabupaten ini masih sangat minim. Belum ada hotel berbintang di Kota Painan. Beberapa pulau memang memiliki penginapan semacam resort. Di Kota Painan sendiri hanya memiliki Hotel Melati. Kota ini bisa menyediakan hingga 200 kamar dari berbagai hotel Melati yang tersebar. Namun, jangan jadikan keterbatasan akomodasi sebagai alasan. Bukit Langkisau sangat layak untuk dikunjungi. Bukit ini ibarat mata koin yang menyimpan panorama nan romantis, sekaligus menjadi ajang uji adrenalin, seakan romantisme yang sangat menegangkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara, Anda sedang mengikuti obrolan UMKM Pro 4.
2: Baik, Cidompuan, masih kita berlanjut dengan ownernya di toko PKU, Bu Weni ya. Masih semangat ya, Wen?
3: Insya Allah.
2: Semangat, iya kan, kreatifnya luar biasa. Ketika kita break tadi, banyak teman-teman yang WA. Nah, Bu Weni katanya, kalau kita mau pesan, seperti yang kita saksikan di layar YouTube kita ini, katanya itu berapa hari sebelum hari-hari? Katanya, misalnya untuk acara ulang tahun seperti ukir wajah tadi itu berapa lama sebelum ini?
3: Kalau baiknya biar bisa prepare ya 3 atau 4 hari sebelum hari H. Tapi seringnya orang pesan dadakan, Pak.
2: Iya. Kalau bukan dadakan bukan Indonesia namanya.
3: Jadi kalau kalau dadakan kondisional, kalau saya kira-kira saya bisa ngerjain, saya usahakan, saya bantu gitu.
2: Tapi kalau memang yang namanya ukir wajah kan harus butuh ketenangan, ya, kesabaran.
3: Kalau wajah, minimal itu satu hari sebelum hari H itu udah.
2: Kalau kita lagi nggak mood, nggak juga selesai. Iya, Ben? Iya kan?
3: Iya, betul,
2: itu benar, kita harus mood itu. Ya. Kalau kita nggak ada lagi mood, walaupun dibayar berapa, nggak akan jadi seperti yang diharapkan. Tuh.
3: Betul.
2: Nah, kalau yang seperti yang kita lihat ini, Wen, untuk acara apa aja nih, Wen, yang biasa nih, Wen, kalau yang seperti ini kan semangka diapain, dibikin ini buah, ada anggur, ada apa. Ini untuk acara apa aja biasanya nih, Wen?
3: Biasanya gift untuk teman yang lagi ultah, atau untuk acara formal, misalnya untuk gift sama tamu undangan. Kemarin saya dipesanin untuk ibu wali kota sama ibu wakil itu acara di perhentian Marpoyan
2: Bu Lasri ya, sama ini ya,
3: ya
2: Pak Agung ya, apa sama ibu Margaris ya, istrinya ya. Acara
3: betul. Acara itu lomba hatinya PKK.
2: Oh, hatinya PKK. Jadi itu yang dipesan
3: pakai ukiran wajah beliau berdua,
2: ibu ya.
3: Iya,
2: itu ibu. Tarifnya berapa?
3: Kalau ukiran wajah plus buah itu 375, Pak.
2: Enggak lebih ya? Kan orang nomor satu Pekanbaru tuh.
3: Ya, saya enggak berani, ibaratnya memang standarnya saya, walaupun beliau masuk pesanan untuk orang.
2: Jadi ownernya ya, di toko PKU enggak kaleng-kaleng ya. Udah kenal semua ya. Semua Ibu Lastri sama istri Pak Markario sebagai wakil ya. Jadi kalau untuk di lingkungan PKU sendiri udah, untuk provinsi sendiri gimana, Wen?
3: Kalau untuk provinsi, alhamdulillah pernah diundang di Kejaksaan Tinggi untuk terus ikut lomba waktu itu di Kenduri Riau, mewakili Kota Pekanbaru, alhamdulillah juara 2. Terus di Kehutanan Provinsi juga. Sudah pernah diundang.
2: Undang ya?
3: Ya, alhamdulillah.
2: Ini tanggal 9 kan ulang tahun provinsi nih.
3: Iya.
2: Syukur-syukur ownernya di toko diundang nih.
3: Kebetulan kalau acara-acara seperti itu biasanya mendadakan itu.
2: Mendadakan ya. Pada bacanya udah tahu, jauh-jauh udah tahu tuh. Ya kan, berapa baca. apa enggak salah tuh misalnya dari Weni sendiri jemput bola. Telepon yang biasanya, Bu, Mas, gimana? Ini kan tanggal 9 ulang tahun nih, Provinsi Riau, apa di wajahnya diukir nih, Pak Gub, gitu.
3: Kebetulan saya nggak belum berani untuk mengajukan diri ini, jadi
2: udah ownernya apa di tuku kan bukan udah kaleng-kaleng ya kan, udah kemana-mana. Bahkan semalam sudah mungkin wajahnya Ibu Waku sama Ibu Wawa ya kan, kan nggak apa. Jadi kan untuk saat ini untuk teman-teman ataupun katakanlah relasi yang ingin menghubungi Weni, ingin apa saja sharing tentang baik itu acara ulang tahun, perpisahan dan sebagainya, ke nomor berapa Wen?
3: Saya ada Instagram, Facebook dan WA.
2: Mungkin disebutkan
3: 0813 6858 9395.
2: Bisa diulangi pelan-pelan katanya?
3: 0813 6858
2: gampang ya, 6858 seharusnya 3, 9, 5. Harusnya 5868 kan gitu. Ini enggak dari besar turun lagi ya. 6858 terus 6858
3: 9395.
2: Itu WA langsung semua di sana.
3: Iya. Di Instagram ada link WA juga, ada
2: Namanya apa?
3: Juga ada The Tuku PKU.
2: Masih itu namanya ya, The Tuku di PKU ya.
3: Masih, Pak.
2: Enggak gratis di PKU ya. Iya kan? Masalah kan belum apa-apa udah diterapkan The Tuku ya. Maksudnya beli gitu kan. The Tuku PKU sesekalian gratis PKU kan gitu. Terus when untuk mungkin ada pendengar kita atau yang menyaksikan YouTube Perompet saat ini, kalau misalnya di luar Kota Pekanbaru bagaimana tuh, Ben?
3: Kalau untuk di luar paling jauh sih ke arah Kerinci, Pak, yang belum sampai ke luar provinsi, belum ke luar Kota Pekanbaru, masih ya paling jauh ke Kerinci. Kerinci
2: ya?
3: Karena untuk daya tahan hiasan dan lauknya kan itu punya punya batas waktu juga. Enggak berani yang terlalu jarak jauh. Dan biasanya kalau dari luar-luar mereka pesankan untuk saudara atau orang tua yang ada di Pekanbaru. Pesan dari yang ada di Jakarta atau di Batam, nah, mereka pesan untuk ini bisa diantar ke alamat Kak, karena yang ulang tahun ibu saya misalnya gitu. Saya lagi di luar kota, oh bisa.
2: Itu ya, kalau yang gitu bisa ya?
3: Bisa, karena pengiriman kita pakai kurir kurir mobil.
2: Kurir mobil ya?
3: Iya.
2: Tapi yang jelas ini karena kuliner, makanan nggak bisa tahan sampai berapa lama ya kan?
3: Iya, maksimal ya sehari misalnya untuk pesan siang sampai ke malam gitu, insya Allah masih, Pak.
2: Bisa ya? Masih. Itu nggak basi ya?
3: Insya Allah ya.
2: Tapi untuk saat ini, Wen, yang sudah mesen-mesen ini kemana aja? Selain Kerinci, Kampar atau
3: Kerinci,
2: gimana?
3: Kerinci di Bangkinang ada, pernah ke arah Dumai juga pernah, katanya dibawa ke Dumai nih Kak, gitu. Terus ke daerah Tapung.
2: Daerah Kampar ya?
3: Iya, daerah Kampar.
2: Tapung kanan, Tapung ya? Itu kalau harganya, kalau boleh tahu nih, Bu Eni katanya berapa aja standar tumpengnya gitu, tumpeng satenya berapa apa gitu, bisa disampaikan nggak?
3: Iya. Standar dari kalau untuk tumpeng, kalau yang mini dari 50.000, yang kecil-kecil per satu porsi kecil-kecil, terus di porsi 5 250.000, yang porsi 10-nya 400.000, dan porsi 10 pakai pagar kacang di 500.000 dan seterusnya, itu di kalikan per porsinya 40.000.
2: Itu ya, Wen?
3: Ya, tergantung lauknya juga. Kalau misalnya mau request pakai rendang atau pakai daging, kita sesuaikan.
2: Tumpeng ada rendang juga ya?
3: Boleh ditambah ya? Lauknya.
2: Oh.
3: Ya. Kebetulan ada pelanggan dari ibu-ibu di Auri itu, ininya lauknya
2: modif ya?
3: Modif. dan eksklusif itu kalau apa pakai daging, pakai dendeng gitu biasanya.
2: Itu bukan tumpeng lagi tuh namanya. Iya. Kalau bahasa kampungnya nasi ramas dong. tapi pada intinya itu tadi mereka tetap bilang itu tumpeng juga ya, Wen.
3: Iya.
2: Nah, tumpeng sate itu Pak yang paling apa? Berapa, Wen?
3: Pak, tumpeng sate bisa mulai dari 275, Pak. 50 tusuk di 275, ada lontong, ada kuah kacang, ada acar kecapnya. Mm-hmm. 275 itu dapat 50 tusuk.
2: 275 iya. Dapat 50 tusuk.
3: Iya.
2: Itu kalau dipiringkan ada sekitar 10, enggak ya? Lebih ya?
3: Bisa kalau isinya 55 kan, Pak? 55, tergantung ya? Kita pembagiannya.
2: Iya. Kalau apa kan biasanya 10 kan satu porsinya ya, 10 ya.
3: Kalau untuk yang porsi lebih besar saya di 375 80 tusuk.
2: Itu termasuk lontong. Lontongnya berapa
3: lontongnya
2: itu?
3: Lontongnya 10 sampai 12 tergantung 12, ya? Ukuran daun.
2: Semua ya. Kuah ya.
3: Iya.
2: Itu ada. Baik, Wen, ini kalau bicara soal kuliner sama ownernya di tuku PKU ini enggak habis-habis nih. Ya kan? tapi nantilah sebelum saya pensiun ya. Saya juga mau pesan.
3: Boleh, Pak.
2: Nanti saya sampaikan sama panitia iya. Apa pensiun kan. Mm-hmm. Nanti bikin owner wajahnya sana. Wajah koordinator UMKM.
3: Okay. Iya.
2: Terima kasih Wen sudah hadir kedua kalinya. Hari ini luar biasa. Ya kan? Mudah-mudahan owner De Tuku PKU ini berkembang lebih pesat lagi.
3: Amin. Dan terima kasih.
2: Ketika diundang lagi sudah banyak cabang. Tapi saat ini masih bisa ditangani sendiri ya, Ben?
3: Insya Allah masih.
2: Belum ada nambah tenaga kerja ya?
3: Oh, kalau tenaga kerja pakai Pak?
2: Pakai ya?
3: Ya, kalau untuk misalnya di satu hari ada 2 atau 3 orderan saya harus pakai ini asisten.
2: Asisten
3: kalau,
2: ya?
3: Di rumah saknya.
2: Iya. Jadi kita ini, jadi setidaknya sudah mengurangi juga ini, Wen.
3: Iya, betul.
2: Membantu pemerintah mengurangi tenaga kerja apa ini pengangguran, ya kan? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan saja dengan adanya acara ini, apalagi kita disaksikan dia melalui YouTube juga semua ya. Kedepannya owner di Tuku PKU ini lebih maju lagi. Mungkin sebelum kita closing, apa yang harapan Weni sendiri ini kan? Pemerintah betul-betul menunjang UMKM nih.
3: Betul.
2: Yang
3: betul.
2: Apalagi Weni sudah banyak kenal dengan para di lembaga instansi terkait dan sebagainya, ya kan? Mulai katakan bukan kaleng-kaleng lagi nih,
3: betul,
2: ya kan?
3: Betul.
2: Kan sekarang ada namanya Operasi Merah Putih atau gimana? Atau barangkali ada ini apa harapan silakan yang mau disampaikan.
3: Alhamdulillah, terima kasih kepada pemerintah. Tempat supportnya kepada UMKM itu terasa, kami rasakan karena banyak kegiatan-kegiatan yang sangat support mendukung seperti halal gratis, BRT itu, dan pelatihan-pelatihannya dari berbagai instansi yang support ke UMKM sangat-sangat membantu memberikan kita pengetahuan tentang bagaimana berbisnis dan tumbuh berkembang dan alhamdulillah ya, semoga kedepannya kami pun bisa berkembang membantu perekonomian keluarga, tetangga, lingkungan sekitar dan juga bisa berkontribusi ke daerah tentunya.
2: Ya, yang jelas UMKM salah satu nawacitanya dari presiden kita sehingga perekonomian masyarakat kecil menengah bisa tertolong dengan berbagai ada dana KUR, dana koperasi merah putih dan sebagainya ya, Wen ya.
3: Betul.
2: Apalagi Weni sudah tergabung dari salah satu UMKM yang banyak binaan baik dari Pemko dan sebagainya sehingga bisa menjadi sebesar saat ini. Terima kasih ya, Wen.
3: Sama-sama, Pak. Waktunya. Terima kasih udah diundang kembali.
2: Iya, tadi malam tanya, "Pak, gimana, Pak, ininya?" Ya, santai aja, ya kan? Tambah terasa udah 55 menit Masya ngobrol. Allah. Masih kurang nih.
3: Iya.
2: Ya kan? Karena saya kabar berita jam 12, kalau enggak saya mesti ngobrol gimana. Ya kan? Sampai memberikan cara membuatnya dan sebagainya sehingga memberikan sesuatu yang lebih sehingga para konsumen merasa lebih nyaman, enak dan sebagainya ya.
3: Betul.
2: Ini ada resepnya kan? Iya kan?
3: Benar-benar.
2: Yang jelas ketika membuat artinya senang dan senyum.
3: Iya.
2: Ketika seseorang masak itu wajahnya cemberut dan kesel, berpengaruh masakannya.
3: Dengan sepenuh hati, insya Allah. Iya.
2: Tidak separuh hati ya.
3: Tidak,
2: insya Allah. Baik, Cina Puan, dimanapun Anda tengah mendengarkan siaran kami saat ini, baik melalui Persia FM 95,9 MHz atau melalui digital, ataupun yang tengah menyaksikan YouTube Repro 4, saya Heri Mansur dan owner dari Dituku, Weni Nurhada Eskom, menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Obrolan UMKM hadir setiap harinya pukul 11 siang.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo, Pak, sekalian.
2: Ah, iya. Lanjut, Pak. Nanti saya nyusul.
1: Ya, Pak Dadang. Gak usah disusul, Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
2: Aduh, gimana ya, Pak, ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
1: Ya, Pak, Pak. Kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus, Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi, Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri? Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih, Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi, Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo, Pak, kita gotong royong.
2: Oh, iya ya. Baiklah, Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
0: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting, bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: Setelah pukul 12.24 menit waktu Indonesia Barat, tiba saatnya kami kemandangkan surat azan tanda masuk ke waktu sholat zuhur untuk ketetapan baru daerah yang sewaktu dengannya hari ini Selasa 4 Agustus 2026.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
5: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
6: RRI di udara programa 4 berseri. Berseri 6, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam

0: dia melempar sampah sembarangan tuh.
1: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
0: Iya betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
1: Iya, Bu Ana. Apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
0: Iya,
1: jangan
0: betul,
1: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing. Kan aman.
0: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
1: Iya.
0: Ada aja.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
4: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
5: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Eh, Bim, jangan main handphone, kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
1: Alah, Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
0: Ya ampun, Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
2: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Onde eh, siapa nama capan sampah di lapak dan kau? De onde eh, banyak pulau sampah kau mahal. Cok, oi cok, nampak de waarnya siapa nama capan sampah di tompek dan kau?
4: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
3: Hey, lapak dan kau bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
4: Maaflah, Bu. Tadi tempat itu kosongnya aku lihat, makanya aku buang sampah ke sana.
3: Hey, cok, tompek sampah lah disodiokan, buang lah di situ. Jangan sembarang juga buang.
4: Okeylah, Bu. Kalau begitu, maafkanlah aku, ya.
3: Jangan oke, Eko. Hey, suap kalau nampak deden sekali lagi, awas buang iya.
2: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
2: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
3: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
1: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
3: Bu, geluduk bukan berarti hujan Bu.
1: Kenyataannya Pak, banjir.
4: Untuk hidup lebih baik, budayakan. Jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit. Jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali. Lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal. Sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah rawan banjir.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 13.15 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti siaran berjalan nasional Pro 4 Jakarta dan RRI Lampung di Suara Budaya Nusantara.
2: Sama seperti itu. Artinya apa? Artinya ya kalau kita mengingat konsepnya Trigater Bangun Bahasa dari Badan Bahasa, kan yang pertama sekali kan utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah. Jadi kita tidak memunafikkan bahwa bahasa asing itu adalah bagian yang penting juga. Gitu. Akan tetapi, kita utamakan dulu bahasa Indonesia dan kita lestarikan dulu bahasa daerah kita. Baru kita kuasai bahasa asing. Nah, artinya dalam konsep Trigater Bangun Bahasa tersebut, bahasa asing itu memiliki tempat juga. Akan tetapi memang sejauh mana frekuensi diguna atau penggunaannya sampai juga sejauh mana kemudian dominasinya. Nah, tentu bahasa daerah hendaklah menjadi salah satu bahasa atau alternatif pilihan bahasa yang mendapatkan porsi yang lebih, Bang Heri, gitu. Kenapa? Karena itu tadi bahwa ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama, gitu. Misal bahasa Lampung itu tidaklah menjadi tugas tanggung jawab masyarakat Medan untuk menjaganya. Tidaklah menjadi tugas masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjaganya, tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Lampung untuk menjaganya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah kita.
3: Nah, itu dia. Jadi kan berbagai tantangan tadi sudah disebutkan nih, Bang Deris. Tapi kan, nah untuk daerah Lampung sendiri, di bahasa Lampung, kita melihat nih di kalangan muda, bahkan banyak orang Lampung, mak pandai cawak Lampung, atau nggak bisa bahasa Lampung. Nah, ini kan hal yang miris. Nah, untuk menghadapi jawaban tantangan ini sendiri seperti apa ini yang lebih efektif?
2: Ya, kita memang di Lampung utamanya khususnya ya, kita memang melihat fenomena itu, Bang Ferja, bahwa di sini penggunaan bahasa Lampung memang sangat minim, bahkan ya, bahkan untuk yang penutur asli Lampung saja itu tidak menggunakan bahasa Lampung. Sekalipun menggunakan bahasa Lampung, mungkin sangat sedikit intensitasnya. Artinya apa? Kalau kami melihat dari data yang kami punya, dan kebetulan saya pernah melakukan penelitian, Bang Ferry, terkait dengan sikap bahasa. Ya. Memang kalau kita lihat kecenderungan masyarakat, utamanya waktu itu saya ambil sampel di kota Bandar Lampung ya, Bang ya. Di kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasa negatif terhadap bahasa Lampung. Di mana dia penggunaan bahasa Lampung itu hanya pada ranah privat saja. Jadi hanya di rumah dengan orang tua aja gitu. Yeah. Tapi saat itu dibawa ke ranah yang umum atau apalagi kalau itu di ruang-ruang publik gitu ya. Bang, misalnya kayak di mall atau di tempat-tempat publik lainnya, itu memang mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meskipun dia orang Lampung dan sedang bicara dengan orang Lampung.
3: Itu jadi itulah yang menjadi berkurangnya.
2: Betul. Itu potret itu saya dapatkan dari hasil penelitian saya khusus di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi kalau kita beranjak atau kita main ke pesisir barat, Lampung Barat ya, di sana tentu masih sangat terjaga gitu. Artinya apa? Sikap bahasanya ya, kecenderungan sikap bahasanya tentu masih positif gitu. Nah, salah satu indikator sikap bahasa itu, Bang Ferry, yang pertama adalah kesetiaan dan loyalitas menggunakan bahasa. Gitu. Jadi bagaimana kemudian di berbagai ranah ya, dia tetap setia menggunakan bahasa Lampung gitu. Jadi meskipun itu di ruang publik, meskipun itu di keluarga, meskipun itu dimanapun tempat ia berada, dengan setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah, itu salah satu contoh sikap bahasa yang positif.
3: Itu ya.
2: Seperti
3: memang
2: itu, ya.
3: Terjadi.
2: Memang terjadi dan memang itu tantangan buat kita di penutur jati atau penutur asli bahwa
3: ini contoh kayak
2: sikap bahasa cenderung.
3: Palembang kan masih, oh kemana, akhirnya kan mereka tahu tuh Palembang kan gitu, bahasa mereka itu kan hari lengket sama Betawi gitu kan, apa lo, kemana lo, kan kayak gitu kan, walaupun itu gaul-gaul. Nah, di kalau di Lampung memang artinya mereka ketika di publik itu tidak digunakan mereka.
2: Iya, yeah, betul. Jadi kalau kami melihat bahwa memang di ranah-ranah publik, kecenderungannya memang mereka tidak menggunakan bahasa Lampung dan memilih bahasa yang nasional ya, sebagai jalan tengah gitu. Jadi memang kalau di ruang publik apalagi di kota Bandar Lampung, kita akan kesulitan tuh mencari atau menemukan yang memang itu berbahasa Lampung sebagai komunikasinya gitu Bang.
3: Apa itu karena faktor keramahannya orang Lampung ya, sehingga dia melupakan bahasa sendiri? Karena Lampung ini sama kayak Jakarta nih Bang Jo. Lampung ini Indonesia mini juga nih Bang Jo.
4: Jadi banyak ya di sana ya.
3: Iya, semua daerah juga ada di sini. Jadi memang masyarakatnya juga santun gitu loh. Kalau menghargai pendatang itu selagi memang mereka sopan, mereka artinya mau menghargai bahwa dirinya seorang pendatang, ya kita akan lebih sopan lagi. Sehingga itu tadi, apakah ini juga pengaruh dari situ nih Bung Daris?
2: Sudah pasti. Pasti. Bang. Jadi dalam perkembangannya tentu ya apalagi di Bandar Lampung itu kan sangat majemuk ya Bang ya. Mungkin Indonesianya mini lah ya. Iya. Kita bisa sebut karena berbagai suku bangsa etnis itu ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga menjadi tantangan ya, menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan bahasa Lampung. Tetapi kembali lagi Bang, bagaimanapun bentuk kultur masyarakat setempat, apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif, maka saya rasa itu tetap terjaga. Seperti contohnya tadi Bang Ferry sebut deh, di Palembang gitu ya. Yeah. Atau kemudian di Jakarta Betawi itu. Yeah. Betapa Indonesianya bukan lagi mini ya mungkin. Yeah. Mungkin sudah Indonesianya sudah berbagai suku bangsa di sana. Tapi bahasa Betawi tetap terjaga gitu ya. Artinya apa? Sikap bahasanya. Jadi itu tadi, tidak melihat dengan siapa, tidak melihat kita di mana, tetapi saat itu berbicara dengan setia dan bangga menggunakan bahasa daerahnya. Nah, itu sikap bahasa. Jadi tantangannya memang itu sudah menjadi tantangan. Tapi yang paling menjadi dasar itu bagaimana kesadaran kita dalam bersikap yang positif terhadap bahasa daerah kita atau bahasa Lampung. Jadi seperti itu Bang Ferry.
3: Apalagi Lampung ini kan punya aksara nih.
2: Betul sekali.
3: Iya, artinya memang ini. Nah memang gini Bang Ferry, saya juga pernah melihat, bahkan saya aslinya sih Palembang sih. Tapi istri saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di Kota Bandar Lampung artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu mereka kurang, gak bisa berbahasa Lampung. Ya termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah itu sebenarnya faktor apa? Apalagi

0: biasa melakukan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Lampung, dan itu menjadi kebiasaan tuh. Nah, kalau dari kebiasaan, berangkat dari kebiasaan, biasanya itu akan menjadi kebutuhan, Bang. Sebagai contoh deh, Bang Ferry ada kebiasaan sesuatu gitu ya, satu hal. Kemudian hilang kebiasaannya tuh, jadi kayak butuh nggak? Nah, begitu pun di bahasa. Jadi, kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Lampung misalnya, nah saat kita berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa Lampung, kita kayak ada yang hilang gitu.
1: Gitu, iya.
0: Dan akhirnya kita butuh nih menggunakan bahasa Lampung. Nah, maka itu tadi, berangkat dari kebiasaan. Dan apabila kebiasaan itu sudah tertanamkan sedari dini biasanya, atau misalnya sedari kecil gitu, Bang, itu biasanya akan lebih lekang oleh tak lekang oleh waktu gitu, Bang. Jadi sampai pun dia dewasa, dia menikah, bahkan dia akan mewariskan ke anak-anaknya seperti itu.
1: Melekat ya,
0: betul, Bang.
1: Bahkan, tapi ada juga hal yang berbalik deh. Banyak orang pendatang yang dari bukan orang Lampung, katakanlah orang Lampung, masyarakat Lampung, tapi dari suku lain nih. Contohnya Jawa nih, banyak orang Jawa tuh bisa bahasa Lampung justru kan seperti itu, Bang Neris. Artinya memang tadi ya, kalau dibiasakan tadi, tergantung dari kebiasaan. Nah, untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah, ini dunia pendidikan sangat penting kah?
0: Sangat-sangat penting, bukan lagi sangat penting, tapi sangat-sangatlah penting.
1: Sangat
0: ya. Penting. Kenapa? Karena pendidikan formal itu menjadi pondasi yang sangat mendasar, Bang, dalam apa ya, menjaga dan merawat bahasa Lampung utamanya. Dan alhamdulillah komitmen dari pemerintah daerah itu sudah sangatlah tegas. Itulah kemudian diterbitkannya Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang muatan lokal wajib bahasa Lampung diajarkan di semua satuan jenjang pendidikan di Provinsi Lampung. Yeah. Itu dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Dan ditambah lagi alhamdulillahnya komitmen itu semakin apa ya, semakin tumbuh lagi, tidak hanya di pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi pun saat ini, Bang, itu sudah juga menunjukkan komitmennya. Nah, itu terlihat dari UNILA, Universitas Lampung, yang sudah secara legal mendirikan S1 Pendidikan Bahasa Lampung sejak tahun 2021, dan kemudian S2 Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung sejak tahun 2014. Nah, itu adalah bukti nyata bahwa komitmen dari pemerintah daerah, dari instansi pendidikan, ya, itu sudah sangatlah kuat. Dan harapannya tentu melalui pola kebijakan tersebut, itu bisa berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa Lampung. Sebagai contoh, Bang, saat ini lulusan-lulusan S1 maupun S2 itu sudah sangat digunakan. Bahkan bisa saya katakan, sangat banyak yang membutuhkan alumni-alumni kami gitu ya. Dan itu menjadi tanda bahwa memang sebegitu besar kebutuhan terhadap pendidik-pendidik yang berkualifikasi. Ya tentu dalam hal ini yaitu pendidikan bahasa Lampung dan S2 di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Dan apabila di sekolah-sekolah itu sudah yang mengajarnya adalah alumni S1 Pendidikan Bahasa Lampung, S2 Bahasa Lampung, maka dapat kita pastikan bahwa mutu pembelajaran bahasa Lampung di sekolah itu semakin baik. Karena selama ini, Bang, yang ada di lapangan bahwa potret pembelajaran bahasa Lampung di sekolah-sekolah ini memang kebanyakan ya itu diajarkan bukan dari guru yang berkualifikasi pendidikan bahasa Lampung. Hal tersebut kenapa? Ya karena belum ada lulusannya, Bang. Jadi praktisnya ya, gitu ya. Karena belum ada lulusannya gitu. Nah, sehingga sejak 2021 berdiri dan saat ini untuk S1-nya itu sudah sekitar dua angkatan ya, sudah harusnya sudah lulus gitu. Dan itu bahkan sudah saya lihat sudah mengabdi di berbagai daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung, ditambah juga dengan adanya S2 yang tidak hanya menjadi guru, banyak juga S2 sudah menjadi kepala sekolah. Dan itu menjadi penguat lagi bahwa posisi bahasa Lampung di ranah pendidikan formal itu semakin menjanjikan. Seperti itu, Bang Ferry.
1: Baik. Untuk media massa sendiri nih. Ini kan sekarang ini tadi di era digital juga. Jadi bagaimana media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan bahasa daerah ini? Kalau menurut Bang Dedy, dari mana kita manfaatkan?
0: Ya, hari ini kita

0: Sudah hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat, Bang.
1: Ya.
0: Maka sudah kewajiban kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, artinya apa? Artinya ya perkembangan bahasa ini kalau kemudian tidak kita apa libatkan dalam perkembangan era teknologi dan digital saat ini, ya tentu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu tanggung jawab kita dan tugas kita untuk sama-sama membawa bahasa daerah ini ya ke ranah digital. Dan kalau kita lihat, Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung, ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube, ya, dengan video-video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga, ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu, Bang, gitu. Karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Ddengan dia membuka TikTok, jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung. Dan dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya? Oh ini apa ya terjemahannya? Oh ini apa ya artinya? Nah sehingga ya minimal 1-2 kosakata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosakata yang dia dapatkan. Dan ya harapannya tentu hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung.
1: Baik,
0: gitu Bang.
1: Ya. Bang Ju, kalau di Lampung ini Bang Ju ada dua juga bahasanya ya kan?
0: Dialeknya.
1: Dialeknya.
2: Oh, dialek ada dua.
1: Bahasa Lampungnya ada dua ya. Makanya disebut
0: dialek
1: Saibumi Ruwajura itu ya.
0: Iya, satu itu, di antara penafsirannya begitu.
1: Itu. Jadi ada dialek O
0: dan dialek A.
1: Dialek A. Oh, jadi ada pesisir, ada
0: Pepadun.
1: Pepadun.
2: Oke.
1: Itu juga adatnya juga ada dua seperti itu Bang Ju. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, itu nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini? Kalau dari Bang Dery sendiri sebenarnya lebih condong ke Lampung apa ini?
0: Oke, nah berkait dan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
1: Oh Menggala ya?
0: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya, saya malah lebih sering menggunakan dialek A. Gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja, relasi yang itu menggunakan dialek A. Gitu.
1: Dan jadi terbiasa.
0: Terbiasa, ya, betul. Ya. Terbiasa menggunakan dialek A. Dan itu menjadi bukti bahwa, oh ternyata saya yang dialek O tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A. Bahkan hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode ke dialek O, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih. Untuk butuh waktu untuk O. Ya ini O begini gitu. Jadi saya rasa kalau tantangannya O, beda dialek sulit gitu. Sebetulnya tidak sulit, tidak, hanya ya, hanya saja belum terbiasa.
1: Baik, coba gitu. misalnya menyapa Bang Jo di Pro 4. Pakai A sama O.
0: Oke.
1: Dialek A sama O.
0: Baik, misalnya saya menyapa Bang Jo ya, dengan dialek A dulu ya Bang Jo ya. Bang Jo api kabar, Rani Sinji, apikah Rani Sinji adu pira siarani, saya bu langsung. Untuk dialek A.
1: Ya, artinya
0: ya Bang Jo apa kabar hari ini? Bagaimana kemudian siarannya, sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini gitu. Untuk dialek O, nyo kabar Bang Jo, nyo kabar dina Kak Pero, siaran saya berlangsung di Dawah Hijau. Gitu. Jadi secara karakteristik memang banyak huruf vokal yang dominan O untuk dialek O dan huruf vokal A untuk di dialek A.
2: Oke.
1: Okay. Gitu Bang Jo.
2: Oke. Itu ya perbedaannya jadi ya.
0: Iya gitu Bang.
1: Ada dua.
2: Siap deh ya. Oke deh, jadi ada perbedaan juga ya Bang Po ya dan juga pendengar Pro 4 dari dialek bahasa Lampung. Bang Ferry, ini karena sudah menit 30, kita istirahat dulu sejenak satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 ya. Yang ingin bertanya boleh silakan nanti ke nomor Pro 4 Jakarta atau ke nomor Pro 4 Bandar Lampung. Jadi buat Abang Po pendengar Pro 4, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi barengan Ayu Ritia dari Perempat Jakarta dan Bang Ferry di Perempat Bandar Lampung. Bang Ferry, sudah ada WhatsApp atau juga telepon yang masuk di Perempat Bandar Lampung?
3: Untuk saat ini belum nih.
2: Belum.
3: Okay. Kalau di Jakarta sudah ada kah?
2: Di Jakarta udah ada yang kirim pertanyaan via WhatsApp ya. Ini nanti kita akan baca dan ini udah ada telepon masuk di 0213504510. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica, silakan Ica.
4: Tapi pun.
2: Ya pun. Ya pun.
4: Sama siapa di Bandar Lampung
2: ada
4: ya?
2: Ada Bang Ferry, ah, ada siapa? Bang Deris.
4: Bang siapa?
2: Bang Ferry.
4: Salam kenal ya.
5: Ya, salam ya, kenal.
4: Sama narasumbernya juga, salam kenal. Ica mau nanya dong, Bang Jojo. Ica mau tahu, apa sih nama bahasa daerahnya di Bandar Lampung gitu? Kalau ke Ica kan di Sulawesi Selatan itu, bahasanya itu kayak bahasa Bugis, bahasa Makassar gitu. Kalau di Bandar Lampung nama bahasanya apa gitu?
2: Oh,
4: nama
2: okay. Bahasanya apa? Siap. Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ica.
4: Udah, tadi satu aja Bang Jojo ya pertanyaannya ya.
2: Iya dong. Siap deh, cakep dah.
4: Oke, okay. Makasih.
2: Sami-sami, Ica. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Siap. Tadi udah ada perbedaan bahasa daerah di Lampung ya, Bang Ferry, Bang Deris ya. Tapi ada nama khususnya enggak? Misalnya bahasa Lampung Selatan, Lampung ini gitu. Ada enggak?
5: Oke, langsung jawab ya,
2: Bang. Ya, silakan.
5: Oke, makasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Oke, kalau di Provinsi Lampung sendiri, ya bahasa Lampung itu dibedakan hanya pada variasi dialeknya aja. Oh, okay. Itu dengan dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Nah, kemudian dialek A dan dialek O itu biasanya dibatasi pada sub dialeknya lagi gitu. Sub dialeknya seperti dialek A. Dialek A itu ada di dialek A, misalnya Raja Basa itu ada di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dialek A di Lampung Barat, dialek A Pesisir Barat, dialek A Tanggamus, Pesawaran, ya. Kemudian dan sebagainya lah, ada beberapa. Memang kalau kita lihat ya dari peta yang ada, memang lebih mendominasi untuk yang dialek A, khusus di Provinsi Lampung dibanding dialek O. Karena kalau kita hitung dari per kabupaten kota saja, itu sudah lebih banyak kabupaten kota yang menggunakan dialek A dibanding dialek O. Nah, dialek O itu seperti di Tulang Bawang Barat, kemudian juga Lampung Tengah, Lampung Timur, seperti itu. Nah, karakteristik yang lain adalah karena itu dialek A dan dialek O memiliki perbedaan, maka secara geografis tadi sudah juga perbedaan pada skop wilayah tingkat kabupaten maupun kota. Dan hal atau fakta menariknya juga bahwa ya ini menyangkut juga letak tempat tinggal nih, Bang Jo dan Mbak Ica. Jadi untuk yang dialek A itu kebanyakan mendiami di wilayah pesisir pantai gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi kan, dari Pesawaran, Tanggamus, kemudian Pesisir Barat, ya, Raja Basa di Kalianda, Kampung Satan, itu juga adalah garis pantai, seperti itu. Nah, sedangkan di dialek O, biasanya dia di perbukitan dan sepanjang aliran sungai, sungai-sungai besar, seperti itu. Nah, kalau memang, apakah ada bahasa yang spesifik istilah atau untuk mengistilahkan bahasa Lampung? Tentu tidak ada, ya. Baik dialek A maupun dialek O adalah bahasa Lampung. Hanya saja perbedaan pada variasi dialeknya aja.
2: Okay.
5: Seperti itu.
2: Ini perbedaan hanya
3: ada
2: di
3: penelpon yang masuk juga nih, Bang Jo dari Lampung.
2: Oke, okay, siap. Silakan.
6: Baik. Ya, halo.
7: Halo, assalamualaikum. Tabi pun.
6: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
7: Bang Jo, assalamualaikum, Bang Jo.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
7: Oh, suara Bang Jo nggak masuk nih,
6: Bang Ferry. Ya, kemudian nih, karena lewat WA.
2: Oh, oke, okay, silakan langsung aja, okay, Bang Ferry.
7: Sama apa narasumbernya, abang siapa?
6: Bang Deris.
7: Assalamualaikum, Bang Deris.
6: Waalaikumsalam, ya pun, Bang.
7: Nah, saya mau bertanya nih, Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya, Bang ya. Nah, gimana sih, Bang, cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah, saya itu bisa, Bang, mengartikan. Tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu, Bang. Nah, apa sih, Bang, triknya? Itu satu ya, Bang. Nah, yang kedua, gimana sih, Bang, caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih, Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawannya jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah, Bang. Jadi terkadang kami bingung nih sih, Bang, jelma Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah, apa sih, Bang, trik terwasina, Bang? Terima kasih, Bang Deris.
5: Oke, jama-jama,
7: Bang. Bang Ferry, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun,
5: semangat nih, anak Bang. Siapa gelar nih, coba?
6: Bang Edo.
5: Bang Edo, oke. Lanjut dijawab, Bang Ferry.
2: Ya, ya, silakan.
5: Ada dua tadi ya. Saya tadinya mau pakai bahasa Lampung nih, Bang Jo. Saya ingat di sini ada siaran Jakarta juga. Oke, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama dari Bang Edo. Bagaimana sih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu? Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu. Tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah, Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek pandai dialek A kemudian bisa dialek A itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O. Terutama pada pelafalan ya, karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang lebih yang lebih khas lagi gitu. Jadi selain tadi dialek ada juga logat dia di dalamnya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kayak di Abung tuh ya, itu logatnya khas tuh, Abung seperti apa. Nah, maka bagaimana kemudian itu bisa dipelajari? Ya balik ke yang tadi, Bang Edo. Pembiasaan, gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini. Sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu, gitu. Ya. Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami, gitu. Nah, maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik? Memang butuh tantangan, Bang Edo. Karena memang saya akui dialek O secara pelafalan lebih sulit dibanding yang dialek A seperti itu karena dia ada penekanan khusus, ada logat-logat khusus tertentu gitu. Nah, tapi kalau memang itu sudah menjadi pembiasaan, saya rasa itu pasti bisa kok. Gitu. Buktinya saya pun bisa, maka saya yakin Bang Edo juga bisa. Yang kedua, tadi dalam bahasa Lampung ya tadi Bang Jo ya. Bagaimana sih kemudian anak-anak muda itu supaya bisa diajak untuk menggunakan bahasa Lampung? Karena bingung juga kadang dia asli orang Lampung tapi nggak menggunakan bahasa Lampung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita mulai dari kesadaran membangun sikap bahasanya dulu, gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya dulu, kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan bahasa yang memalukan, ya. Bahkan bahasa Lampung tuh bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini ya itu eksistensinya masih kita rasakan, dan bahkan satu di antara dari sekian 11-13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi gitu. Jadi apa? Ya dengan adanya aksara sebagai tata tulis masyarakat pada masa lampau, itu menjadi bukti bahwa bahasa Lampung ini bukan bahasa yang remeh-temeh kok.
6: Ya.
5: Bukan bahasa yang memalukan kok gitu. Ya. Maka yang kemudian berperan paling besar di sini ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati gitu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung kalau kita orang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung. Balik lagi, kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif. Seperti itu. Ada banyak caranya, apalagi kalau sekarang ini salah satu diantara dengan melalui pendidikan, kemudian juga pemda-pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba, kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal, tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu udah banyak, Bang Ferry. Dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
6: Baik. Ada penelpon lagi nih, Bang Ferry.
2: Boleh masuk. Silakan, Bang Ferry. Baik.
6: Ya, halo.
8: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Ciguria di Jakarta Selatan.
6: Oh, Ciguria.
8: Iya, Bang. Ini Bang Leonardo ya.
6: Bang Ferry.
8: Ya.
6: Hah? Bang Ferry.
8: Oh, Bang Ferry. Oke, ini Bang Leonardo. Bang Parah sama-sama. Yang penting dinas di Lampung.
6: Iya.
8: Halo juga, Abang Ganteng, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu, silakan.
8: Sehat-sehat ya.
2: Sehat.
8: Buat narasumbernya nih, Bapak Deris Astriawan ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Ibu.
8: Bapak. Ganteng banget ya, pinjam mau pecinya ya Pak. Pecinya kan yang Lampung. Ini dengan lihat Cik Guru ya, karena guru panggil Cik Guru. Nah ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa, merawat jati diri bangsa begitu ya.
6: Yeah.
8: Nah apa namanya ini, bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya. Apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal, dan sejarah leluhur masyarakat seni budaya, apa, masyarakat saya bumi ruwak jurai, kalau nggak salah ya, aku baca gitu ya. Menjaga bahasa daerah ini berarti merawat akar identitas bangsa dari risiko kepunahan akibat arus globalisasi dan modernisasi. Pertanyaan ini, peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh simbolnya itu pemersatu komunitas. Nah, ini ya pertanyaan yang satu. Yang keduanya, seperti apa peneguh karakter itu, apa namanya, seperti menanamkan ya. Nah, itu aja dua pertanyaan dari sini ya.
6: Cikgu.
8: Pokoknya semoga ini dialek lainnya, memang perbedaan dialek ini ada A atau Nyo. Ada dialek tadi O atau api, nah itu kan bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari sendiri yang mohon tanggapannya, Bapak, juga Bang Presenter Lampung dan Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Terima kasih, Cik Kurya. Nah, tadi yang pertama itu, kalau tidak saya salah tangkap, Bang Ferry, pertanyaan pertama.
6: Untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih sebenarnya konteksnya sama. Dan gimana juga untuk apa namanya ciri khas di komunitasnya.
5: Oh iya, iya, iya. Yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas.
6: Ya,
5: ya.
6: Menyatukan
5: komunitas. Oke, baik. Baik, Cik Gurja, jadi bahasa Lampung ya, tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan.
6: Yeah.
5: Contohnya gini deh. Contohnya misalnya dalam satu perjalanan kemudian misalnya di sebuah kapal gitu ya, saat saya mau ke Jakarta ada yang menggunakan bahasa Lampung ya. Nah, secara emosi maka saya akan sangat memberikan empati tuh ada orang Lampung nih gitu. Nah, maka bahasa Lampung akan menjadi jembatan. Dengan cara apa? Dengan begitu, dengan saya pahami bahwa beliau ada orang Lampung, saya akan cenderung menyapanya. Cenderung, "Jaipa Bang, Ram," gitu kan. "Dari mana Bang kita?" gitu. Atau kemudian "Abang asli Lampung, asli Jaipa Bang." Itu kan menjadi apa? Menjadi bahasa Lampung menjadi jembatan untuk bisa menyatukan komunitas itu tadi. Jadi yang memang sebelumnya tidak kenal menjadi kenal, tidak tahu menjadi tahu, dan bahkan tidak sedikit ya dengan adanya bahasa ini itu malah kemudian bisa menambah relasi, kemudian juga bisa menambah saudara dan sebagainya. Dan juga ada fakta lain ada fenomena lain bahwa khususnya di Lampung ini juga bahasa itu menjadi salah satu kunci solusi dalam penyelesaian konflik-konflik tertentu gitu. Misal sebagai contoh ada konflik, ada pengendara yang menabrak hewan ternak gitu ya. Nah, maka biasanya kalau itu diselesaikan dengan menggunakan bahasa setempat itu akan lebih cair kondisinya Bang Ferry dan Bang Jo gitu ya. Akan lebih apa ya, kekeluargaan seperti itu. Misalnya "Yo, si kami ji kilo mahap nihan, ya kami ini minta maaf betul gini. Nah, karena dia tahu oh iya asli Lampung. Nah, jadi kan secara tone emosinya akan lebih apa? Lebih cair lagi suasananya. Dan ternyata ya bahasa itu menjadi pendekatan psikologis yang memang juga berdampak pada penyelesaian konflik yang ada di Provinsi Lampung. Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kemudian untuk penguat karakter? Nah, Cik Guria di Lampung ini ya, selain memang bahasa Lampung itu sebagai piranti budaya, nah di balik itu juga bahwa di Lampung ini ada yang namanya Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu adalah pedoman falsafah hidup. Bagaimana kemudian Piil Pesenggiri mengatur tindak tanduk, perilaku berkehidupan, perilaku bermasyarakat yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Dan di Piil Pesenggiri itu sebagai batasan-batasan perilaku. Bagaimana kemudian kita harus bisa menjaga kehormatan diri, menjaga tanggung jawab, bisa hidup gotong royong di tengah masyarakat, tidak diskriminatif dan sebagainya. Nah, maka kalau seandainya kita sudah memahami dengan baik nilai-nilai Piil Pesenggiri dan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, maka lambat laun karakter jati diri bangsa itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan bahkan Piil Pesenggiri itu tumbuh hidup mengakar sejak berapa ratusan tahun yang lalu ya, sejak zaman leluhur kita gitu. Tapi sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan sangat dibutuhkan gitu. Melihat kondisi situasi saat ini yang memang ya cukup kompleks gitu. Maka ya itu pedoman hidup sangat kita butuhkan saat ini, dan Piil Pesenggiri menjadi salah satu alternatif solusinya. Seperti itu.
2: Oke, siap.
6: Bagaimana Bang Jo?
2: Di sini ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari WhatsApp nih, Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan, katanya gitu.
5: Oke, baik. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa halus, ya, dan juga bahkan tadi sampai ke untuk yang berbeda keyakinan, gitu ya. Oke, yang pertama dulu deh. Untuk ragam bahasa halus, ya, Bang Jo, memang di Lampung ini ada istilah tertentu, itu misalnya bahasa perwatin atau bahasa yang memang sering digunakan tokoh-tokoh adat di acara-acara adat. Seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya untuk kata ganti saya ya. Saya saat itu memang keseharian itu bisa sikam ya. Bisa kemudian juga kalau di dialek O itu ada ekam, ada ikam gitu ya. Nah, tapi juga kalau yang lebih halusnya biasanya sikin dua. Nah, itu memang biasanya muncul di di tataran upacara-upacara adat atau acara-acara adat. Dan juga tidak menutup kemungkinan itu biasa digunakan masyarakat Lampung biasanya dengan lebih dengan orang yang lebih tua yang dihormati dan sebagainya. Hanya saja memang intensitasnya memang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering. Kenapa? Karena memang kosakata-kosakata tidak terlalu banyak juga memang itu tersplit gitu, terpisah yang bahasa halus atau rekan bahasa yang biasa gitu ya. Nah, dan oleh karena itu juga maka bagaimana kemudian menjaga rekan bahasa yang halus itu ya dengan itu tadi pewarisan ke generasi, karena biasanya kan itu kan hanya dipakai oleh tokoh adat. Nah, kalau hanya berlangsung di antara para tokoh adat dan itu tidak diwariskan ke kami-kami muda, kami akan tidak tahu dan pada akhirnya akan punah itu bahasa. Okay. Jadi kuncinya adalah regenerasi. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan itu tadi ya, perbedaan keyakinan. Saya rasa bahasa itu adalah sebuah fitrah dari Tuhan. Dan bahasa tidak menjadi kendala untuk
2: dan general untuk ya, kayaknya Bang Deris ya. Jadi dan semua keyakinan sama aja gak sih?
5: Betul. Bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan.
2: Iya.
5: Dan tidak malah menjadi tantangan atau tidak malah menjadi hambatan untuk kita bisa hidup berdampingan dengan keyakinan kita masing-masing.
2: Siap deh kalau gitu, Bang Deri. Siap. Bang Ferry, karena sudah tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa closing statement 1 menit dari Bang Deris, monggo.
5: Ya. Oke, baik. Buat seluruh pendengar setia RRI baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta, saya mengajak untuk kita sama-sama menjaga dan merawat bahasa daerah kita. Dengan kita menjaga dan merawat bahasa daerah, sama saja kita menjaga dan merawat apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita, juga sekaligus itu sebagai modal utama kita dalam menyiapkan peradaban di masa depan. Oke. Mungkin itu saja.
2: Siap deh kalau gitu. Bang Deris, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini.
5: Ya,
2: dan juga Bang Ferry untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bang Ferry, Bang Deris. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tabipun. Ya pun.
9: Jakarta.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kacang Kuning, kami mengajak Cik Tuan dan Puan menyelami pesona seni, adat istiadat, tradisi, serta kearifan lokal yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah Khasanah Budaya, persembahan Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita Nopan bersama kami program 4 Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kita pula bersama di program Khasanah Budaya. Dan kebersamaan kita siang kali ini seperti biasa acara yang rutin kita tajam bersama Lembaga Adat Melayu Riau. Yang insya Allah akan rutin setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 2 siang atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk kali ini kita akan berbincang-bincang tentang silat Melayu atau silat tradisional Melayu. Alhamdulillah kita sudah bersama berhadir di studio saat ini Datuk Tony Werdiansyah. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, untuk Encik Tuan Puan yang menyimak kebersamaan kita pada siang hari ini baik melalui YouTube maupun mendengarkan langsung melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Dapat bersama nanti boleh bertanya silakan di 0761-23606. Nanti kami buka di sesi kedua. Boleh juga titip pertanyaan melalui WhatsApp di 0811-7600-959. Nanti kami bacakan SMS yang masuk. Dan boleh juga komen di laman YouTube kita. Oh ya, baik, Cik Tuan dan Puan, langsung saja kita bersama Datuk Tony Werdiansyah. Tentunya kita ingin tahu dulu dari sejarah lah mungkin agaknya ya. Sejarah daripada silat Melayu itu apa yang membedakannya dengan silat yang lainnya.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Tony Werdiansyah dari Lembaga Adat Melayu Riau. Pada sore hari ini dapat bersama-sama dengan pemirsa RRI Pro 4 Pekanbaru dalam rangka kita mengenalkan khasanah budaya yang salah satunya adalah pencak silat. Bahwa pencak silat ini tentu berkembang sesuai dengan peradaban bangsa Melayu itu sendiri. Sedari Melayu klasik zaman Sriwijaya sampai dengan Kesultanan-kesultanan Islam di semenanjung Melayu ini, silat itu sudah bermunculan. Karena pada saat kesultanan-kesultanan itu ada, yeah, maka diperlukan sebuah kekuatan militer, kekuatan kepolisian yang sekarang itu militer dan polisi. Di situ pada zaman dahulunya adalah kekuatan para pesilat atau para pendekar
1: bela negara
2: dan bela bangsa pada saat itu. Nah, ini berkembang sampai dengan akhirnya kita bermufakat untuk menjadi suatu bangsa Indonesia, maka silat itu menjadi sebuah tradisi. Pencak itu bahasa Sunda,
1: iya, pencak ya,
2: yang diangkat dan digabungkan dengan kata silat. Dan tradisi pencak silat itu memang bersumber dari bangsa Melayu ini. Nah, ada dua negara mengklaim silat ini, yeah, yaitu Indonesia dan Malaysia. Karena memang aturan di UNESCO PBB itu seperti itu. Tapi dalam sejarah jelas bahwa silat itu berasal dari bangsa Melayu.
1: Perkembangannya setelah Indonesia merdeka seperti apa?
2: Nah, jadi pada saat kita sudah menjadi sebuah bangsa, tentu seni tradisi pencak silat ini terus akan dikembangkan karena ini menjadi salah satu tradisi khas bangsa Indonesia. Dari seluruh bela diri yang ada di dunia ini, nah silat ini diakui berasal dari Indonesia.
1: Sudah termasuk cabang apa?
2: Dan
1: cabang
2: sudah atlet. Masuk cabang di Olimpiade.
1: Olimpiade.
2: Pencak silat. Nah, maka oleh karena itu tentu kita cukup berbangga dengan pencak silat ini. Dan di tahun 2019 itu UNESCO PBB juga sudah menetapkan bahwa tradisi pencak silat itu menjadi salah satu warisan dunia tak benda. Warisan budaya tak benda dunia
1: 2019.
2: Dan itu diserahkan di Provinsi Riau. Nah, kenapa di Provinsi Riau bukan di ibu kota negara? Karena memang seluruh aliran pencak silat yang ada di dunia ini itu ada di Riau. Maka kita sebagai orang Riau, baik yang memang tumpah darahnya di Riau maupun yang memang saat ini berada di Riau
1: maupun Kepulauan Riau mungkin ya.
2: Dan ya, dan Kepulauan Riau itu sudah pasti.
1: Itu yang paling dekat ya.
2: Ya. Ini tentu harus berbangga karena pencak silat itu seluruh alirnya ada di tempat kita ini. Nah, di Pulau Sumatera ini sendiri silat terbesar itu alirnya tentu silat Minang.
1: Silat Minang.
2: Nah, di Jawa itu aliran terbesar itu adalah Cimande. Nah, dan juga di Betawi sama Banten. Nah, namun seluruh aliran seperti yang kecil-kecil silat Aceh, di silat Aceh. Sumatera Utara, silat di silat Maluku itu juga sudah ada di Provinsi Riau ini.
1: Nah, dia berarti hampir setiap etnis atau suku bangsa itu ada punya silat, aliran silat tersendiri. Ada
2: silat ya? Khususnya tentu yang dahulunya ada kesultanan-kesultanan. Jadi mereka
1: Sultanan Aceh.
2: Biasa aja, dan biasa juga membuat nama itu dari nama tempatnya. Silat Mataram berarti dari Mataram tuh, silat Banten. Nah, seperti kalau di DKI ada silat Cingkrik, silat Beksi, itu penamaan-penamaan di Betawi.
1: Betawi.
2: Karena Betawi, Banten sama Jawa Barat itu juga menjadi salah satu pusat silat di selain di Riau di Jawa, dan Sumatera Barat, itu di Pulau Jawa itu pusat silat itu ada di tiga daerah itu, yaitu DKI, Jawa Barat dan Banten.
1: Nah, lalu pandanannya silat ini kemudian ini kan berarti bagian dari apa, bela diri ya. Nah, kemudian padanannya dengan bela diri modern apa dari luar seperti taekwondo, kungfu itu seperti apa, Datuk?
2: Jadi memang kita kenapa kita punya ciri khas pencak silat ini? Pencak silat itu bukan hanya soal bela diri. Ada empat komponen di dalam pencak silat itu. Yang pertama yang pokok tentu itu olahraga dan bela diri.
1: Olahraga dan bela diri.
2: Yang kedua ada mental dan spiritual.
1: Mental dan spiritual.
2: Dan ini sangat identik dengan Islam. Sangat identik dengan Islam. Karena dilatih dan dibina para murid itu untuk taat kepada Allah SWT. Dan ini juga menjadi salah satu misi daripada pencak silat. Dan yang ketiga yaitu adalah seni dan musik di dalam pencak silat kita.
1: Seni.
2: Seni dan musik. Karena di beberapa hampir di seluruh perguruan pencak silat itu mereka punya musik masing-masing. Nah, seperti kalau kita kenal silat Perisai Kampar, mereka punya alat musik seperti di Rokan Hulu,
1: Gondang Brogong. Silat,
2: tuh kan
1: diiringi Gondang Brogong.
2: Jadi istilahnya seni dan musik itu juga termasuk dalam satu rangkaian.
1: Kalau Kampar Ogong, hampir sama itu ya.
2: Dan yang keempat dari pencak silat itu tentu tradisi sosialnya.
1: Tradisi sosial.
2: Nah, karena di bela diri lain itu untuk kita menyambut pengantin kita pakai pencak silat. Menyambut tamu-tamu kehormatan pencak silat. Nah, jadi ada empat unsur: olahraga dan bela diri, untuk mental dan spiritual, dan juga seni dan musik serta tradisi sosial. Nah, jadi dalam satu silat itu merangkumlah itu. Nah, silat tradisi ini karena dia menjadi salah satu cabang olahraga, tentu tidak ada cabang olahraga yang untuk tradisi sosial, kan tidak ada. Itu dalam cabang olahraga silat itu yang fokusnya tentu bela diri dan olahraganya.
1: Bela diri.
2: Nah, awal dulu itu memang ada lima perguruan pencak silat yang mendeklarasikan menggabungkan beberapa jurus dari beberapa aliran di Indonesia untuk menjadi jurus tunggal.
1: Oh, berarti lima ini yang besar di Indonesia.
2: Yang dulunya. Membuat gabungan gerakan pencak silat itu
1: lima untuk perguruan.
2: Jurus tunggal. Jurus tunggal ini yang dipakai seluruh perguruan pencak silat yang modern ini harus hafal nih gerakannya. Dan itulah yang dipertandingkan.
1: Yang untuk olahraga awalnya dari untuk PON itu ya.
2: Untuk dari kejurcap, kejurda sampai ke PON sampai Olimpiade. Mm-mm. Nah, jurus tunggal namanya. Dan tidak seluruh silat tradisi itu bergabung di silat yang untuk kejuaraan.
1: Yeah.
2: Nah, masih banyak silat-silat tradisi, terutama silat-silat tradisi di daerah Sumatera ini, khususnya Riau dan Sumatera Barat itu, yang tetap mempertahankan eksistensi silat tradisional. Dia tidak ikut dalam kejuaraan-kejuaraan dan tidak mengapel jurus tunggal itu.
1: Nah, silek ya kalau.
2: Ya. Apa yang kita yang harus kita pertahankan dari tradisi? Ya, silat tradisi itulah mau kita tetap pertahankan. Nah, kalau olahraganya ini karena dia salah satu cabang olahraga yang juga olahraga ini juga berpotensi untuk mendukung kehidupan para atlet. Nah, ini tentu peminat dan akan terus ada. Tapi yes, untuk silat tradisi ini memang perlu sama-sama kita berupaya untuk melestarikan.
1: Ya, kalau di Riau ini seperti yang Datuk sebutkan tadi, khususnya kita setiap ada acara tradisi, entah itu nikah kawin, nyambut pengantin, ada tetamu, bahkan hitanan pun ada dibuka atau diawali dengan silat. Kalau di kampung tuh kita kenal istilah silat tari dan silat tarung. Silat tarung ini inilah dia mungkin untuk bela diri itu ya. Yang kemudian dikembangkan lagi menjadi satu jurus tadi itu. Tapi kalau kembali kepada silat tradisi ini mungkin lebih dekat dengan istilah yang disebut silat tari itu mungkin Datuk ya. Di mana dia mungkin ya itu untuk menyambut pengantin ya. Itu.
2: Silat tradisi tadi yang memenuhi empat unsur tadi. Selain olahraga untuk bela diri, musik, terus ada sosial dengan yang mental spiritual. Nah, bukan untuk yang sosial aja. Nah, salah satunya itu olahraga, itulah menjadi pencak silat untuk dipertandingkan. Jadi justru pencak silat yang tradisional inilah yang lengkap.
1: Oh gitu.
2: Ya, yang lengkap. Jadi tarung itu termasuk silat tradisi. Gabungan beberapa jurus silat digabungkan menjadi jurus tunggal untuk dipakai sama-sama.
1: Iya, itu mungkin dari silat tarung itu ya.
2: Ya.
1: Kalau silat tari ini itu yang
2: termasuk seni, tamu itu ya. Seni dan musik dia.
1: Seni.
2: Ya, termasuk seni.
1: Karena dia lebih banyak lenggoknya bukan kekuatannya nampaknya.
2: Ya.
1: Memang sengaja dibuat seperti itu mungkin.
2: Ya, karena dia untuk tradisi sosial. Dan untuk menampilkan seni, makanya kita sering mendengar seni pencak silat.
1: Iya, seni pencak silat.
2: Jadi kalau kita
1: ada
2: pecah seni pencak silat itu ada empat kata saya kira. Ada tradisi seni pencak silat. Ada tradisinya, ada seninya, ada pencaknya, ada silatnya. Nah, jadi lengkap, sangat lengkap di silat itu. Dan beberapa aliran perguruan itu juga terkadang fokus kepada mental spiritual. Misalnya di Riau kita ini ada silat 21 hari.
1: Ya, silat 21 hari.
2: Masa latihannya cuma 21 hari.
1: 3 minggu. Ya, penuh.
2: Tidak boleh putus.
1: Tapi setiap malam ya.
2: Tapi setiap malam, dan itu setelah gelanggang dibuka itu tidak boleh kosong. Nah, ya, kami beberapa selalu berkoordinasi ini, berkomunikasi dengan aliran-aliran terutama yang ada di Riau ini. Yang 21 hari itu lebih fokus ke arah mental dan spiritual. Nah, doktrin-doktrin agama Islam itu diperkuat. Nah, jadi istilahnya bukan hanya soal tarungnya, tapi soal pendalaman keyakinan terhadap Islam itu sendiri. Nah, jadi istilahnya dalam silat itu juga mencerminkan

0: Ya, itu ada empat silat. Nah, pertama itu silat Perisai Kampar.
1: Perisai Kampar.
0: Silat Perisai. Nah, itu dari Kampar itu sudah ditetapkan tahun 2017 dulu. Terus ada silat 3 bulan sama silat Pangean.
1: Ah, itu Kuansing ya.
0: Ah, kalau yang 3 bulan itu dari Rohul.
1: Oh iya.
0: Nah, Rohul yang Pangean dari Kuansing. Itu tahun 2018 sudah ditetapkan sebagai WBTB Indonesia.
1: Kalau yang 21 hari?
0: Ah, 21 hari yang terbaru ditetapkan tahun 2023.
1: Mm-hmm. Itu dari mana?
0: Dari Rokan Hilir.
1: Oh, Rokan Hilir.
0: Ya, ini Rokan dua-dua ini. Tiga
1: Rokan
0: apa?
1: Hilir sama 3 bulan.
0: Ya, 3 bulan sama 21 hari itu pakai angka dia. Jadi khas dia kan.
1: Lebih singkat lagi.
0: 21 hari. 3 bulan. Nah, itu ciri khas Rokan kayak silatnya.
1: Iya. Yeah.
0: Menyebutkan angka. Jadi ada 4 pencak silat kita yang sudah masuk warisan budaya tak benda. Nah, inilah yang menjadi ciri khas silat tradisional Melayu Riau. Nah, ini dia sesuai dengan tema kita, empat inilah.
1: Tradisi.
0: Dan ini bukan hanya sampai di situ. Tentu ke depan akan diangkat lagi beberapa jenis pencak silat yang ada di Riau ini. Nah, seperti di Kuansing itu juga ada silat Pendekar Batuah namanya. Yang bahkan jurus-jurus apa yang bahkan guru besar silat Pendekar Batuah itu menjadi guru besar di Malaysia sampai saat ini. Dan yang digunakan oleh tentara Malaysia itu silat Pendekar Batuah dari Sentajo.
1: Luar biasa
0: dari
1: ya.
0: Dulu ya.
1: Dari Indonesia ya, dari Riau ya.
0: Maka kita cerita silat ini memang kalau kita tidak objektif, itu kita cerita skat-skat teritorial negara sama provinsi. Namun pada prinsipnya kalau kita cerita silat itu janganlah terlalu di skat-skat antar provinsi dan negaranya. Karena kan dahulunya asal muasal kita itu adalah Semenanjung.
1: Nusantara.
0: Nah, itu dia.
1: Nusantara
0: ya. Cuma hari ini di skat-skat oleh teritorial.
1: Iya, iya.
0: Nah, jadi karena istilahnya silat itu justru diupayakan untuk menyatukan
1: silaturahmi.
0: Nah, silaturahmi. Karena kalau guru-guru silat menyampaikan 3S lah untuk silat ini. 3S itu salat, silat, silaturahmi.
1: Jadi 3 itu. Ada apanya itu ya?
0: Ya, ada 3S dia. Ya, nah, salat dulu.
1: Prinsipnya.
0: Bersilat baru silaturahmi. Jadi satu paket 3S dalam silat itu. Kalau silat tanpa salat enggak jadi silatnya. Kalau sholat tidak pakai silaturahmi sama silat tidak juga. Nah, maka
1: kemudian
0: lengkaplah 3S itu.
1: Teringat juga dengan 3S ini kan. Sholat, silat, silaturahmi. Biasanya kalau di kampung-kampung dulu kita belajar silat sama guru, pasti setiap akhir daripada silat itu atau sebelum dimulai maupun penutupnya nanti, biasanya gurunya akan menasihati, ini bukan untuk gagah-gagahan, ya. Bukan untuk sosokan, tapi untuk tapi kita sudah jelas diajarkan bertarung. Ya. Kita berarti ini ya lebih diutamakan sholatnya itu.
0: Ada empat tadi itu.
1: Iya.
0: Kita diajarkan olahraga dan tarung. Tapi situ masuk mental spiritual.
1: Iya.
0: Bahwa kekuatan dan kelincahan, keterampilan sila ini bukan untuk gagah-gagahan, masuklah mental spiritual, tapi untuk kesehatan dan juga untuk membela kebenaran.
1: Nah, bahkan kata guru itu kadang, bahkan kalau diserang pun kalau masih bisa mengelak, kalau masih bisa dengan silat lidah, jangan dulu silat fisik katanya. Maksudnya kalau bisa berdamai.
0: Oh iya, pada prinsip memang di silat itu pada saat kita ada serang masih ada tangkis. Ya, masih ada tangkis mengelak.
1: Iya.
0: Nah, itu juga ada dalam satu paket, makanya seluruhnya diajarkan. Pada saat ada seorang laki-laki pendekar yang diserang oleh seorang perempuan misalnya. Apakah akan langsung membalas kan?
1: Iya, nah, kan perempuan. Nah,
0: kan perempuan.
1: Salah,
0: maka
1: kan
0: perlu yang jurus mengelak tadi.
1: Mengelak
0: atau minimal menangkis kan. Jadi begitulah ajaran yang diadakan di
1: atau tiba-tiba orang menyerang dengan senjata, tapi kalau masih bisa dijinakkan dengan kata-kata, tidak usah bertarung. Gitu. Ya.
0: Nah, disitulah juga ada kekuatan mental spiritual. Biasanya setiap guru itu membawa aliran atau pengajiannya masing-masing.
1: Ya.
0: Jadi selain daripada belajar pencak silatnya, seorang guru itu biasanya seorang guru itu dibekali ilmu-ilmu agama lainnya atau ilmu-ilmu yang diturunkan secara turun-menurun. amalan-amalan.

0: baik yang langsung dari Nabi maupun amalan-amalan dari guru-gurunya itu juga diajarkan kepada murid. Nah yeah. itu seperti abang bilang tadi bahwa tidak segala sesuatu itu selesai dengan pertarungan.
1: Fisik,
0: yeah. ya dengan fisik. Nah kekuatan kata-kata tentu apabila selesai di kata-kata, kenapa mesti adu fisik?
1: Baik, teman-teman, sejarah khasanah budaya kita pada siang hari ini silat tradisional Melayu, dan itu tidak terlepas dari sejarahnya sejak sebelum Indonesia merdeka tadi ya. Tentu akan dikupas lebih luas jenis-jenisnya, kemudian bagaimana pula kita saat ini generasi muda kita minatnya, kita akan lanjutkan setelah jeda.
2: Gladys, itu gambar apa?
3: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
2: Panah itu apa ya?
3: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
2: Wajib dihormati tidak?
3: Wajiblah, Faro.
2: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
3: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
2: Oh.
4: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: dari ruang kelas, dari halaman sekolah, dan dari mimpi-mimpi kecil anak negeri. Masa depan Indonesia sedang tumbuh hari ini. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan, tetapi tentang bagaimana kita menjaga generasi muda agar tetap kuat, cerdas, dan punya semangat membangun bangsa.
1: Anak untuk negerinya.
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
4: Cita-citaku, bingung aku.
5: Aku sih pengen jadi musisi.
6: Kalau aku ingin jadi presiden.
7: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
8: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
9: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Baik, jitu rompan, kita masih bersama di Puram Hasanah Budaya bersama Lembaga Adat Melayu Riau atau LAM Riau. Kali ini berbincang-bincang tentang silat tradisional Melayu Riau bersama Datuk Tony Wirdansyah. Ini Datuk, terputus semelang berehat tadi kita, Datuk tadi menyebut ada selain menghafal jurus atau mengajarkan jurus serang dan tangkis, kemudian ada juga amalan-amalan yang biasanya setiap silat itu harus dijalani. Seperti amalan-amalan seperti apa saja mungkin bisa disebutkan?
2: Kita kalau silat itu adalah Islam, tentu yang diajarkan oleh sang guru silat itu adalah amalan yang merupakan amalan biasa turun temurun. Amalan khusus seperti misalnya silat itu, silat 3 bulan, itu memang selain untuk gerak silat berdiri, dia ada gerak silat duduk, ada gerak silat berguling, ada untuk pemahaman cahaya, itu amalannya, atau nur. Nah itu yang akan disampaikan oleh gurunya, dan juga ada tentang pengkajian diri,
1: kaji diri.
2: Nah itu di silat 3 bulan. Nah tentu kalau di kita ingin mengetahui tentang pengkajian diri dan pemahaman cahaya atau nur tadi, itu tentu berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis. Nah, itulah yang digunakan oleh ya gurunya untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Dan murid ini kan terbagi dua. Ada pertama murid yang berusia anak-anak atau remaja, yang kedua dewasa. Nah, tentu seorang guru dalam mengajarkan silat itu mungkin untuk gerakannya sama nih, perlakuannya terhadap murid, anak-anak dan remaja maupun orang dewasa. Tetapi untuk hal-hal seperti pengkajian diri dan pemahaman cahaya tadi, itu tentu akan dibedakan duduknya oleh guru, karena konsumsi keilmuannya akan berbeda. Nah, inilah menjadi ciri khas pencaksilat. Nah, namun ada yang perlu kami sampaikan di sini bahwa rusaknya tatanan pencak silat di Indonesia ini itu sejak tahun 70-80 sampai ke 90. Itu adalah film layar lebar yang dibuat dan ditayangkan bagi kita. Maka kita ini termasuk generasi yang terdoktrin oleh pencak silat itu identik dengan ilmu hitam. Misalnya terus identik dengan kepalsuan.
1: Tenaga dalam.
2: Tenaga begini. Bisa berubah jadi ayam, bisa terbang, bisa mengeluarkan sinar-sinar,
1: mengeluarkan api.
2: Itu nah, inilah pembodohan dari film layar lebar. Nah, sementara kita ketahui bahwa sepanjang film layar lebar itu ada, nih artis-artisnya masih kita ingat, Bari Prima, Arven Bangun. Dasar mereka sendiri itu bukan pencak silat, tapi karate. Nah, itu dijadikan artis. Nah, ini maka di tahun-tahun 90-an sampai tahun 2000 awal itu, para orang tua tidak mau memasukkan anaknya pencak silat, karena nanti ada ilmu situ gitu ya, atau apa diajarkan.
1: Jadi karate dengan silat itu apa yang membedakan?
2: Asal muasal sudah beda. Asal negara kan sudah beda. Gerakannya tentu berbeda juga. Jenis bela diri juga berbeda.
1: Kalau karate dari?
2: Karate kalau tak salah dari Korea atau Jepang ya, karate kan. Nah, dan taekwondo itu kan dari luar sana. Nah, rusaklah tatanan pencak silat pada saat itu.
1: Nah, kalau yang Indonesia silat ya.
2: Orang tua malas memasukkan anaknya pencak silat, karena nanti diajari ilmu situ. Masa bisa jadi ayam pula. Masa kita masuk bela diri lain aja. Maka cukup berkembanglah di tahun 90-an itu. 90-an itu bela diri dari luar Indonesia ini. Nah, tahun 2006 yang lalu, ini beberapa pemerhati pencinta silat tradisional, termasuk kami di sini, saya itu berkumpul dengan Mas Topan dari Jakarta. Kita harus kembali mengangkat batang terendam ini. Bagaimana cara mengangkat batang terendam pencak silat pada saat itu? Ada dua yang dilakukan. Itu target kita. kita ini siapa? Nah, kita ini adalah Forum Pecinta dan Pelestari Silat Tradisional Indonesia atau FP2STI. Mm-hmm. 2006 itu kita melakukan dua hal. Pertama, yeah, kita koordinasi dengan stasiun TV untuk membuat acara silat.
1: Silat.
2: Rutin.
1: Yeah. Nah,
2: seperti RRI kita bersama Lembaga Adat Melayu rutin. Jadi betul-betul bisa ditayangkan ke masyarakat. Alhamdulillah langsung dapat kita pada saat itu TV One, Jejak Pendekar setiap malam. Seminggu sekali setiap malam ada malam waktunya. Itu hostnya itu pesilat juga dari Lintau, Ferry namanya. Mulai, oh, ya, mulai. Yang kita angkat itu silat tradisional, yang tidak ada terbang-terbang itu. Ya, tidak ada tuh jadi ayam bisa keluar api itu tidak ada. Yang kedua, kita harus cari satu pendekar jadi artis. Maka atas doa seluruh para guru-guru silat tradisi se-Indonesia ini, dapatlah satu orang yang bernama Iko Uwais. Iko Uwais itu atas doa para guru, beliau memang pesilat dan akhirnya menjadi artis sebelum film Merantau pertama itu. Film Merantau.
1: Yeah, yeah.
2: Itu Iko Uwais berkeliling ke guru-guru besar, termasuk di Riau ini seluruh guru didatanginya. Hmm. Baru menjadi artis di Jakarta, film Merantau. Film Merantau itulah membumikan kembali pencaksilat. Bahwa itulah sebenar-benarnya pencaksilat.
1: Hmm.
2: Nah, bukan film-film layar lebar terdahulu Indonesia ini.
1: Nanti kirim bola api.
2: Ya, bisa terbakar. Ya.
1: Bisa terbang.
2: Dengan dua hal tadi, alhamdulillah tak sampai dengan jangka waktu 5 tahun, silat ini juga sudah sangat berkembang. Dan pada saat ini, itu pencaksilat kalau diduduk dengan kungfu, taekwondo, yang lain.
1: Kalau
2: melalui satu UKS kita sudah berada nomor satu lah di muka bumi ini.
1: Kalau 90-an menjelang 2000 itu, kita kan anak di bawah tahun 2000-an pasti tahulah namanya Wiro Sableng ya.
2: Yeah.
1: Jadi itu bukan ya?
2: Ya, seperti itu. Itu kan salah satu
1: itu pembodohan. Sangat populer dulu tuh.
2: Pembodohan
1: dari bukunya, dari bukunya sampai dipilemkan.
2: Ya. Ada kapak keluar dari dada, kapak naga geni 212.
1: Ya.
2: Itu kan sesuatu yang mustahil disilat. Makanya dari Forum Pencinta Pelestari Silat Tradisional Indonesia itu dari 2006 sampai saat ini, alhamdulillah saat ini sudah clear saya kira, sudah selesai.
1: Mm-mm.
2: Tolong dipisahkan minyak dan air. Nah, kalau silat itu adalah air, minyak itu mungkin ilmu-ilmu daripada guru yang bersangkutan memiliki ilmu tertentu yang diturunkan kepada muridnya.
1: Yeah.
2: Ya, itu bisa jadi. Sejak kita sampaikan kepada para tuan-tuan guru pencaksilat di Riau ini ada 56 silat tradisional.
1: Uh-huh.
2: Sudah kita sampaikan dalam beberapa tahun terakhir, alhamdulillah mereka ikut ya dan sadar bahwa silat ini beda dengan ilmu yang mereka turunkan.
1: Iya. Yeah,
2: nah,
1: yeah, yeah.
2: Kita
1: kalau
2: tidak
1: di Rohul misalnya itu ada namanya Silek Bangki.
2: Silek Bangki.
1: Silek Bangki.
2: Ya,
1: yang dia mungkin kalau dia secara sadar ya kekuatannya biasa saja, ya. Tapi kalau sudah bangkit dia
2: ya.
1: Kalau udah boleh dikatakan masuk. Nah, ya. Itu memang ada ya Datuk ya.
2: Itu salah satu kombinasi yang akhirnya Silek Bangki kan tidak populer lagi. Itu cuma 4 tahun di Rohul dulu. Zaman-zaman 2014 saya tahu betul Silek Bangki ini.
1: Sebelum itu tahun 2000 seperti, sudah ada itu.
2: Ya, dia seperti masuk jin kan?
1: Ya.
2: Masuk. Nah,
1: pamannya dia kayu sebesar ini kalau dia sadar yang ya enggak sanggup, tapi ya, kalau dia sedang bangkit ya, bisa dipatah.
2: Ya. Nah, jadi memang konsumsi ilmu yang diberikan guru tersebut kepada muridnya ini kalau tidak sesuai takaran usia tentu akan tak ya, baik dilihat masyarakat.
1: Ya.
2: Nah, dan peruntukan Silek Bangki itu karena untuk apa namanya? Kalau niatnya tidak untuk mengembangkan pencaksilat tentu akan tidak baik.
1: Yeah.
2: Nah, tapi untuk kekuatan, untuk meyakinkan bahwa ada selain jasmani kita ada rohani,
1: yeah,
2: selain ada dunia ada yang jasad, ada yang gaib. Nah, dan itu kan termasuk salah satu ajaran di pencaksilat yaitu mental dan spiritual.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Nah, namun penggunaannya tentu harus lebih bijaksana.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi istilahnya pada saat ini minyak dan air itu sudah dapat dipisahkan.
1: Yeah.
2: Nah, selain silek bangki, silek tarikat, macam-macam tuh namanya.
1: Yeah, silek tarikat.
2: Nah, silek tarikat itu memang di kalangan
1: kalau kita, silek tarikat itu berarti memang ada amalan yang harus di. Nah,
2: sementara silek tarikat itu, kalau tarikat ya tarikat, silat ya silat.
1: Mm-mm.
2: Nah, itu kita sampaikan tadi dipisahkan minyak sama air.
1: Iya. Yeah,
2: kalau silat itu nyata dari gerakan tubuhnya, itu pasti ada gerakan dalam dari tubuh itu silat, ada silat. Tapi kalau tarekat itu adalah amalan pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Nah, seperti tarekat Nasabandia, tarekat Samania, tarekat Kodoria, itu ada amalan-amalan khusus.
1: Iya,
2: nah,
1: iya.
2: Terkadang guru ini menyatukan antara silat dan tarekat. Silek bangki disatukan, padahal gunanya akan berbeda. Nah, di Jawa begitu juga, di Pulau Jawa
1: ada puasa mutih.
2: Ya, ada puasa mutihnya. Silat itu tak ada puasa putih. Nah, ada puasa putih. Tapi puasa itu ajaran Islamnya, berarti yeah. puasa nih. Yeah. Nah, supaya doktrin ke muridnya itu, ini puasa putih, berarti kita harus berbuat kebaikan setiap saat, putih, bersih.
1: Nah, tapi pada apa dalam perlakuan sehari-harinya memang dia tidak makan apapun kecuali yang putih misalnya.
2: Ya. Nah, putih itu sendiri kan istilah.
1: Yeah.
2: Karena saya waktu saya ini murid pencak silat Kumango. Ya, Kumango dari kelas 5 SD itu puasa mutih.
1: Kumango itu di mana tadi, Datuk?
2: Kalau Kumango ini hari ini saya masih didaulat sebagai ketua dan pembina perguruan pencak silat Kumango yang berasal dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Masih kita sebagai
1: ketua. Oh iya, Kumango ya.
2: Ya. Dan Kumango ini di muka bumi ini sangat populer. Kenapa populer? Selain di kejuaraan-kejuaraan atlet-atletnya, itu juga di tradisi sangat berkembang sampai saat ini.
1: Iya, iya.
2: Nah, Kumango, jadi ada dua. Satu lagi, kalau kita perbandingkan itu silek pangean yang ada di Riau. Silek pangean itu tradisinya berkembang se-Sumatera ini sampai Bengkulu, Lampung. Itu pas, banyak sekali silek pangean ini digunakan. Tapi tidak masuk ke dalam kejuaraan-kejuaraan.
1: Oh, tidak masuk
2: fokus
1: kejuaraan.
2: Fokus kepada tradisi.
1: Tradisi.
2: Nah, ada juga perguruan tuh yang fokus kepada kejuaraan saja.
1: Iya, iya.
2: Itu biasanya seorang murid dari salah satu aliran, dia menjadi atlet, sudah sangat piawai. Dia membentuk perguruan baru yang alirannya dari gurunya yang khusus nanti untuk pertandingan.
1: Untuk pertandingan kayak
2: ada juga perguruan-perguruan
1: silat untuk itu. Pertandingan resmi lah ya.
2: Resmi ya. Jadi sangat luas lah kalau cakupan pencak silat itu. Nah, alhamdulillah hari ini itu sudah dapat kita pisahkan antara ya kalau dibacok kebal misalnya. Kan di silat juga dimainkan.
1: Iya. Yeah.
2: Sementara kebalnya itu bukan pencak silat. Kebal itu bukan silat.
1: Bukan silat.
2: Silat.
1: Kalau yang namanya
2: kebal itu ilmu, ilmu gurunya lain. Nah,
1: nama jadi senjata ya pasti luka gitu ya, zahirnya.
2: Kalau silek pangean itu almarhumah mama saya melihat tuh silek pangean mama saya kebetulan di Simandolak di Kabupaten Kuansing itu melihat latihan silek pangean itu, kenapa dibilang kebal ya? Karena dia latihan di laman itu serambut anunya. Senjata tadi, jadi seperti kena tapi tak kena. Nah, dianggap kebal. Nah, kalau kebal, ilmu kebal itu lain lagi amalannya gitu. Nah, bukan di silat.
1: Iya.
2: Bukan di silat. Nah, jadi kita dari FRSTI selalu.
1: Tapi memang ada kalaupun sekarang tak ada lagi. Nah, kalau dulu tuh memang ada orang yang kebal itu ya.
2: Kebal itu memang.
1: Kita nampak orang pelahi memang nggak luka
2: ada.
1: Dia.
2: Ilmu itu ada, ilmu kebal itu
1: tapi,
2: ada. Baik ilmu kebal bacok, ilmu kebal tusuk, ilmu kebal gores.
1: Nah,
2: yang paling tinggi kebal itu adalah dia dibacok langsung sembuh.
1: Itu
2: kebal
1: juga. Memang dari dipelajari ada, itu ya?
2: Ya. Kalau saya juga mengalami hal itu pada saat latihan di Silek Kumango. Dibacok, diapakan oleh guru langsung sembuh, itu ada, ilmu-ilmu seperti itu ada. Nah,
1: ada ya.
2: Terus ada yang dipukul cuma bekas, jadi udah kebal juga dia,
1: Tidak
2: luka. Terus ada yang diserang langsung jatuh, itu kebal juga berarti.
1: Nah, ya, tidak disentuh tapi orang itu bisa jatuh.
2: Bisa jatuh. Nah, kebal sesungguhnya itu, ini cerita ilmu ya, bukan cerita silat nih.
1: jadi terpisah dia tadi ya?
2: Harus kita pisahkan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, pada saat kebal sesungguhnya kebal, tak ada niat orang untuk mencelakakan kita. Nah, itulah kebal hakikat namanya.
1: Mm-hmm.
2: Tak berniat orang untuk mencelakakan kita,
1: Udah
2: sampai kita ke makom kebal hakikat namanya itu.
1: Uh-huh. Ya, sama yang kembali ke awal tadi, kalau walaupun yang dipelajari ini adalah fisik, menyerang, mengelak, atau menangkis, tapi kalau bisa masih di apa dimusyawarahkan atau ya, dibicarakan atau bersilat lidah istilahnya, ya. Kenapa harus pakai silat fisik ya. Gitu ya, intinya begitu ya.
2: Itulah silaturahmi tadi. Nah, bahkan di beberapa aliran itu ada namanya begalui. Nah, kalaupun harus apa ini begalui ini tergantung perguruannya.
1: Yeah.
2: Itu tak ada jurus khususnya. Nah, ada seorang pendekar ketemu pendekar atau tuan guru bertemu tuan guru, begalui lah dia sama dia. Berarti itu tak ada pukulan yang keras dan itu
1: ujung-ujungnya
2: tetap
1: murid,
2: silaturahmi ya.
1: Atau murid sama murid setelah misalnya 3 bulan tadi kan. Ya. Sebelum tamat 3 bulan itu harus dites adu gitu ya. Ya.
2: Nah, jadi Lembaga Adat Melayu Riau tahun 2021 yang lalu itu turut serta menyediakan tempat dan memfasilitasi 56 perguruan pencak silat yang ada di Provinsi Riau ini. Nah, itu dilakukan
1: pelatihan. Jadi Datuk sendiri sekarang masih mengasuh Silik Kumango.
2: Masih ketua dan pembina dan juga kebetulan juga masih dipercaya ketua umum FP2STI, Forum Pencinta Pelestari Silat Tradisional Indonesia.
1: Di Pekanbaru berapa apa yang aktif?
2: 56 perguruan silat tradisi.
1: Ada.
2: Nah, ada di sini, iya. Di sini. Silat tempur Bengkalis. Nah, Bengkalis itu punya silat tuh, silat tempur namanya. Nah, di Pekanbaru ini sendiri sudah muncul beberapa
1: kalau silik khas Pekanbaru apa namanya?
2: Nah, ini kita cerita yang dari Pekanbaru. Pekanbaru itu ada kundur namanya.
1: Kundur.
2: Nah, silat kundur itu di Pekanbaru tuh. Munculnya tahun 2017. Nah, seperti itu.
1: Oh, kalau yang silat-silat lama maksudnya? Nah, yang warisan leluhur lah maksudnya.
2: Nah, itu yang sudah diusahakan untuk WBTB tadi. Itu yang lama. Yang lama yang belum terangkat ke WBTB itu seperti silat tempur Bengkalis, silat Siak, terus ada silat pendekar bertuah dari Sentajo, Kuantan Singingi. Nah, itu yang sedang digalak-galakkan. Nah, tapi ada perguruan-perguruan baru silat.
1: Yeah.
2: Jadi silat ini tetap berkembang dia. Tetap berkembang. Cuma kalau ditarik alirannya itu enggak banyak. Di Sumatera ini kalau kita Melayu itu banyak tradisi pencak silat aja namanya alirannya.
1: Pencak silat.
2: Itu silek Minang itu termasuk aliran
1: pencak ya.
2: Ya, silek Minang. Tidak ada pencak Cimande kalau Jawa itu. Nanti setiap murid-murid yang sudah diangkat jadi guru, mereka membuat perguruan-perguruan juga. Ngasih label-label nama masing-masing.
1: Ada pula pengembangannya lagi. Pengembang
2: lagi.
1: Tapi akarnya sama.
2: Akarnya sama.
1: Oh, gitu.
2: Jadi ada yang tetap dia mempertahankan silat tradisinya, ada yang melaksanakan dua hal. Nah, tradisi juga yang untuk kejuaraan
1: juga. Nah. Berarti dari 56 tadi kalau ditarik dasarnya paling berapa?
2: Kalau besarnya kan tiga tadi kan,
1: tiga
2: Melayu, Melayu, Silek Minang sama pencak Cimande dari Jawa.
1: Tapi tiga itu yang besar ya.
2: Nanti yang besar alirannya. Nanti baru.
1: Walaupun nanti sampai puluhan itu ya.
2: Ya, puluhan.
1: Gitu.
2: Dan contoh kalau kita lihat gerakan, kalau kita orang biasa kan melihat kalau pencak silatnya apa beda ini antara yang Melayu ini sama Minang sama yang silek dari Jawa. Itu soal kuda-kuda dan nampak tuh. Kalau kuda-kuda yang rendah betul tuh silek Minang tuh.
1: Oh iya iya.
2: Ya, kalau agak sedang tuh silek Melayu tuh.
1: Melayu ya.
2: Tapi kalau agak tegak dia tuh silat dari Jawa tuh. Pasang kuda-kuda dah tahu kita ini Cimande nih. Gua silek Minang kok. Ini silek Melayu karena di salah satu warisan budaya tak benda UNESCO juga kan Malaysia.
1: Ya,
2: itu silat Malaysia namanya. Dari UNESCO silat Malaysia.
1: Mereka silat Malaysia itu sangat mirip nampaknya dengan silat Sumatera ini.
2: Ya sama. Ya. Cuma dia duluan silat Malaysia ada 150 situ. Sebenarnya satu alirannya tuh.
1: Iya, karena mirip kali nampaknya kalau kita tengok di film-film apa gitu ya.
2: Jadi begitulah. Nah, tentu kalau kita lihat dari kacamata Lembaga Adat Melayu Riau, ini kita tidak memandang lagi ini silat Cimande, silat Aceh, silat Minang, bukan ini aja pencak silat yang harus dipertahankan tradisi dan budayanya nih. Datuk Sri Raja Marjohan, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau, Provinsi Riau adalah pembina atau penasihat di perguruan Silek Lintau. Nah, juga kami seperti itu juga. Ya. Jadi tidak ada skat-skat lagi soal suku.
1: Jelas Silek itu
2: milik bangsa Indonesia.
1: Milik bangsa Indonesia.
2: Bahkan
1: Nusantara.
2: Bahkan Nusantara. Ya. Nusantara termasuklah Semenanjung Malaysia.
1: Malaysia dan negara jiran lainnya. Baik, terima kasih Datuk bincang-bincangnya pada siang dan menjelang sore hari ini. Mengupas sekilas tentang silat tradisional Melayu Riau. Terima kasih sekali lagi untuk Encik Tuan Rupan yang menyimak, dan insya Allah kita akan rutin bersama Lembaga Adat Melayu Riau mengupas ragam tradisi, kehasan, budaya dan sebagainya setiap Selasa dan Jumat pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama RRI Perumpat Pekanbaru. Untuk hari ini kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih telah bersama Khasana Budaya. Sampai jumpa pada edisi berikutnya hanya di Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Di dalam budaya Melayu dikenal tata cara pewarisan nilai-nilai budaya Melayu yang selalu disebut mewariskan tunjuk ajar Melayu. Nah, yang dimaksud dengan tunjuk ajar itu pada hakikatnya adalah menunjuk kepada yang elok, mengajar kepada yang benar, mendidik kepada yang baik, memberikan contoh kepada yang senonoh, dan menjadikan ilmu kepada yang sejudul. Nah, dengan demikian, nilai-nilai asas budaya Melayu yang intinya berlunaskan kepada nilai yang Islami itu diwariskan dari generasi ke generasi. Proses ini berjalan tidak hanya di dalam majelis-majelis terhormat, tidak hanya dilakukan di dalam majelis-majelis resmi, juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di pekarangan, di halaman, dan di mana saja pun kalau ada kontak-kontak atau hubungan antara sesama anggota masyarakat itu sendiri. Nah, orang tua-tua mengatakan, mengapa perlu dilakukan tunjuk ajar? Pertama, untuk membentuk kepribadian masing-masing anggota masyarakatnya supaya menjadi anggota masyarakat yang baik, yang disebut sebagai masyarakat, anggota masyarakat yang tahu diri. Tahu diri dengan perinya, tahu duduk dengan tegaknya, tahu susun dengan aturnya, tahu alur dengan patutnya. Nah, orang yang tahu diri, bermana dia dapat menempatkan diri itu secara baik dan benar, baik dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah sebabnya maka tunjuk ajar ini selalu disampaikan pada kesiap kesempatan dan dituturkan di dalam ungkapan-ungkapan adat ataupun di dalam gurindam, syair, dan pantun sehingga memperkaya khasanah budaya Melayu itu sendiri. Orang tua juga mengatakan, kalau kail panjang sejekal, janganlah laut hendak diduga. Kalau kecil kurang berbekal, sampai tua sengsara juga. Jadi maknanya apa? Setiap anak, setiap individu, setiap orang harus memiliki nilai-nilai asas sebagai jati diri dia sendiri. Nah, nilai-nilai inilah nanti yang akan menjadi bekal dia dalam kehidupan dia sehari-hari. Sebab itu orang tua-tua mengatakan, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka nilai-nilai itulah yang akan menjadi landasan berbuat, landasan berpikir, landasan berbicara, dan landasan dalam pergaulan sehari-hari. Insya Allah, yang memiliki nilai-nilai asas budaya ini, maka setiap orang akan memiliki jati diri kemelayuannya, dan jati diri itu adalah sebagai sandaran, tiang untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

buat Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cirebon. Kembali kita bersama di acara Dangdut Yuk hari ini Selasa tanggal 4 Juli 2026. Semoga saja di sore hari ini Cirebon para penggemar musik dangdut masih saya temui dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, segera saja kita buka tabir kegembiraan kita di acara Dangdut Yuk hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Satu lagu lama namun cukup enak untuk kita dengarkan dari seorang superstar, Ahmad Albar. Inilah

0: Bagaimana sih rambuan para penggemar musik dangdut, satu nomor lagu lama dari album Silverstar si Ahmad Albar ya. Dengan lagunya Zaki yang mengawali jumpa kita di acara dangdut yang hari ini Selasa tanggal 4 Juli 2026. Baik, sudah yang tersambung, kita terima penelpon pertama. Halo dangdut yuk. Halo
1: dangdut from 4RI, selalu di hati.
0: Balik ke awal. Balik ke awal.
1: Ini kebetulan aja kak.
0: Potong jauh-jauh sampai kawan nah, tinggal tepah ibu emak ya enggak?
1: Oke, sehat men. Apa lah biasa lah itu.
0: Sehat men.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, silakan men. Apa lagu men?
1: Lagunya Darjoni Iskandar lah.
0: Apa tuh?
1: Secangkir kopi.
0: Siang sore minum kopi?
1: Secangkir kopi
0: ya. Kalau dua cuman no? Boleh?
1: Kalau dua cangkir nanti nggak mau tidur mah turun.
0: Okay.
1: Cangkir aja lah Pak ya, mabin. Cangkir besar dulu. Pak ya mabin.
0: Oke, langsung ada.
1: Ada.
0: Ada. Terima kasih men.
1: Sama untuk Mas Heri dan operatornya, untuk Bunda Surtini dengan cucu-cucunya, Bunda Aini dengan keluarganya, terus untuk Mukti, pendengar baru kita.
0: Ya.
1: Di mana tuh? Simpang 3 atau mana ya? Nah, tolong kirimkan data-data lengkapnya Mukti.
0: Mau dikirim.
1: Mana tahu, mana tahu ada sembako.
0: Iya. Dari rumah tetangga.
1: Iya. Untuk Bang Yono, Bang Arman Kempung Lele, Bang Simpson, Bang Dedi, Pak Mali. Sama Acu Boyong dan Acu Jawa di Pancer. Angga di Kulim. Nah, Bang Gadeng di Siak sudah dapat dengar perempat gabung.
0: Iya.
1: Lalu telepon Bang Gadeng ya. Darmailis juga, Bu Yani di Paus, Bu Yani di Kulim Ujung, sama Bu Dewi di sana sama keluarga. Salam untuk apa lagi? Untuk Arjuna, Tengkuang Biansa di streaming dengar di Pulau Balai. Di Tanjung Balai ya.
0: Tanjung Balai Karimun.
1: Di Tanjung Balai Karimun. Itu lawakan sampai ke situ ya.
0: Kayus
1: juga dapat salam sama Pami dan Pika, Selfie.
0: Okay. Itu
1: semua-semua lah Mas Heri.
0: Iya.
1: Dan dengarkan semasuk Barita ya. Dan dengarkan kita di siang hari ini. Itu aja Mas Heri, ditunggu lagunya.
0: Oke men.
1: Untuk wasit ini ada pantun. Hari Minggu dan hari Ahad.
0: Sama dong.
1: Dua nama harinya sama. Semoga di wasit ini selalu sehat. Kapan-kapan kita makan bersama.
0: Itu bakso kampung DNI itu nih Cina
1: noh.
0: Makan bersama.
1: Iyo.
0: Jangan bantu Ali Umar makan di luar, kira dibawa nasi keluar, duduk di batang jambu. Ngapa Umar makan di luar ya?
1: Iyo, makan di luar.
0: Kira di luar rumah. Bantu
1: Ali Umar ya, salam saya selalu.
0: Iya, iya, men. Yo, men.
1: Wah, ini perawang udah tadi.
0: Kira sekali lagi bisa nanti.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cua Aam di belakang Cua Aam. Halo, dangdut yuk.
2: Dangdut rompak selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Tunggu betul Cua Amin langsung. Oke. Bunda ini baru saja dikirim Cua Aam langsung disambut. Makasih lah pantun Cua Amin.
2: Gak pantun lah.
0: Nah, gampang.
2: Kalau ibu usul kan neracu pantun.
0: Gampang ini pantun dulu.
2: Cua Amin amurah, pola aja pantun.
0: Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah. Di tengah ada apa? Tanya lah semua siapa dia.
2: Tengah-tengah. Sawah.
0: Iya. Tuh pemandangan tuh. Baik, apa lagu? Cua Amin tadi minta lagu.
2: Lagu sebelum bobok lah dari Imam Asyifin.
0: Sebelum bobok?
2: Iya.
0: Sebelum tidur?
2: Iya, sebelum tidur.
0: Tidur berubah, marah orang.
2: Sudah lama tak dengar lagu tuh Mas Heri.
0: Iya.
2: Salam-salamnya. Siapa operator Mas Heri?
0: Arun.
2: Arun. Nah, iya. Salam nyemplang sekali untuk Mas Heri ya, sehat selalu keluarga, dipanjangkan umur, murahkan rezekinya, amin. Ya Rabbal Alamin. Juga Arun ya, Sehat selalu Run bersama keluarga, dipanjangkan umur, murahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin.
0: Iya.
2: Salam untuk Ocu Amin Nambo tadi, untuk Bu Sutini.
0: Tak kasih pantun. Tak kasih pantun.
2: Mak Cik Ius.
0: Aduh.
2: Untuk Bu apa? Bu Darmi Mailis. Bu Atika, Bu Minar, Bu Indah. Bu apa? Mama Fahmi ya. Pak Pika, untuk Pak Mali, Pak Jinson, Aduna, untuk apa Pina di Pelawang ya. Mama Sekembar tak ada masuk nih.
0: Mama Sekembar.
2: Mama Sekembar, Pak Ade Arman, Pak Deyono, siapa itu lagi?
0: Mana ada tuh?
2: Pak Deyono.
0: Mana? Yanto, Pak Yono.
2: Aliumar, Pak Aliumar, mana saja berada lah.
0: Jadi umar ke rumah Cu Amin.
2: Warga Perawang ya, untuk Pak Musar, Bu Epa, semoga sehat selalu, dipanjang umur,
0: murahkan rezekinya,
2: amin ya rabbal alamin. Salam spesial untuk anak-anak cucu pula Mas Heri.
0: Ya, sama-sama.
2: Biasa, semoga sehat selalu, dipanjangkan umur, murahkan rezekinya, lancarkan segala urusannya, amin ya.
0: Amin.
2: Terima kasih Mas Heri.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya ya. Bunda ini lagunya sudah siap. Oh sudah, sabar lagunya. Baik, belakang Bunda ini, halo Dangdut yuk.
3: Halo Dangdut Kelompok Selalu di Hati.
0: Uni surpanjang umur. Baru dibalas sama Ocu Aam.
3: Iyalah. Itu nanti bolo nih suruh.
0: Iya, abah balik dulu. Ini kapan-kapan kita makan di luar. Di luar rumah.
3: Berdua dari bersama.
0: Banyak tuh.
3: Enggak
0: kalau bersama.
3: Enggak berdua. Berdua bersama lain tuh.
0: Enggak rekam ini. Di pensiun tuh. Banyak tuh.
3: Ayolah Jamin. Gaji lo bantu Jamin. Apa nanado gini kari.
0: Iya.
3: Kembali ya Ria.
0: Apa yang telatak lagi ya.
3: Iya lah. Telatak pokok lagi lah.
0: Iya.
3: Iya lah unisu lagi. Bantu Jamin ya.
0: Gijik lo.
3: Tiayu Tialan Tabang.
0: Tuh.
3: Unai Baraba di piketnya.
0: Wih lama tuh.
3: Kota Raga Jamin makan basamu. Ambo mananti sakutiko.
0: Undangan.
3: Ayolah Ria.
0: Iya.
3: Kan lawak balik. Bantu teragak kami sama-sama. Ayolah kami kan datang.
0: Iya.
3: Tunggu kok mah.
0: Itu nama tapu dadu tanyu selero loh. Tapu dadu tanyu selero. Agak mau cuamin.
3: Ayolah. Ya bedo-bedo cuamin mah.
0: Di mana mah kau bersama kan itu?
3: Iya. Bersama kita tuh Eri bagaitu mah.
0: Iya bisa lah pas pensiun juga.
3: Iya, kita tahu gini ya bisa.
0: Iya, oke. Lagu apa nih Sur?
3: Yolah nyanyinya ya Ria.
0: Apa tuh?
3: Apa kita nyanyinya gini kolega ya?
0: Banyak.
3: Nyanyinya kalau lihat ya. Bunga Surgawi.
0: Siapa tuh?
3: Ridho Roma.
0: Oh Ridho Roma.
3: Iya.
0: Boleh ya. Agiron.
3: Iya, kami kan ada lagi bantu untuk mah.
0: Iya.
3: Apa merus gue kami lah. Iyalah, salam istimewanya untuk Eri dan keluarga. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya. Amin. Untuk Nena Aska, Arjuna Lucy, Ibu Atika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fami. Iya ada pulau itu ya. Ocu Mosir ya. Iya lagi salam juga untuk Ocu Mosir. Lalamur selama sarunya. Ibu Hartati Mas Joko. Cu Amin tu di rumah je soiba ya lese je soiba di rumah Cu Amin.
0: Janjian apa ibu jalan
3: lah. Kedua-duanya di rumah. Abang Sinton, Cu Buyuk, Ibu Darmainis, Pak Malik, Ibu Ija.
0: Nisur.
3: Istimewanya untuk Bunda Aini di Perawang.
0: Nisur, kece Arun lagunya ya aduh apa? Sekuntum Mawar Merah.
3: Sekuntum Mawar Merah?
0: Iya.
3: Ponan ado lah.
0: Rasa cinta tu mawar.
3: Oh ya, lah arum gini dek tu.
0: Iyo. Masalahnya
3: so. Merah bulu dia arum kan dia je lah.
0: Iyo, abi ambos siaran ini masuk ego sampai malam.
3: itu selagi arum je lah, gerak
0: aja lah tu. Galak ya.
3: Galak je lah. Ibu Minar.

0: tong sampah di pantai ini kan? Gak ada yang tahu.
1: Om, om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor, kan ada tempat sampah tuh.
0: Aduh, jadi malu aku. Ini figur anak kecil.
2: Iya, dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan.
4: Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
5: Mina!

0: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
0: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
0: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
0: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
2: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Baik, kembali kita lanjutkan acara Dangdut Yok hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sudah ada yang tersambung belum ya?

0: Baik, kembali kita lanjutkan di 2306 dan Cilambuan nanti pada pukul 15 ya, 45 menit waktu Indonesia Barat kami kemanakan azan tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk ketepan baru dan daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Baik, kita tunggu di 2306 dan selamat sore untuk Ima. Apa kabar ya? Sehat ya? Mas Heri minta lagu dari Ima S. Arifin, Mas. Katanya disamakan aja sama ini. Oke. Semua bunda ini ya, sebelum bobo. Untuk keluarga yang ada di Garut Sakti, untuk Mas Heri selamat bertugas. Sudah deh. Halo. Dangdut yuk.
1: Dangdut Pro 4 RRI selalu di hati.
0: Waalaikumsalam Mbak Kurus. Apa kabar? Sehat. Lagi di mana sekarang nih?
1: Lagi di rumah.
0: Enggak kemana-mana?
1: Enggak, enggak kemana-mana, di rumah lah. Loh.
0: Kan enggak ada hubungan tuh.
1: Waktu muda udah kuat.
0: Ya minimal ke rumah tetangga sebelah, ya enggak?
1: Hari loh, Mas.
0: Iya, kesehat ya, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Yani, anak-anak sama cucu sehat?
0: Alhamdulillah, Mbak, sehat, Mbak. Alhamdulillah. Oke, Mbak Rus mau lagu apa?
1: Dari Mala Agata.
0: Apa tuh?
1: Cinta membawa luka.
0: Wih, ngapain cinta dibawa luka?
1: Enak Mas, misalkannya syairnya.
0: Oh, syairnya. Tapi bukan curhat ya?
1: Enggak lah, enggak ada yang luka-luka ya.
0: Kemarin suamiku tukang apa kan? Saya bingung juga. Oke.
1: Boleh salah Mas?
0: Boleh Mbak.
1: Buat Mbak Rita, Mama Pahmi, Bu Emma, saya selalu. Bu Surtini, Bunda Aini sama Mbak Pina di Perawang, Bu Minar, Nina Aska, Bu Yus, Mama Kembar, Mbak Atika, Ojo Amin Ambo, Pak Mali, Papa Simpson, Pak D, Mama Indah.
0: Cinta membawa derita ya Mbak?
1: Iya, cinta membawa derita.
0: Operatornya bilang, Mas salah.
1: Maaf Mas Harun, jadi
0: saya bilang kan, apa sebenarnya salah cinta mau menderita
1: katanya. Iya, cinta membawa derita bukan luka.
0: Kalau saya tinggal kasih aba-aba aja ini lagunya itu. Oke Mbak. Oke ya, Mbak langsung siap
1: ya. Terima kasih juga buat Mas Heri selamat bertugas selalu.
0: Amin.
1: Salam buat Mbak Yani.
0: Iya Mbak,
1: atur nuhun.
0: Sami-sami Mbak. Itu tadi Mbak Rus di Rumbai. Nih kalau 2 bulan lagi nanti kumpul-kumpul semua ya. Baik Mbak Rus dan selamat sore untuk rekan Wawan, untuk Nita apa kabar di si Kijang Mati ya. Sehat selalu nih. Mas Heri janji mau kemakin ini enggak jadi-jadi, bukan enggak jadi. Gimana ya? Banyak yang mau dikerjain nantilah 2 bulan lagi. Nanti kalau sudah selesai baru nanti bisa jalan-jalan, ya kan? Enggak ada yang membatasi. Oke. Halo. Dandut yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Sehat, Mas.
0: Ya, alhamdulillah sehat.
2: Nama sehat selalu, Mas.
0: Amin.
2: Dalam bertugas.
0: Ya. Oke, apa lagunya hari ini?
2: Apa yang ada, Mas?
0: Apa yang ada banyak yang ada. Apa yang ada banyak yang ada. Apa yang mau, ya kan? Ada dari Imam Pak Saripin juga ada. Terus
2: Roma ada, Mas.
0: Roma juga ada. Apa lagunya?
2: Selamat juga, Mas.
0: Hah?
2: Selamat juga.
0: Oke, untuk siapa lagunya?
2: Selamat.
0: Maaf. Untuk siapa?
2: Kiamat ada, kiamat juga lah.
0: Siapa?
2: Nama kiamat.
0: Kiamat.
2: Keramat.
0: Keramat. Kasih kuat dikit, Mas Harun lagi mumet ya, panas dia. Ada. Oke.
2: Salam Mas. Pertama, semuanya buat Mas sedang bertugas. Dan buat darmanya, itu sini, lukiskan, jujur, memasang itu, jujur. Ini, Tina, Bu Nena, Bu Ena, Bu Indah.
0: Ya.
2: Bu Farida, Bu Jawai, Pak Mari, Bu Ani, Mas Yono, Pak Otong.
0: Siapa lagi?
2: Dan Tengku Rudiansah. Pak Rudi, Mas Hinson, Mas Taijo, Pak D. Semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur, berkah, sehat beramal ibadah, murah rezeki, lancar dalam usaha.
0: Ya.
2: Dan Mas Hinson mendadungi oleh Allah SWT dengan selamat sampai ke tujuannya.
0: Amin. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masuk juga.
0: Iya, oke. Ditunggu lagunya ya.
2: Iya.
0: Baik, jawaban saat ini pukul 15.44 menit waktu Indonesia Barat. Untuk sementara waktu kami hentikan acara dan duduk. Sesaat lagi kami kemanakan surat azan tanda masuk waktu surat Fardu Asar untuk kota Tapan Baru dan daerah yang sewaktunya. Pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat, dan setelah nanti kemana azan kita lanjutkan dan duduk hingga tuntas pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Alkisah, suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad SAW ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah SAW kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah SAW kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Oh, jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wajib memakai bahasa Huba untuk didengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga habisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Budi. Oh, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah,
3: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Terima kasih tidak puan Anda bersama kami Pro 4 Elba Gambar Suara Budaya Riau di udara dan berisi FM 95,9 MHz atau bagi jadam puan mendengarkan siaran kami saat ini melalui air digital. Kembali kita lanjutkan acara Dangdut Yuk, sudah ada yang tersambung ya. Oke. Halo Dangdut Yuk.
1: Dangdut Promko selalu di hati. Assalamualaikum Bang Heri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar my brother? Ah, my brother. Semalam brother. Tak masuk kemana lah Bang Kulit.
1: Alamai, awak nengok apa, nengok ladang sebentar.
0: Kata orang ya kan, sehari tak jumpa rasa setahun, kalau jumpa tak sekampung kita. Ah,
1: itu dia. Siapa kau operator kita sekarang?
0: Arun Arashid.
1: Aduh, Mak, lengkap sudah di perempat kita.
0: Lengkap sudah penderitaan Bang.
1: Apa kabar Arun tuh, Bang Arun tuh sehat deh.
0: Sehat Bang. Cuma dia mulai ngantuk. Ngeram nanti malam dinas malam deh Bang.
1: Iya, lagu apa itu? Ocu.
0: Tidak. Nanti malam Rabu. Iya, Ocu Bang.
1: Ocu lah.
0: Heeh, Ocu deh Bang. Dia nih Bang, dia bilang aku tidur.
1: Kocak tuh pasal lagu Ocu tuh.
0: Iya, ya kan? Lagu Soebah.
1: Ocu Amin lah
0: itu. Ocu Amin lagu deh yang ngapain Bang? Angek-angek Ci Ayam. Ada pula angek-angek Ci Ayam.
1: Ada pula ini. Kalau tak berbungkui air mata.

0: Yeah. Buku yang masuk.
1: Orang sebungkus itu bukan sebungkus emato, sebungkus emas, bang.
0: Ini emato pula di bungkus-bungkus. Apa lah kita budak tu?
1: Iya, kalau emato biasa, yang Wahyu kan emato buayo, bang.
0: Buayo darat. Buaya laut, buaya dengan lewat,
1: buaya laut dan buaya darat beda. Iya, kata orang, binatang yang paling setia dengan pasangannya itu adalah buaya.
0: Buaya.
1: Tapi, ada
0: kalau
1: tapi, bang.
0: Kalau naik darat, dia baru tahu deh.
1: Enggak, tapi sepanjang di dalam air. Kalau udah naik ke darat, itu dia. Bahaya, bang.
0: Sebuah tembak dia, kan?
1: Iya, buaya darat.
0: Buaya darat.
1: Armata pun armata buaya.
0: Armata buaya.
1: Bahaya,
0: bang. Itu darahnya lagu tuh macam gitu pula, ya.
1: Iya, tahu-tahu aja.
0: Itu lah kisah tuh, suami tuh.
1: Bang, apa lagu, bang?
0: Lagu tuh.
1: Apa lagu ni?
0: Dilis sajalah.
1: Banyak ni, bang. Lagu macam ni, bang.
0: Yang sedap sikit lah kita dengar petang-petang ni.
1: Boleh.
0: Biar terkuat yang termasuk tu. Mari masuk dia.
1: Dia tanya bangker dekat mana? Bangker dekat mana? Tanya pula bang, kita bangker dekat mana?
0: Aduh mak, ya apalah itu kisah budak tu. Bangker di mana pula?
1: Pada tempat dia main tu macam mana?
0: Cari ketam
1: ya? Iya, cari ketam. Bangker kan rawa ya, bang. Tapi sekarang dah mulai banyak timbun, bang. Mulai ditimbun, bang, bangker, bang.
0: Dah buat apa timbun dia semua?
1: Iya, dah mulai buat bikin pabrik, bang, mana, bang?
0: Lama-lama sambung dia dekat Pulau Pari tu nampak tu.
1: Begitu kalau gitu tu tengku tak perlu naik pompong deh, bang.
0: Tak perlu. Berenang langsung.
1: Naik basikal aja deh ke sana.
0: Basikal.
1: Iya, itu kalau bahasa kampung gitu dulu, bang.
0: Iya. Yeah.
1: Waktu saya kecil-kecil di bang.
0: Naik
1: basikal.
0: Mas Harun tu tahu tu basikal tu. Tanya tu.
1: Tahu.
0: Tahu.
1: Mikir naik basikal mana? Nengok lori jungkit. Nengok bus. Bus. Bukan bus, bus.
0: Bus.
1: Break.
0: Iya, break berhenti.
1: Iya.
0: Break kata dia. Iya.
1: Kalau kita pinggir-pinggir ya.
0: Stop, enggak stop ya lah.
1: Cita kampung nak senak balik kampungnya, bang.
0: Aduh. Kapan kita balik kampung? Kita ajak Bang Ari, Bang Harun tuh.
1: Iya. Kalau sore-sore gini, bang, duduk di coastal area, sedap betul, bang.
0: Banyak situ makanan nih, sedap makanan Melayu gitu tuh.
1: Iya.
0: Apalagi dekat apa tuh, dekat pinggir laut tuh, aduh.
1: Iya, dekat Jembatan Kuning, bang.
0: Iya.
1: Itu boleh banyak tuh, bang. Orang balik dari laut kan banyak tuh, bang.
0: Kadang-kadang kita makan siput, geram, sekarang rebus kan, itu aja dia punya-punya gitu.
1: Iya, kak, kalau kita di sini udah mewah tuh, kalau di sana tuh bukan mewah, ambil aja lah, mau.
0: Sepiring berapa, semangkuk berapa,
1: iya. Murah tuh sana. Bang, lagu ada dari Rita Sugiarto, bang?
0: Laki-laki lah, Mas.
1: Kalau laki dari Leo Waldi.
0: RWLD apa tuh?
1: Wah, seandainya aku ketemu.
0: Ketemu Tuhan, kata Ocu.
1: Tidak.
0: Apa laki-laki?
1: Hatiku dua bukan suci. Bibirmu.
0: Doa suci tu.
1: Apa, bang?
0: Doa suci le.
1: Doa suci Mas Arifin tu, bang.
0: Imam Arifin. Oh
1: iya. Ya udah kalau abang nak Imam Arifin bolehlah.
0: Bolehlah itulah okay. Kita putar tu.
1: Boleh, kasih main. Ingat
0: seseorang di kepala itu.
1: Ketawarun. Kalau orang sekampung dia langsung dikabulkan dia, bang.
0: Makasih operator Bang Harun.
1: Iya.
0: Sehat selalu.
1: Oke, bang, lanjut.
0: Salamnya Bang Mbak Eri dan operator kita ya. Bang Harun sehat selalu, keluarga sukses dalam pekerjaannya, panjang umurnya.
1: Amin.
0: Banyak duitnya, cepat naik haji ya.
1: Iya, kalau Bang Harun panjang umur lagi, bang. Kalau saya tinggal 2 bulan. Balik dia lagi, bang.
0: Itu tempat kerja.
1: Iya.
0: Tapi kan sekali-kali kan datang situ apa-apa, kan?
1: Iyalah.
0: Lihat Bang Harun, kan?
1: Saya nak saya bina radio yang di Meral tuh, bang. Di apa deh, bang? Dekat Sungai Ayam tuh, bang.
0: Sungai Ayam.
1: Dekat Kapling ada radio tuh, bang. Nanti kita
0: bayar. Ada sekarang radio apa tuh?
1: Radio Pemda.
0: Nanti
1: kita besarkan di radio sana. Ya dah.
0: Boleh, mantap tuh, boleh.
1: Kita balik kampung kita majukan. Ya kan?
0: Gabung dengan radio apa gabungan dekat Bapak Radio 27 Ramli tuh.
1: Iya.
0: Radio baru. Itu kan satu tuh, kan?
1: Banyak bagus, Bang.
0: Iya, Gurindam Batam ada. Gurindam yeah. Minang tuh. Gabung sama dia.
1: Iya. Yeah.
0: Kemarin aku suruh orang, aku suruh gabung, dan orang tuh kaya, doang belum gabung katanya.
1: Iya kan? Kita sebagai sesepuh, sebagai tunjuk ajar lah ya, Bang.
0: Kita harus majukan apa kampung kita.
1: Iya, balik
0: yang
1: kampung
0: Bang Arum kita majukan. Bang Eri, Bang Arum. Dia Bang Kinang tuh.
1: Udah, dia Rohul, Bang.
0: Rohul dia.
1: Rohul dia, Bang.
0: Kamu,
1: Salamnya
0: lah buat Pina di Perawang. Tengku Ruansa Tanjung Balai Kerai, mohon masuk Tengku. Jangan pula dekat balai itu menung-menung sendiri ya. Ingatlah kami ini dekat pekan ya.
1: Iya. Janganlah banyak anyut ya, Bang.
0: Jangan ngira pompong.
1: Iya.
0: Ngira pompong lewat.
1: Iya.
0: Tiga di Daulu, tiga di Kampar, Pak Diman ya, Pak Farida juga ya.
1: Berdoa
0: minta ya, saya selalu cuy ya.
1: Iya.
0: Berdoa minta, kamu kita malam sama Bang Eri, ya. Saya Harun ya. Itu Subuyo, Putra Piliang, itu Pak Deyanto dan Nuraininya,
1: iya.
0: Suryani, itu Bu Minar, semua-semua lah Bang Eri.
1: Iya, Bang.
0: Nah, itu aja lah.
1: Baik, Bang.
0: Bunda ini.
1: Wah,
0: masih satu dong. Tapi lah, nanti.
1: Tak boleh kita lewat jembatan nih, Bang.
0: Itu dia.
1: Kita nak balik ke balai, jangan lewat sini ya.
0: Jangan lewat sini. Kena cegat dia nanti.
1: Iya. Baik, Bang. Ya, Bang.
0: Selamat malam, Pak Harun. Terima kasih banyak. Selamat petang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung disiapkan sama Bang Harun. Lagu deh. Doa suci Mas Arifin. Baik, Cidong Puan, dimanapun Anda saat ini tengah mendengarkan acara dan dulu, kita simak satu lagu pilihan dari Bang Simpson di Muara Pajar. Ini dia, Mas Arifin, Doa Suci. Selamat sore untuk keluargaku di Rawagambut, bahkan baru tukang lesiman ya, bersama keluarga. Sehat selalu ya. Untuk Yadi juga, masih kembar semua-semuanya. Nanti pas ada waktu luang, nanti kita kesana lagi. Oke. Salam untuk keluarga di sana.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang.
4: Hai,
3: atau
4: ini
3: uang
4: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu ah.
4: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
5: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Ada diskon. Belanja lagi ah.
4: Sampai akhirnya
0: Ciki, bayar utang, oi.
5: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
7: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Baik, tidak membuat para penggemar musik dangdut saat ini pukul 16.49 menit oleh Sibara. Selamat sore untuk keluargaku, salam hormat untuk abangku, untuk Ong Aruslan yang saat ini lagi monitor bersama keluarga. Sehat selalu ya untuk Ong Aruslan. Hanya 2 bulan lagi nanti kita bisa kumpul lagi. Baik, untuk para penggemar musik dangdut sudah ada yang tersambung lagi ya. Kita terima satu berapa lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Mak Cius. Copek lah. Tutup pintu lah ya. Kemana, Mak Cius?
2: Lagunya ya sebarang aja lari.
1: Kalau gitu saya lagu Mansur S aja lah. Lagu kesukaan iya. Abang saya.
2: Salamnya abang... buat Lasiman, buat Bu Setini, Yaji, Pak Mandi.
1: Iya.
2: Siapa tuh? Semua-semua aja lah.
1: Baik.
2: Namanya Ri yang sedang bertugas bersama keluarga ya, Ri.
1: Oke, okay,
2: Bu. Halo.
1: Ya.
2: Makasih, Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk saudaraku, untuk abangku yang di melur ujung, untuk Ong Aruslan dan Mbak Endang serta ponakan saya di sana. Satu lagu favorit, sebuah lagu dari Mansur S, Kertas Tanah Api.

Satu nomor lagu dari Mansur S, Kertas Hanapi. Satu lagu favorit dari abang saya. Untuk Om Ruslan ya. Oke, itu tadi. Baik, ciri-cirian para penggemar musik dangdut tanpa terasa, kita harus berpisah dulu ya. Untuk sore hari ini di acara Dangdut Youth. Untuk edisi siaran Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Baik, kalau lagu-lagu yang sudah kita nikmati, satu pilihan Anda. Boleh dong yang siaran pilih. Baik, 35 tahun yang lalu, satu lagu yang saya senangi, mungkin juga Anda senang. Khusus untuk omanya cucu saya. Kalau dulu ibu anak-anak ya, sekarang jadi oma. Oke, untuk yang disayang selalu, di Kulim 50. Untuk Anesha, Adam, sehat selalu ya. Sayang salam dari opa ya. Kemudian juga untuk ibunya anak-anak dan juga semua keluarga saya. Di Kulim 50 Kampan. Satu nomor bagus dari Musa Latas, Pasrah. Dan sekaligus saya Rimansur dan seluruh yang bertugas dalam acara ini menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan tentu saja sebelum berpisah, kami mohon maaf salah kata, salah ucap ataupun lagu yang belum sempat kami kabulkan. Insya Allah ya, besok kembali bersama saya di acara Dangdut Youth. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Cidampuan, di mana Pemkab Pekanbaru membantu perlengkapan sekolah untuk 1.173 siswa PAUD. Cidampuan, pemerintah Kota Pekanbaru tahun ini akan memberikan bantuan perlengkapan sekolah kepada 1.173 siswa baru PAUD, baik negeri maupun swasta. Bantuan akan diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga ekonomi lemah. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal hari ini mengatakan bantuan perlengkapan sekolah untuk siswa PAUD direncanakan akan disalurkan pada Oktober 2026 mendatang. Sasarannya 1.173 siswa PAUD, bantuan perlengkapan sekolah berupa tas, krayon, dan buku gambar. Ini untuk siswa baru PAUD, negeri dan swasta yang kurang mampu. Paling lambat, bantuan diserahkan pada Oktober mendatang. Jamal berharap bantuan yang diserahkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Haji Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Haji Makrus Anwar dapat meringankan beban orang tua siswa. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Cina di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi merupakan kota terpadat di Provinsi Sumatera Barat dengan tingkat kepadatan mencapai 4.400 jiwa per kilometer persegi. Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, namun terdapat juga etnis Cina, Jawa, Tamil, dan Batak. Etnis Tamil dikenal dengan etnis Keling atau Kaliang. Pertumbuhan pasar yang semakin pesat di Bukit Tinggi menyebabkan orang Cina mulai datang dan ikut menjadi bagian dari perkembangan kota. Hampir sama di setiap kota yang ada di Indonesia, pemerintahan Hindia Belanda mengizinkan mereka bermukim dan membangun toko. Penjual Cina ditempatkan di kaki bukit sebelah barat, membujur dari selatan ke utara. Daerah itu dikenal dengan nama Kampuang Cino, Kampung Cina atau Pecinan Jalan Ayani. Mungkin pada awalnya, penjual Cina mengumpulkan hasil pertanian dari penduduk di sekitar Kana Garian Kurai, desa di sekitar Bukit Tinggi, dan menjualnya. Karena beberapa toko di kota Bukit Tinggi masih menjual hasil pertanian, misalnya cengkeh dan kayu manis. Mereka menjemur hasil pertanian itu di depan toko mereka sebelum dijual. Penjual keling ditempatkan di daerah kaki bukit sebelah utara, melingkar dari arah timur ke barat. Daerah itu kemudian dikenal dengan nama Kampuang Kaliang atau Kampung Keling. Penjual Cina dan keling atau India diberikan hak sewa tanah untuk membangun toko dan rumah mereka. Kedua kawasan untuk warga Cina dan India ini berada di sekitar kaki bukit Fort De Kock. Saat ini ada etnis Minang yang berjualan atau mempunyai rumah di kawasan di Kampung Cina, tapi masih didominasi etnis Cina.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cirem Puan, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cirem Puan mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR Digital pukul 17.09 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Baik Cirem Puan, semoga Anda beristirahat bersama keluarga setelah kembali dari tempat bertugas ya, seharian dengan segala kesibukan. Nah, semoga Anda beristirahat di petang hari ini. Rangkaian lagu-lagu pop Melayu beserta informasi wisata lokal kami hadirkan kurang dengar Anda, di mana hari ini kita masih membahas tentang wisata lokal yang ada di Rokan Hulu. Baik, masih bersama saya Irmansur menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, ditimpukin dia, woy. Ayo, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
5: Aku genteng, Mas.
6: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
7: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
4: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: Ini suara anak-anak Indonesia.
4: Indonesia keren, cuma ada di sini.
3: Mereka berbicara tentang Indonesia.
5: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
3: Tempat di mana mereka dilahirkan.
6: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
3: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
7: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
3: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Agus mengantar kita pukul 17.25 menit waktu Indonesia Barat. Tidak buang, di mana hari ini kita akan membahas, kalau kemarin kita membahas tentang air terjun air mertua ya, di mana di hari kedua ini kita akan membahas tentang ada namanya Danau Cipogas. Danau Cipogas ini adalah danau alam yang terletak di Kecamatan Rambah ya, dikelilingi oleh perbukitan dan hutan tropis. Danau ini Cipogas menawarkan pemandangan yang sangat indah dan suasana yang tenang. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas seperti memancing, berperahu ataupun sekedar duduk-duduk saja di tepi danau menikmati pemandangan. Danau Cipogas ini juga merupakan tempat sempurna yang untuk membuat mengambil fotografi alam. Selain Danau Cipogas ada lagi namanya Bukit Suligi. Nah, Bukit Suligi ini adalah salah satu destinasi pendakian yang populer di Rokan Hulu. Dengan ketinggian sekitar 812 meter saja di atas permukaan laut, bukit ini Encik Dompuan menawarkan pemandangan yang luar biasa yang sangat menakjubkan dari puncaknya. Pendakian menuju puncak Bukit Suligi ini membutuhkan waktu sekitar 3

0: Pesawat tersebut, Anda membawa senter dan perlengkapan keselamatan saat menjelajahi gua ini.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Tik, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Tik, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lontongnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeja aja pun kau Tik. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Lemak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhuu, akhirnya ya Des. Eh wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita
2: hari ini. Dek, lewat sini, Tabe caranya ya.
3: Iya, Pak. Maaf, Tabe.
2: Nah, gitu. Luar benar.
4: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
2: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat ndak ada tabik-tabiknya, gak sopan.
4: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
2: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
4: Ah, jaga boh, gen.
5: Bro, minta uang.
4: Bro. Bapakmu nih.
2: Slow, bro. Kan anak milenial.
6: Jaga budaya Indonesia.

0: mengudara programa 4% bersenang Pekan Baru Kedua.
1: Siapa itu?
0: Ragam budaya
1: Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.

Cik dan puan, saat ini pukul 17.50 satu menit waktu Indonesia Barat. Dan tempat terasa, kita sudah berada di penghujung program wisata lokal hari ini. Dan tadi kita sudah membahas tentang Goa Sikafir, dan selanjutnya ada namanya air panas Apanasan. Nah, air panasannya adalah sumber air panas alami yang terletak di Jerobohan di desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah. Kolam air panas ini memiliki suhu yang cukup hangat dan kaya akan mineral, sehingga dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan dan relaksasi. Tempat ini juga dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan pemandian, sehingga pengunjung dapat berendam dan merasakan manfaat dari air panas alami. Air panas Apanasan ini adalah tempat yang sempurna untuk melepaskan penat dan meremajakan tubuh. Kemudian selanjutnya ada Taman Nasional Bukit Rimbang, Bukit Baling. Nah, Taman Nasional Bukit Rimbang, Bukit Baling ini adalah kawasan konservasi yang terletak di perbatasan Kabupaten Arakan Hulu dan Kabupaten Kampar. Taman Nasional ini menawarkan keindahan dan alam yang luar biasa dengan hutan hujan tropis, sungai yang jernih, dan berbagai jenis flora dan fauna yang langka. Di sini ada dapat melakukan berbagai aktivitas seperti trekking, ya, dan juga camping. Taman Nasional Bukit Rimbang, Bukit Baling ini adalah surga bagi pecinta alam dan fotografer. Kemudian ada lagi situs Candi Maratakus. Ini Maratakus adalah situs arkeologi yang terletak di Maratakus, Kecamatan 13 Kota Kampar. Meskipun secara administrasi masuk ke Kabupaten Kampar, situs ini sangat dekat dengan perbatasan Arakan Hulu dan merupakan salah satu situs bersejarah yang penting di Riau. Candi ini merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan memiliki arsitektur yang unik. Mengunjungi situsnya akan membawa kita kembali ke masa kejayaan Sriwijaya dan memberikan wawasan tentang sejarah dan kebudayaan Indonesia. Kemudian terakhir adalah Puncak Batu Dinding. Adalah formasi batu alam yang unik yang terletak di Kecamatan Rokan 14 Koto. Puncak ini menawarkan pemandangan panoramik yang luar biasa menakjubkan. Dari ketinggian, jalur menuju puncak ini cukup menantang dan memerlukan stamina yang baik. Tapi pemandangan yang Anda dapatkan di puncak sangatlah sepadan. Puncak Batu Dinding adalah tempat yang ideal untuk pendaki dan pencinta fotografi alam. Baik, Encik dan Puan, selesai sudah tempat-tempat wisata yang ada di Rohul yang sudah kami hadirkan di wisata lokal. Terima kasih atas kebersamaannya, dan setidaknya yang apa yang sudah kami sampaikan, tempat-tempat wisata yang wajib kita kunjungi ketika berada di Kabupaten Rohul, setidaknya menjadi masukan untuk Anda ketika Anda hari libur, ya, bersama keluarga, bisa pergi ke tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Rohul. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa. Dan setelah saya pamit nanti, rekan saya Arwang Rasyid akan menemani Cik dan Puan di tempat kemalam hingga pukul 24 waktu Jawa Barat.

0: Tanjung, tadi Yuki juga sempat geser di saluran WA, minta info keadaannya di sana seperti apa. Masih simpang siur ya teman-teman. Ada yang bilang solarnya ada, antriannya panjang, ada yang bilang lagi gangguan ya. Tapi malam ini kita coba ke sana, kita antriin, cuman mungkin Yogi bisa ngisinya di lewat jam 12 malam ya. Soalnya bantuan hari ini sudah habis. Kita mau jalan ke sana ya teman-teman ya. Sekarang jam 9. Bang Pak Haji. Selamat Pak Haji.
1: Yuk, yuk.
0: Ngantri, ngantri. Ngantri solar. Ayo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Nah itu Pak Haji sudah jalan guys. Kita ikutin. Bismillahirrahmanirrahim.

Satu pukul 17.58 menit sore sebar baik di depan. Sebelum kami bergabung dengan program Masa itu untuk menyiarkan mimbar agama Islam, pembacaan suci Al-Quran bisa terjemahan kemudian dilanjut dengan pembacaan asar maghrib. Rangkaian lagu-lagu bersama Islami kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
2: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
1: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
3: Mama sibuk kerja terus.
4: Iya, baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
3: Papa
4: klien.
3: Papa juga ya, sibuk.
4: Terima kasih Pak.
3: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Pagi-pagi tuan dan puan, bersama kami program Ampara Republik Indonesia Pekanbaru pada frekuensi FM 95,9 MHz. Saat ini pukul 18.20. Maksud kami pukul 18.09 untuk waktu sholat fardu maghrib. Maksud kami masuk pukul 18.28. Jadi kita bergabung dengan program satu akan pula menyimak mimbar Islam, pembacaan suci Al-Quran serta seruan azan maghrib.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar ya. Dan sepertinya untuk ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa islami pada kesempatan ini pendengar, kami cukupkan atau hentikan dulu sejenak, karena kini sudah tiba waktunya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program Mimbar Agama Islam. Pada kesempatan ini pendengar, untuk Mimbar Agama Islam akan kita dengarkan dengan judul pembahasan Jangan Khawatir Rezeki, itu sudah diatur dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kita simak Mimbar Agama Islam ini disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Rahmat Putra. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Adapun tema tausiah pada kesempatan ini, saya akan bawa tentang jangan khawatir rezeki sudah diatur dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rezeki sudah diatur dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah seharusnya kita bekerja keras untuk menjemput rezeki sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang memiliki takaran rezeki yang berbeda-beda. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki bagi setiap makhluk di muka bumi ini. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar yang berbeda, tapi kerja keras juga diperlukan untuk membuka pintu rezeki yang dibarengi dengan amalan-amalannya. Sebagian orang mendapatkan rezeki melimpah dalam kehidupannya, tapi tidak jarang pula rezeki tersebut akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, semua itu hanyalah titipan dari Allah dan kita diharuskan untuk mendapatkan rezeki tersebut dengan ikhtiar dan tawakal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Meski sudah sering mendengar istilah rezeki dan harta, tapi masih banyak orang yang belum bisa membedakan antara rezeki dan harta. Kedua istilah tersebut mungkin terlihat sama, tapi jika kita telaah bersama, keduanya memiliki makna yang berbeda. Harta mengacu pada materi yang kita miliki seperti uang, rumah, kendaraan, dan lain-lain sebagainya. Berbeda dengan rezeki yang artinya lebih luas, yakni apa saja yang bisa kita nikmati dan tidak selalu dalam bentuk materi. Seseorang yang memiliki harta melimpah belum tentu bisa menggunakan dan menikmati harta tersebut. Harta sedikit maupun banyak tidak menjamin seseorang dapat menikmati. Apalagi sifat dasar manusia yang terus merasa kurang dan tidak akan pernah puas. Selain harta yang bisa digunakan dan dinikmati, bentuk lain dari rezeki adalah kebahagiaan, teman baik, tetangga ramah, pasangan setia, kesehatan, rumah tangga harmonis, dan lain sebagainya yang membuat hati merasa lebih nyaman dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam tausiah singkat ini, pembahasan kita lebih mengarah pada rezeki. Jadi tidak hanya terbatas pada harta, jodoh, maut dan rezeki juga merupakan suatu ketetapan yang sudah diatur oleh Allah bahkan sebelum kita lahir di dunia ini. Setiap manusia memiliki takaran rezekinya masing-masing. Jadi tidak perlu iri dengan rezeki yang dimiliki oleh orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang lebih tahu tentang apa yang kita butuhkan di dunia ini, sehingga rezeki yang sudah ditetapkan merupakan yang terbaik untuk hambanya. Meski rezeki sudah diatur sejak kita masih di dalam kandungan, bukan berarti kita boleh bermalas-malasan. Karena rezeki tidak bisa datang sendiri atau secara tiba-tiba. Perlu adanya usaha yang harus kita lakukan untuk menjemput rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat bagaimana usaha hambanya untuk menjemput rezeki. Apakah dengan sungguh-sungguh atau bermalas-malasan? Bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan bagi mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh meski rezeki telah diatur. Selain itu, rezeki tidak akan tertukar dengan orang lain karena rezeki yang kita terima adalah yang Allah berikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pemirsa RRI rahimakumullah, sebagai manusia, tidak boleh mereka berputus asa ketika mengalami kesulitan karena Allah selalu memberikan jalan bagi hambanya yang mau berusaha dan berpasrah padanya. Sebagai penguasa bumi dan langit, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin rezeki bagi semua manusia yang ada di dunia ini. Meski begitu, kita harus menyadari bahwa rezeki tidak bisa datang sendiri. Jadi sudah seharusnya kita berusaha untuk mencari dan menjemput rezeki tersebut. Dalam Asma'ul Husna, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat Ar-Razzaq. Artinya Allah maha pemberi rezeki. Rezeki sedikit maupun banyak rasanya tidak akan cukup jika tidak mendasari dengan rasa syukur. Rezeki kecil dan penuh keterbatasan masih bisa mendatangkan kebahagiaan dan kenyamanan jika kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagian orang mungkin mengalami kesulitan dalam mencari rezeki berupa harta benda. Akan tetapi tidak perlu khawatir karena Allah telah memberikan jaminan kepada semua manusia bahwa mereka akan mendapatkan rezeki jika mau berusaha. Rezeki bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Jadi jangan berputus asa ketika menjumpai kesulitan dalam mencari rezeki. Bisa saja saat mengalami kesulitan, tiba-tiba tetangga memberikan rezeki yang tidak disangka. Misalnya makanan, pekerjaan, sedekah dan lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha menguasa bumi dan langit. Jadi setiap manusia sudah mendapatkan jaminan rezeki yang kadar yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk menjemput rezeki sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam, sudah seharusnya kita menjalani kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Hadis sehingga lebih sesuai dengan ajaran agama. Bukan hanya satu atau dua ayat, banyak pembahasan tentang rezeki sudah ditetapkan yang ada di Al-Quran dan Hadis yang bisa dijadikan pedoman, yaitu Al-Quran sebagai firman Allah dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 3 yang artinya, dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya, sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Kaum muslimin, saudara jemaah yang dirahmati dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan dalam tausiah kita pada kesempatan ini, seberapapun rezeki yang kita sedekahkan, tidak menjadi masalah jika kita melakukan dengan ikhlas, berusaha istiqomah di kemudian hari. Meski begitu, sudah seharusnya kita memberikan sedekah pula agar Allah menambah rezeki kita sampai akhir hayat kita. Karena tidak ada kata-kata rugi apabila kita menunaikan sedekah sebagai penambah rezeki yang Allah telah berikan. Masyarakat muslimin, semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua, serta bisa menjadi penyebab kita untuk meningkatkan ibadah, ketakwaan, keimanan, dan juga menjauhi segala larangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah pendengar, demikian tadi telah kita simak bersama mimbar agama Islam yang tadi sudah kita dengarkan bersama dengan Al-Ustadz Haji Rahmat Putra dengan mimbar topik yang disampaikan. Jangan khawatir, rezeki sudah diatur dan dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar Pro 1, kembali kami informasikan seruan azan sholat fardu maghrib ya, untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya. Ini akan masuk ataupun juga nanti berkumandang pada pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat. Kita rangkai kebersamaan ini dengan menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kita dengarkan pembacaan Quran Surah An-Najmi dimulai dari ayat 1. Dibacakan oleh Mawada, diterjemahkan Abdul Ghafar Zakaria.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian, dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat.

0: diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kini tiba waktunya kita dengarkan seruan azan salat fardu maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah akan menggagalkan usahanya. Diriwayatkan oleh Bukhari.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Cinta Novan, di antara ibadah yang dianjurkan selain melaksanakan ibadah rutin seperti sholat, puasa, zakat, dan haji yang waktu yang ditentukan, ada amalan zikir yang juga banyak. Beberapa zikir yang dianjurkan diantaranya istighfar, membaca hamdalah, subhanallah, Allah akbar, dan lainnya. Maka selain itu juga keutamaan bersolawat meliputi mendapatkan balasan rahmat, dihapusnya dosa, dan diangkatnya derajat. Di mana balasan rahmat Allah memberikan 10 kali rahmat bagi yang bersolat sekali. Barang siapa yang bersolat, maka Allah memberinya 10 kali. Bahkan Allah menghapuskan dosa yang bersolat, Allah akan angkat derajatnya dan kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Syafaat atau pertolongan Nabi Muhammad SAW di akhirat, yang mana pada hari itu tidak ada seorang pun, bahkan para nabi yang lain pun tidak diberikan hak prioritas itu, hanya diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.

Ya tuan-tuan, salat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan perintah Allah. Bahkan Allah sendiri berselawat kepadanya. Tentunya berbeda dengan selawatnya Allah kepada Nabi dengan selawatnya kita kepada Nabi. Allah berselawat kepada Nabi sebagai rahmatnya kepada Nabi, sedangkan kita berselawat adalah sebagai penghormatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, berselawat kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Ahzab ayat 56. Selawat Nabi juga merupakan tanda cinta kepada beliau. Perkara yang ma'ruf bahwa seorang yang cinta akan senantiasa mengingat kekasihnya, lisannya selalu memuji, menyanjung dan menyebutnya. Kebaikan-kebaikannya sang kekasih. Seorang penyair mengatakan, aku ingin tak mengingat namun justru seolah-olah terbayang di hadapanku setiap jalan. Maka hendaklah seorang yang mengklaim dirinya cinta kepada Nabi Muhammad SAW memperbanyak mengucapkan selawat dan salam kepada beliau.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama, jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

0: Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Kita nombor Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singi, Emerson, didampingi PLT Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuantan Singi, Nur Hidayah Muniro, menghadiri sekaligus membuka kegiatan pra-karantina pemilihan Putri Otonomi Daerah Kabupaten Kuantan Singi tahun 2026 yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kuantan Singi. Senin 3 Agustus 2026 kemarin, Ketua Panitia Ferry Al-Ma'af dalam laporannya menyampaikan antusias masyarakat terhadap ajang Putri Otonomi Daerah tahun ini. Dari banyak 186 peserta yang mendaftar setelah melalui tahapan seleksi, ditetapkan 85 kandidat finalis dan pada tahap berikutnya terpilih 15 finalis yang akan mengikuti rangkaian pra-karantina hingga grand final. Ajang tersebut tidak hanya menjadi wadah untuk mengembangkan bakat dan talenta generasi muda, tetapi juga merupakan bagian dari kegiatan asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia APKASI. Yang menambahkan pemenang Putri Otonomi Daerah Kabupaten Kuantan Singi nantinya akan mewakili daerah pada ajang tingkat nasional. Ferry juga menjelaskan kegiatan pra-karantina bagi para finalis akan dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Ahad agar tidak mengganggu aktivitas belajar para peserta di sekolah. Sementara itu, Grand Final Putri Otonomi Daerah Kabupaten Kuantan Singi 2026 dijadwalkan berlangsung pada 22 Agustus. Dalam sambutannya, PLT Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuantan Singi Nur Hidayah Muniro menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, ajang Putri Otonomi Daerah bukan sekadar kontes kecantikan, melainkan wahana pembentukan karakter bagi generasi muda. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

teman-teman, kekhasan daerah masing-masing suku atau etnis seperti suku Kutai meliputi kehidupan hidup di tepi sungai, khasnya bahasa Melayu Kutai serta tradisi adat Erau. Masyarakat asli Kalimantan Timur ini memiliki kebudayaan yang kaya dari hasil akulturasi. Ada Festival Erau, yaitu upacara adat tahunan yang besar dan meriah peninggalan suku Kutai Kartanegara. Ada tari gentar dan

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.

0: kenapa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Kita nemuin untuk kaum muslim-muslimin Pekanbaru dan sekitarnya, atau daerah-daerah yang sewaktu-waktu sholat perdu isya. Hari ini masuk pukul 7.39 menit malam. Sebenarnya sudah pukul 7.35 menit. Kita pula bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat perdu isya hari ini.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat solatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin
1: mas tadi.
0: Ini mukanya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
1: Udah aku bersihin.
0: Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini.
3: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Baik, itu nomor pukul 8 lewat 2 menit. Kami hadirkan pula cerita legenda. Sebelum kita nikmati lagu-lagu khusus malam hari ini, Selasa malam Rabu, Dendang Ranah Minang atau lagu-lagu Minang, selama 2 jam sampai pukul 10.30 malam. Kita simak dulu cerita legenda kali ini dari Lampung ya. Ada si Bugu yang pandir.

0: kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bugu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bugu yang sudah bolong. Sementara Si Bugu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bugu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bugu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu. Biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Mak, Mak, Mak."
2: "Iya, Nak, ada apa? Kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Mak, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Mak. Mak."
2: Sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Bener ya, Mak? Mak gak bohong kan, Mak?"
2: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringetan. Wow, ya."
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: "Gadis ini diam aja. Berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
0: Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena Si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, Si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun, karena tidak ingin mengganggu sang gadis yang sedang beristirahat, diurungkanlah niat untuk bertemu. Pikirnya, nanti kalau makan malam, dia juga pasti akan bertemu.

0: terbangun pada pagi harinya. Seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu, Bugu, cepat kemari nak.
2: Ada apa mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya mak.
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu.
1: Ah,
0: namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Ia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei Bagetih, apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah. Aku ikut ya Bagetih.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bagetih mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bagetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh pati kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang pati bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
4: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sudi membuka ikatanku?
4: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si buku yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang pati bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
5: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
5: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

0: demikian legenda si Bubu yang pandir. Sampai jumpa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan sana kita bersama di program Dendang Ranah Minang, beberapa lagu telah kita hadirkan. Untuk selanjutnya sana boleh bergabung di 0761236006. Waktu itu masih lama sampai pukul 10.30, jadi sana dapat bergabung. Kami silakan. Saya berikan judulnya, mudah-mudahan dapat ambo kabulkan. Assalamualaikum Dendang Ranah Minang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Ranah Minang.
0: Yo.
1: Apa kabar Ngarun?
0: Alhamdulillah, sudah sehat, Bunda.
1: Amin. Memang Ngarun.
0: Yo.
1: Ngarun lagu apa yang Ngarun stadion Ngarun?
0: Disediakan tak banyak deh, tapi kalau dipilih boleh Bungo Larangan, Biamat, Dendang Minang Timur, Rang Pawah Baku Dolimo, Cincin Balah Rotan, Pulang Bancano di Ranah Bundo, Ratok Padiang.
1: Orang orang Pawah Baku Dolimo di Ranah
0: Ngarun. Rang Pawah Baku Dolimo. Jadi
1: iya. Asalamnya Teh Ngarun.
0: Yup.
1: Asalamnya untuk yo, wak harus bahasa Minang loh, kok harus.
0: Beti acara-acara Minang kan.
1: Iya.
0: Sebisa.
1: Ayolah, salamnya untuk sadonyo, sahabat-sahabat di Bema di Udaro yang Arun.
0: Mm-hmm.
1: Insyaallah sadonyo sehat selalu, bahagia selalu dalam persahabatan dan dalam kekeluargaan dari Bema di Rumbai. Istimewanya untuk Arun serta keluarga.
0: Terima kasih.
1: Insyaallah sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya Ngarun.
0: Yuh.
1: Dan lancar aktivitas Ngarun.
0: Mm-mm.
1: Dan insya Allah pulangnya Ngarun nanti udah larut malam, insya Allah dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih lagu dan waktunya ya Ngarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, silakan sana yang lain 0761236006. Halo, assalamualaikum. Dendang Ranah Minang.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harun.
0: Yuk.
2: Ah, lagunya turun.
0: Lagunya banyak.
2: Lagu Minang.
0: Ah, lagu Minang. Yo.
2: Kalau ambo minta lagu Kepitiang bisa, Harun.
0: Apa judulnya?
2: Kepitiang. Kepitiang di lubang batu.
0: Pernah.
2: Ada, Harun.
0: Kepitiang ya.
2: Judulnya Kepitiang.
0: Coba dulu ya.
2: Kepitiang di lubang batu. Nah itu lagunya.
0: Nggak ada bahasa Bodo.
2: Apa Run?
0: Nggak ada bahasa Bodo lagu itu. Yang lain
2: nggak jumpa do. Buka aja WA Run Tuado turun. Nggak ada Run?
0: Nggak ada. Yang lain
2: kalau nggak ada apa aja lah lagu itu Run lah.
0: Kan tak dapat jasa tak lupa, kan tak orang tu, kayu bukannya raju, kamade naik batenggang, kasih tak sampai, bungu larangan, balaku bana bakatu bayi, bacana di Ranah Bundo, cincin balah rotan, yang mana aku tuju?
2: Oh, tidak ada ya, Run, ya.
0: Yang lain apa?
2: Nyawa pulang ke badan itu lah, Ratu Sikumbang, Run.
0: Nyawa pulang ke badan, ya.
2: Itu selalu diputar dengannya.
0: Ya, nyawa pulang ke badan, ya.
2: Ada.
0: Ratu Sikumbang.
2: Dari Ratu Sikumbang. Selalu diputar di radio itu.
0: Benar-benar. Yuk. Aduh, salam.
2: Salamnya buat Ibu Emma tadi, ya. Ibu Sutini. Ibu Fatma, Tengku Adriansa, Ocu Amin, Ocu Jawai, Pak Mali, Dedi di Segunggung, buat semua-semuanya lah Arun. Istimewanya buat Arun yang sedang bertugas. Makasih Arun lagunya. Ditunggu Arun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cari Ratu Sikumbang ya. Yang aduh, batak kecil di nantira, wasi guli, anak salapan, mudi arau, rambang matu. Aku cari nak basuh, nyawa pulang badan ya. Tuh, siapa dulu penyelepon ketiga? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Yo.
3: Dan cuma klaim di Selat dan Serunggu.
0: Yo, jadi.
3: Ya, ingin mas Heri, salam dulu.
0: Mm-mm.
3: Apa lagu? Masuk
0: Ra apa Marawa cok tolempek katu pi.
3: Nah Marawa tu lah bagus.
0: Marawa.
3: Kirim kau, kirim saya.
0: Yo jadi.
3: Pak Tom, Pak Zul, Ibu Emma, Dumbai, Perjuangin, Asyik Perang Panjang, Tika, Mas Pila, Yusniri, Rumbat, Cik Eka, Ibu Perida, itu semuanya Pak Zul.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga berapa di sisiku? Kita hadirkan lagunya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Encik Tuan dan Puan, Janjang Ampek Puluh adalah deretan anak tangga yang menghubungkan pasar atas dengan pasar bawah serta pasar Bantu yang terdapat di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Janjang Ampek Puluh sendiri memiliki pengertian anak tangga sebanyak 40 buah. Lokasi wisata ini berada di Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Gugu Panjang, dan dibangun pada tahun 1908 oleh pemerintah kolonial Belanda, yang menghubungkan setiap pasar di Bukit Tinggi dengan janjang atau anak tangga. Fungsinya adalah untuk penataan pasar saja. Sebenarnya selain janjang Ampek Hulu, banyak juga janjang yang lain di kota ini. Namun yang sering dikunjungi adalah janjang Ampek Hulu ini, karena memang lokasinya tidak jauh dari pusat kota dan lokasi jam gadang. Encik Tuan dan Puan, sebenarnya janjang Ampek Hulu memiliki lebih dari 40 anak tangga yang terbagi dalam beberapa bagian. Jumlah anak tangga keseluruhan dari anak tangga paling bawah di trotoar Jalan Pemuda Bukit Tinggi sampai ke anak tangga yang paling atas adalah 100 anak tangga. Namun, pada bagian teratas anak tangga yang berukuran lebih kecil dan curam, angka 40 adalah jumlah anak tangga yang terdapat pada bagian yang paling atas dan curam. Bentuk janjang Ampek Hulu secara keseluruhan sangat lebar. Di kiri kanan terdapat rumah dan toko. Jalur ini juga tidak banyak dilalui pejalan kaki, sehingga tidak ada pedagang kaki lima yang berjualan di area tersebut. Janjang Ampek Hulu di bagian atas menjadi bagian yang paling menantang bagi para pengguna janjang, sebab kemiringannya 45 derajat. Dengan tinggi tiap anak

anak tangga 25 cm. Saking terjalnya, banyak para pengguna yang belum terbiasa mendaki janjang Ampek Puluh harus berhenti sejenak di bagian jalan untuk mengumpulkan tenaga, lalu melanjutkannya lagi untuk mendaki. Pada musim hujan, harus lebih berhati-hati, karena curah hujan yang tinggi dan aliran air dari pasar atas melalui tangga menyebabkan tangga menjadi licin dan ini membahayakan untuk pejalan kaki. Walau di sisi kanan tangga terdapat railing untuk pegangan saat naik dan turun. Keunikan janjang Ampek Puluh telah menjadi daya tarik tersendiri, begitu pula latar belakang sejarahnya, sehingga sangat layak untuk

0: Mesa sana kita boleh bergabung balik di 0761236006. Untuk lagu yang bersediakan berikutnya ada Di Luar Galak Di Dalam Manangi, Bancano Di Ranah Bundo, Cincin Balah Rotan, Bungo Larangan, Walaku Bana Bakatu Baik, Kandak Dapet Jasa Talupo, Kayo Bukannya Rajo. Nah, halo Dinarana Minang.
1: Malam.
0: Yo, dengan Uda.
1: Nah,
0: dengan apa atau Uda siapa?
1: Dengan yo udah yang kedua nih, Bang Arun. Pak PT di Pandau, Bang Arun.
0: Siapa?
1: Pak PT di Pandau.
0: Pak PT di Pandau.
1: PT itu PETE.
0: Tanjung ya.
1: Ujang Tanjung.
0: Ujang Tanjung.
1: Kalau dipanggil Pak PT.
0: Pak Tanjung ya. Yo. Yo, silakan Pak Tanjung.
1: Nyanyi apa yang ada Bang Arun?
0: Tanjung malamku aduh. Kasih tak dalam sampai. Kalau ya udah, kalau apa aduh so, apa request coba mencarikan apa judul yang ketujuh.
1: Zalmon ada enggak?
0: Zalmon.
1: Ya.
0: Zalmon ya.
1: Nanti do mana hanati Bang Arun.
0: Zalmon cuma dua do yang Ratu Padi Ampo Selamat Jalan Ratu Padi Ampo yang do Zalmon.
1: Oh, kasih tujuh maro ada lo.
0: Kasih tujuh maro. Kasih tujuh maro. Ada dong Pak.
1: Data sini. Ya lah, terserah aja lah. Pokok dari Zalmon aja loh Bang Arun.
0: Zalmon ya. Oh, yang tadi itulah ya.
1: Salam-salamnya untuk Bang Arun. Semoga sehat selalu. Untuk Bang Simpson.
0: Simpson.
1: Muara Pajar.
0: Muara Pajar.
1: Selalu.
0: Yuk.
1: Semua pendengar perempat. Semoga sehat-sehat selalu lah Bang Arun ya.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih Bang Arun.
0: Yuk.
1: Pak BT di Pandau.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak PT di Pandau, Pak Tanjung ya. Pukul 9.40 menit malam. Masih gitu dengan kalau-kalau di program Dinar Anamena sampai pukul 10.30 ya, 50 menit ke depan. Yang nak bergabung kami silakan di 0761 236006.

Dan sana berikutnya ada pulau sana kita Rangga Buana ya dari Kulim sana. Request lagu Cincin Balah Rotan ya. Baik, kita hadirkan lagunya.

0: Bogor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

ala tembok besar Cina di kota Bukit Tinggi, sebab di sana terdapat deretan anak tangga dan jalan panjang dari kawasan Koto Gadang yang membentang hingga kawasan bawah Ngarai Sianok di kota Bukit Tinggi. Jalan tersebut diberi nama

tempat tersebut. Janjang Seribu lantas dibuat bangunan seperti halnya tembok besar di Cina. Lebar jalannya 2 meter. Sepanjang jalan dan anak tangga dibatasi tembok beton setinggi 1 meter. Aksennya pun sama dengan yang di Cina. Janjang Seribu diperkirakan akan menjadi daya tarik baru dalam pariwisata setempat. Saat ini, masyarakat sudah mulai menggunakannya sebagai tempat berekreasi, berolahraga, dan sebagainya. Anak tangganya kecil-kecil sehingga menuntut pengunjung harus berhati-hati selama berjalan. Tantangan lainnya adalah curamnya kemiringan sudut pada jalan di Janjang Seribu ini. Janjang Seribu diperkirakan telah dirintis sejak zaman penjajahan Belanda. Dulunya bernama Janjang Batuang atau Tangga Bambu. Karena dibuat dengan tanah garam yang ditopang memakai bambu, jalan yang diduga awalnya memiliki lebar 4 meter itu dipakai untuk jalan pintas menuju Sungai Ngarai Sianok dan ke pusat kota Bukit Tinggi. Dulu banyak warga sekitar yang mengambil pasir dari sungai dan melintasi jalan ini. Keberadaan Janjang Seribu akan menghidupkan kembali jalan tersebut. Bila kita ingin melintasi seluruh jalan, kira-kira memakan waktu 30 menit. Tapi buat yang hobi berolahraga atau mendaki, mungkin hanya butuh waktu 15-20 menit untuk menyelesaikan perjalanan.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

Rumah Gadang atau Rumah Godang adalah nama rumah adat Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Rumah ini disebut juga dengan nama lain Rumah Bagonjong atau Rumah Banjuang. Rumah Gadang banyak dijumpai di Sumatera Barat, namun tidak semua kawasan, karena hanya pada kawasan yang sudah memiliki status sebagai nagari saja, Rumah Gadang ini boleh didirikan. Tidak jauh dari komplek Rumah Gadang, biasanya juga dibangun sebuah surau kaum yang berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, dan tempat tinggal lelaki dewasa yang

Keunikan dengan bentuk atapnya yang runcing, menyerupai tanduk kerbau yang dahulunya dibuat dari bahan ijuk yang dapat tahan sampai puluhan tahun. Bagian depan dari rumah gadang biasanya penuh dengan ukiran ornamen dan umumnya bermotif akar, bunga, daun, serta bidang persegi empat dan genjang. Sedangkan bagian luar belakang dilapisi dengan belahan bambu. Umumnya, tangga terletak pada bagian depan, sementara dapur dibangun terpisah pada bagian belakang rumah yang didempet pada dinding. Karena wilayahnya Minangkabau rawan gempa sejak dulunya, karena berada di pegunungan Bukit Barisan,

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Eh, bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
1: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
0: Ha'ahlah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
1: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
0: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
1: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
2: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.

Sinarawan pukul 22.44 menit waktu Indonesia Barat. Satu jam ke depan pula kita menikmati lagu-lagu keroncong Nusantara, lagu keroncong dari berbagai daerah. Dapat kita menikmati di program ini hingga pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara.

Bedenden merupakan sastra lisan suku laut Desindolat Indragiri Hilir. Bentuknya berupa nyanyian atau senandung. Bedenden memiliki banyak kegunaan. Ada yang digunakan untuk pengobatan, mengenang orang yang sudah meninggal, menidurkan anak, dan memotivasi orang lain. Bedenden dinyanyikan sesuai dengan kegunaan dan tempatnya masing-masing. Bedenden yang digunakan untuk pengobatan tidak boleh dinyanyikan di sembarang tempat. Harus ada tempat khusus. Pasien juga ada di sana. Isi bedenden juga tentang mantra-mantra pengobatan atau permintaan kesembuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dengan bedenden yang digunakan untuk mengenang orang yang sudah meninggal. Di dalamnya menceritakan tentang segala kebaikan orang yang meninggal tersebut pada masa hidupnya. Bedenden yang digunakan untuk memotivasi, isinya tentang bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Juga sering digunakan orang tua untuk memotivasi anak mereka yang hendak menangkap ikan dan sebagainya. Bahkan bedenden berisi cerita kehidupan, baik masa lalu, saat ini, maupun masa yang akan datang.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita.

Bedewo berasal dari kata berdewa, yakni sejenis upacara pengobatan penyakit yang dilakukan dengan memanggil dewa-dewa kepercayaan masyarakat pedalaman suku Bonai. Dewa setara dengan peri, mambang, hantu, dan jin yang dianggap memiliki kesaktian dan mampu memberikan pengobatan pada keluarga atau masyarakat yang sakit. Dalam satu bulan, bedewo ini bisa dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali untuk pengobatan keluarga yang sakit. Tradisi pengobatan ini dianggap cukup berhasiat dibandingkan dengan pengobatan medis di puskesmas. Itulah sebabnya tradisi ini hingga saat ini masih dilakukan oleh suku pedalaman di Rokan Hulu secara turun-temurun. Dengan menggunakan mantra-mantra khusus, seorang pawang atau dukun akan memanggil jin untuk membantu proses pengobatan. Upacara Bedewo Bonai biasanya dilakukan di malam hari, sesuai dengan karakter jin yang lebih suka beraktivitas di malam hari. Dipimpin seorang dukun atau yang disebut dengan kamantan, ritual ini dijalankan dengan menggunakan mantra-mantra.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

orang lelaki yang meniru orang-orang perempuan, dan orang-orang perempuan yang meniru orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikutnya dijelaskan termaktub dalam tiga perkara bagi orang yang tidak akan masuk surga. Satu, atas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, atas diri laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja, dan sebaliknya atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.

ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

lidah tak bertulang. Sungguh lidah memang tak bertulang. Setiap gerakannya akan menggetarkan pita suara. Dan suara yang keluar, jika tidak bernilai kebaikan, sebaiknya diam. Dan mestinya harus selalu diingat bahwa setiap gerakan lidah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di peradilan Allah nanti. Ya, lidah dan ucapan akan dihisab. Bicara apa dan berkata apa, di peradilan Allah tidak ada pengacara yang akan membela. Di sana lidah hanya akan berkata jujur tentang semua yang pernah diucapkannya. Dan betullah, seharusnya kita diam ketika tidak bisa berkata benar. Kalau dihina, jangan balas dengan hinaan. Rugi mengotori lidah dengan menghina orang itu lagi. Ketika ada orang yang menghina, sesungguhnya orang itu sedang menghina dirinya sendiri. Ketika membalas dengan hinaan, apa bedanya dengan dia? Jangan, jangan. Pahala dan energi bisa habis hanya untuk membalas sesuatu yang tidak penting. Biarkan saja. Sudahi dengan diam

0: Kita sudah sama-sama mengetahui bahwasanya kita hidup di atas dunia ini sementara. Dunia pasti akan kita tinggalkan. Kematian akan datang kepada kita. Ingatlah saudara-saudaraku, kita akan tinggalkan dunia ini. Kita akan dimasukkan ke dalam kubur, tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Jangan sampai di dalam kubur nanti saudara-saudaraku kita menyesal. Sebagaimana yang dikatakan alim ulama beritahu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak akan berguna lagi. Ingatlah itu saudara-saudaraku.
1: Baik, itu rupan di punjung persamaan kita pada tema malam kali ini. Kita menyimak terlebih dulu pembacaan yang suci Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 hingga 24 bersama Qari'ah Dede Siti Sarah.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka pula ada yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik. Dia, jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Terima kasih. Di sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Akan jumpa Anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, bukan baru program 4 undur diri dari udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Saudara dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi walimu. Sebahagian mereka adalah wali bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk segolongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya atau orang-orang munafik bersegera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya." Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, "Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah? Bahwasanya mereka benar-benar berserta kamu. Rusak binasalah segala amal mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Igu Windam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji hendaklah fikir. Di situlah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil jangan diberi singgah, itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur jangan dirapih, sebelum mati didapat juga sapi.

0: Radio Al-Hadi.
1: Pro 4 FM di tepat pagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

menyalahkan saudara. Sudah berapa banyak riya merusak aktivitas ibadah dan amaliah kita. Ingatlah, di mana ada keikhlasan, di situ ada riya yang selalu membayangi, mengancam, dan mengotori niat. Riya itu ibarat semut hitam di atas batu hitam, di malam yang gelap, sangat tidak tampak. Akui saja, bila kita memang manusia yang paling sering lalai, lupa, banyak maksiat, dan suka tidak mau menerima kenyataan. Padahal, bila kita mau mengakuinya, kita akan lebih bersyukur dan hidup tenang tanpa beban. Betapa tidak, hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri padanya. Saudaraku, mengapa kita sering sekali memperbesar-besar masalah yang sebenarnya hati kecil kita pun tahu itu kecil? Sementara pada saat yang sama, masalah besar, mendasar, dan prinsip seringkali kita abaikan dan kita anggap kecil. Mengapa kita sering menzalimi diri kita sendiri? Betapa sering kelalaian, kehilapan, dan segala kekurangan yang melekat pada diri orang lain terlihat begitu jelas di mata kita. Dan kita pun menilainya melalui persepsi kesempurnaan, sehingga manusia itu terlihat begitu banyak celah dan dosa. Sementara pada saat yang sama, saat kita melakukan kekeliruan, kelalaian, atau apapun namanya, kita sudah siapkan 1001 alasan pembenaran dan pengecualian hanya untuk menjaga sebuah kesempurnaan semu. Sungguh, di hadapan Allah, itu semua tiada arti.

0: Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA selaku Guru Besar Fakultas Usuluddin UIN Suska Riau dan juga Pakar Hukum Keluarga Islam. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustadz kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya Ustaz,
1: alhamdulillah
0: ya?
1: Baik, insyaallah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi ini. Kita doakan semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin
1: ya rabbal alamin.
0: Baik, pendengar, kami juga mengundang Anda nanti untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-7673-991. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu, kita akan dengarkan dulu pengantar kajian kita pagi ini hingga nanti mungkin pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi izni wa sirajan munira wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi ini mendapat ridha dan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik kita pada pagi ini secara umum membahas tentang fikih munakahat atau fikih keluarga Islam. Khusus pada pagi ini kita akan bahas hukum tentang merit dan accident atau MBA di dalam konteks hukum Islam. Istilah halus daripada nikah disebabkan hamil, atau artinya ada seorang perempuan hamil di luar nikah kemudian dinikahkan, maka disebutlah secara halus merit dan accident, artinya malah menikah karena adanya accident, sesuatu yang terjadi, kecelakaan. Dalam konteks seperti ini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang terjadi perbedaan pendapat para ulama apakah boleh menikahkan perempuan yang sedang hamil di luar nikah atau tidak. Karena persoalannya ada hal, pertama laki-laki, wujud laki-laki yang menghamilinya itu ada. Yang kedua, laki-laki yang menghamil itu tidak bertanggung jawab atau tidak tahu siapa yang menghamilnya. Maka bolehkah mencari laki-laki lain yang rela, tulus untuk menikahinya? Ini persoalan. Tapi ada yang tiga, tidak perlu nikahkan, biarkan saja lah dia hamil sampai besar kemudian melahirkan. Nanti kalau ada laki-laki yang lain mau menikahkan, menikahinya silakan. Dalam konstruksi seperti ini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah perempuan yang hamil di luar nikah. Di konteks masyarakat kita ini tentu akan menjadi sebuah aib dalam keluarga. Kemudian itu jadi celaan. Akhirnya apa?

para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Persoalan kedua yang harus kita lihat adalah bahwa perempuan yang hamil di luar nikah tentu berkaitan dengan perilaku. Maka bisa saja dimulai daripada perilaku bebas, bergaul sana sini sehingga terjebak dalam perbuatan zina, atau perilaku yang terjebak atau boleh jadi pemerkosaan, atau bisa saja pelaku ini dipaksa untuk melakukannya sehingga dia hamil. Tentu hal seperti ini para pendengar ini melihat Allah SWT. Ketika hamil, tentu dirinya akan terbebani dengan janin yang ada dalam rahim. Kalau dia korban pemerkosaan atau korban pemaksaan terhadap pelecehan seksual dan sebagainya, tentu tekanan batinnya lebih kuat. Atau disebabkan kepergulan bebas, tentu dia ada kebingungan, kegalauan jiwa. Akhirnya apa? Bisa saja seorang perempuan ini tekanannya akan kuat secara psikologi. Di dalam konteks Islam, banyak hal yang harus kita perhatikan dalam hal seperti ini. Karena kalau dibiarkan, bisa saja bukan merugikan kepada perempuan yang hamil di luar nikah, tapi juga akan berdampak kepada janin yang ada dalam rahim. Karena dia tidak punya dosa. Yang berdosa adalah ibunya atau orang yang melakukannya. Dia tidak punya dosa. Tapi kalau dia terkan dan lahir dalam keadaan cacat dan sebagainya, tentu itu akan mempertanggungjawabkan kepada keutuhan kehidupan manusia ke depan ini. Maka hukum Islam banyak mempertimbangkan. Karena kalau kita kembali kepada masa Rasulullah SAW, tentu kejadian seperti ini tidak akan kita jumpai dinikahkan, tapi akan dilakukan hukum rajam. Karena pernah seorang perempuan sudah datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, saya melakukan perzinahan, kemudian diperiksa, ya, tapi kemudian dia mengaku hamil. Maka Rasulullah mengatakan, kamu balik, lahirkan anakmu, setelah lahir pun datang lagi, lakukan hukum rajam. Nah, tentu konteks hukum ini, para pendengar yang dimuliakan Allah, sangat berkaitan dengan keutuhan daripada Islam sebagai kekuatan daulah yang menerapkan hukum. Tapi ketika kita bawa dalam konteks kekinian, tentu ijtihad ulama dalam fikih mazhab itu terjadi perbedaan. Maka kalau kita lihat dalam pendapat Imam Syafi'i atau dalam mazhab Syafi'i, dia menjelaskan boleh menikahkan perempuan yang hamil luar nikah dan pernikahan sah. Tapi kalau kita kembali kepada pendapat Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali, mereka mengatakan, ketika Imam Malik dengan Imam Hanafi mengatakan pernikahan wanita yang hamil luar nikah itu tidak sah. Tapi kalau dinikahkan, harus dinikahkan ulang lagi. Tapi kalau dalam Imam Hanbal, dia pemahamannya berbeda lagi. Pernikahan perempuan yang sudah hamil luar nikah itu sah, tapi tidak boleh bercampur. Di dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, itu cenderung mengambil pendapat Imam Syafi'i, itu sah. Tapi konstruksi sah ini, dan mereka boleh bercampur, itu sebenarnya tidak merubah daripada status daripada anak yang lahir dari luar nikah tersebut. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, problemnya bukan persoalan pernikahan, tapi juga merembes kepada yang lebih berat, itu adalah anak yang lahir. Karena dia akan berkaitan dengan wali, berkaitan dengan pewarisan, warisan kepada nasab. Tentu hal ini tidak bisa dikaitkan dengan laki-laki yang menikahi perempuan yang hamil luar nikah tersebut. Artinya apa? Anak yang lahir tidak bisa didasarkan kepada laki-laki yang menikahi perempuan yang lagi hamil luar nikah. Kemudian, ketika anak
dan tidak bisa menjadi

0: Wali kalau perempuan tidak bisa jadi wali nikah. Artinya apa? Terputus hubungan karena dia bukan anak secara nikah yang sah. Kemudian juga berkaitan dengan nasab. Artinya apa? Tidak bisa dibin atau dibintikan kepada laki-laki yang menikahi perempuan di luar nikah tersebut. Nah, ini inilah para pendengar yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, problematika yang harus dilihat. Tapi ketika nikah tersebut, maka kita kembali kepada dua hal. Pertama adalah pendapat Syafi'i membolehkan dan mengatakan sah. Yang kedua adalah menutup aib. Sebab Rasulullah mengatakan man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aib di dunia akhirat. Maka berdasarkan inilah didudukkan hukum nikah MBA ini sah. Tapi yang menjadi problem adalah anak yang harus diperhatikan, bahwa tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan perwalian, dan tidak juga berkaitan dengan pewarisan. Karena dia adalah anak luar nikah dan tidak dihubungkan dengan pernikahan bapaknya menikahi ibunya ketika hamil dan luar nikah. Demikian.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, terima kasih Ustaz untuk mengantarnya di pagi ini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pagi hari ini seputar hukum nikah MBA dalam Islam, bisa melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Mohon maaf Bapak, ini suaranya terlalu kecil. Mungkin bisa dimatikan dulu radionya. Terputus sampahnya Ustaz. Silakan bagi yang ingin mencoba pendengar, kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana ini Bapak?
3: Bapak Jemaatul Rahman dari Kabupaten Pelalawan.
2: Bapak?
3: Jemaatul Rahman.
2: Jemaatul Rahman dari Pelalawan. Baik, silakan Bapak pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi saya Pak mau nanya nih, masalah Bapak bahas tadi tentang melahan luar nikah itu. Dan saya menanyakan, apabila umpama saya menikahi orang-orang perempuan yang hamil, yaitu lahirlah anak itu perempuan, maka anak itu apakah membatali air sembahyang atau tidak? Dan kedua, dan maksud saya, anak dua nikah itu, bisakah saya menikahi apa besar? Itu yang saya tanyakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jemaatul Rahman di Pelalawan. Mungkin boleh langsung dijawab Ustaz pertanyaan dari Pak Jemaatul Rahman ini.
0: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah. Pertama, anak yang lahir di luar nikah, kemudian ada bapaknya yang menikahi ibunya ketika hamil luar nikah tersebut, tentu anak tersebut pertama itu tidak ada hubungan nasab. Tidak bisa dibin dan bintikan. Walaupun bapak yang tersebut adalah bapak biologis, tapi mereka melakukan perzinahan, akhirnya hamil luar nikah. Yang kedua, tidak ada perwalian. Artinya apa? Tidak bisa menjadi wali nikah kalau anak itu perempuan. Otomatis wali nikahnya adalah wali hakim. Yang kedua, tidak ada mendapatkan harta warisan. Artinya apa? Ketika bapak tersebut meninggal dunia, anak tersebut tidak bisa mendapatkan harta warisan dari bapak tersebut. Berdasarkan ini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ditanyakan oleh Pak Jemaatul Rahman tadi tentang apakah wudu batal, artinya bapak yang mempunyai anak yang di luar nikah, kalau itu anak perempuan, maka kalau dia bersentuh itu sebenarnya bukan anak dia, tapi dimasuk dengan termasuk orang ajnabi, orang yang di luar daripada nasabnya. Jadi bukan, kalau bahasanya bukan mahramnya, tapi non-mahramnya. Maka kalau dalam konteks wudu batal, dalam mazhab Syafi'i wudunya batal. Para pendengar yang dimuliakan Allah. Karena bukan muhrim, bukan mahramnya. Karena itu bukan anaknya. Maka kalau dia sentuh batal. Tapi konteksnya di sini harus kita lihat adalah ada yang membiaskan dengan dua hal. Pertama itu para pendengar yang dimuliakan Allah, anak-anak dengan sudah dewasa. Kalau anak-anak, maka dia dikategorikan belum membatalkan. Tapi ketika sudah dewasa, balik, maka akan membatalkan wudunya. Ini mungkin perlu menghati-hati kepada orang yang punya anak yang bukan mahramnya, dalam arti anak luar nikah. Nah, ini pertanyaan kedua. Nah, ini yang sangat berat nih. Apakah boleh bapaknya menikahinya? Nah, ini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, persoalannya sebenarnya, kalau kita kembali kepada mahram dengan tidak mahram, kan dia tidak mahramnya. Secara hukum, sebenarnya boleh. Tapi secara, kalau kita bawa secara sosiologis, ini yang menjadi persoalan. Kalau dikatakan secara sosiologis, dia akan menjadi hal perbincangan sesuatu yang di luar nalar oleh manusia sekitar. Nah, nanti orang akan mengatakan, masa bapaknya menikahi anaknya, padahal dia tidak tahu itu bukan anaknya. Nah, yang kedua, kalau seandainya itu anak biologis, ini yang jadi, yang pernah terjadi di masa Rasulullah, ada seorang sahabat yang mengatakan itu anak saya secara biologis, tapi itu di waktu jahiliyah. Maka ketika dalam prosesi pernikahan itu dilarang oleh Rasulullah SAW untuk dilakukan. Kenapa? Karena hubungan darahnya masih ada. Maka akan timbul nanti persoalan incest. Itu artinya pernikahan sedarah. Dia akan melahirkan anak-anak yang lemah. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, keluar dari hal demikian. Maka sebaiknya dalam konteks anak yang lahir di luar nikah, yang dia bukan bapaknya secara biologis, maka dalam konteks hukum bisa jatuh kepada hukum yang makruh baginya untuk menikahkan, karena akan memberi efek kepada persoalan sosiologisnya terhadap anak, terhadap diri dan anaknya. Yang kedua juga kepada ibunya tadi, karena ibu tersebut adalah ibunya anak. Maka di dalam hadis Rasulullah menjelaskan dengan konteks anak tersebut adalah kepada ibunya. Maka ibunya itu sudah dinikahkannya bapak tersebut. Berarti anak ini secara hukum, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah anak dari istrinya walaupun di luar nikah. Maka oleh dalam mazhab Imam Syafi'i, dia mengatakan tidak dibolehkan, walaupun di dalam mazhab Imam Hanafi makruh. Wah, ini para pendengar yang dimuliakan Allah. Kalau saya melihat secara konstruksi hukum secara luas, bukan lihat pada hukum saja, tapi lihatlah secara fenomenologis dan sosiologis, sehingga hal ini jangan sampai terjadi. Demikian.
2: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Silakan mendengar, kami tunggu lagi partisipasi Anda di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811-763-991. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maizul.
2: Bunda Isal di Pasir ya?
4: Iya,
2: Maizul. Baik, Bunda, silakan pertanyaan Bunda.
4: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat ya, Pak?
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
4: Ya, ini saya tanyakan gini, Pak. Apakah boleh menikahkan orang yang sedang haid? Sebab dia udah ada acaranya, udah mau di, apakan besok pagi kan, malam itu dia haid. Nah, apakah boleh menikahkan orang yang sudah haid? Nanti kalau tidak di, apakan acara udah dimulai kan? Nah, yang kedua, ada juga yang mengatakan sesudah dia haid itu, dan nikah dia dalam haid itu, sesudah dia bersih, sudah dia mandi wajib, diulang kembali nikahnya, Pak. Apa seperti itu, Pak? Sebab pernah saya dulu situ terjadi di Payakumbuh, di Tarang, Pak. Itu Buya itu yang menikahkan cucunya balik. Diulang kembali nikahnya balik, Pak. Nah, apa ya seperti itu, Pak? Nah, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, Bunda Isal. Baik, Ustaz, mungkin bisa langsung dijawab nih, Ustaz. Pertanyaan cukup menarik ini.
0: Ah, baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Banyak orang memahami bahwa perempuan yang lagi haid itu tidak boleh melakukan apa-apa. Jadi standarnya adalah dia tidak boleh sholat, tidak bisa puasa. Akhirnya apa? Hukum itu dikaitkan dengan hal demikian sampai kepada sholat, sampai kepada menikah. Padahal para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, secara hukum orang haid itu memang sholat tidak boleh karena digugur. Puasa tidak boleh, tapi harus mengkodokan. Jadi kalau sholat gugur, puasa boleh, tapi dia tidak boleh puasa, tapi harus mengkodok puasanya. Sedangkan amalia yang lain, zikir, itu dibolehkan, tetap dia melakukan. Baca Al-Quran secara tidak memegang mushaf, silakan, karena konstruksinya adalah ibadah yang harus kita lihat dengan ibadah badaniyah, dengan ibadah yang berkaitan dengan badannya melakukan gerak, kemudian ibadah qauliyah, perkataan. Nah, kemudian ketika dihubungkan dengan pernikahan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya kalau kita lihat daripada syarat dan rukun pernikahan, tidak ada hubungannya dengan haid. Jadi artinya tidak dikatakan perempuan itu dinikahkan dalam keadaan bersih, suci, tidak haid, tidak. Perempuan tersebut syaratnya adalah dia tidak belum menikah, dia sudah sampai umur, rela, itu saja. Maka sebenarnya menikahkan perempuan yang sedang haid itu boleh dan hukumnya sah. Karena hubungannya sebenarnya bukan perempuan tersebut, adalah laki-laki yang menikahi, kemudian wali yang menikahkan, perempuan itu menerima pernikahan, maka hukumnya sah. Maka apa itu tanyakan oleh Ibu Isal tadi, apakah harus diulang? Nah, ini sebenarnya konstruksi ulang itu tidak ada konteks hukum di situ. Mungkin ada kita menjumpai gitu, seperti apa yang dikatakan oleh Bunda Isal tadi, mungkin bisa saja kalau konteks hukumnya adalah berhati-hati saja. Dia takut aja. Takut mungkin tidak sah. Kita ulang aja lah gitu kan. Tapi sebenarnya secara hukum sah dan tidak perlu diulang. Cuma menjadi persoalannya tentu ketika mereka melakukan hukum biologis ditunda, artinya sampai perempuan itu habis masa haidnya dalam keadaan suci, bersih gitu. Jadi tidak perlu diulang. Karena pernikahan itu sah dan kemudian tidak artinya apa, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, setelah itu mereka harus berhati-hati tidak melakukan hubungan badan, karena perempuan yang haid melakukan hubungan badan tentu hukumnya tidak dibolehkan. Demikian.
2: Baik, terima kasih jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan terjawab dari pertanyaan Bunda Isal tadi. Karena waktu juga yang membatasi kita, Ustaz, boleh sebelum kita tutup Mutiara Pagi hari ini, 1 menit untuk kesimpulan kajian kita, Ustaz.
0: Para pendengar yang dimuliakan Allah, pernikahan mirip dengan accident atau MPA merupakan problematika ketika terjadi pergaulan bebas, kemudian tataran akhlak moral sudah rusak, akhirnya terjadilah hubungan, terjadilah pacaran yang kebablasan, akhirnya sudah hamil luar nikah. Konstruksi ini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan perkembangan hukum, karena hukum awalnya adalah tidak ada pernikahan. Karena waktu itu yang ada adalah hukum rajam yang diterapkan. Tapi karena daulah Islamnya atau negara Islam tidak berdiri dan tidak ada kekuatan untuk melakukannya, maka beristilah para ulama untuk melakukannya. Sehingga dalam konstruksi hukum Indonesia, dalam kompilasi hukum Islam, maka diambil hukum mazhab Imam Syafi'i, yaitu pernikahan, menikahkan orang di luar nikah, menikahkan perempuan yang hamil luar nikah adalah sah dan boleh bergaul, tapi yang menjadi persoalan adalah anaknya yang tidak ada hubungan dengan pernikahan, dan anak itu dikatakan anak tidak bisa dinasabkan, tidak ada perwalian, dia tidak ada pewarisan. Di situ dia tak hukumnya. Demikian.
2: Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya di pagi hari ini, dan tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini harus berakhir, pendengar. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada narasumber kita, Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA, selaku Guru Besar Fakultas Hukum Fakultas Usuluddin, maksud kami Winsus Kariau, dan juga Pakar Hukum Keluarga Islam, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita dan menjadi amal jariah juga untuk Ustaz nantinya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Baik, mendengar, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami, dan juga terima kasih yang telah mendengarkan sejak pukul 5:30 waktu Indonesia Barat tadi. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul ucapkan terima kasih sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan juga kehilafan. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

0: 4 Berseri. Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

6 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan, kabar berita bersama Fajriah Hidayati. Pelaksana tugas Bupati Kuan Sing, Haji Mukhlisin, menyambut kedatangan Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo, di Negeri Jalur Selasa 4 Agustus 2026. Kedatangan Menteri PU RI ini membawa kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Kuan Sing. Menteri Dodi Hanggodo menyatakan akan mengkaji rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pekanbaru dengan Kuan Sing sebagai upaya mendukung kelancaran akses menuju event budaya nasional Pacu Jalur, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam kunjungan kerjanya, Menteri PU didampingi Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Mayjen TNI Arnold Aristoteles Paplana Ritiau, disambut langsung PLT Bupati Kuan Sing Haji Mukhlisin dan juga jajaran.

Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus memberikan 21 X-ray untuk pemeriksaan atau mendeteksi tuberkulosis di sejumlah rumah sakit daerah di Provinsi Riau. Alat X-ray tersebut bertujuan untuk pemeriksaan bagi pasien TB dan juga kontak pasien TB. Pasalnya capaian cek kesehatan gratis TB di Riau masih rendah. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2026, capaian CKG TB di Riau baru mencapai 35% dari total 22.965 target. Wamenkes RI Benjamin Paulus Octavianus mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana mempercepat penanggulangan pasien TB. Pasalnya selama ini penanganan pasien TB sudah bagus dan sudah diobati, namun jumlahnya tidak berkurang. Sekian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Kalah lagi. Ah, gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain satin halus, roknya berwarna gelap model duyung, dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cetuan dan Puan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini dalam rangkaian tepat pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, Fajriyah Hidayati akan menemani ruang dengan Cetuan dan Puan Rabu 5 Agustus 2026. Wah, sudah pada gajian sepertinya. Ingat-ingat dihemat ya. Self reward boleh, atau memberikan hadiah untuk diri sendiri karena sudah bekerja selama 1 bulan penuh boleh, tapi jangan dihabisin karena 1 bulan itu masih lama. Cetuan dan Puan, seperti biasa kita akan bersama dalam rangkaian program Beranda Budaya mulai dari pukul 6 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nanti kita akan beralih juga dengan program-program lainnya, tentunya ditemani dengan lagu-lagu Melayu pesisir. Cetuan dan Puan menjadi penyemangat Cetuan dan Puan pagi hari ini.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

melawan bukan hanya mereka yang berjuang di medan perang, tetapi juga mereka yang berkontribusi dalam membangun bangsa dengan cara apapun. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan nyawa sekaligus demi masa depan yang cerah. Sebagai generasi penerus, sudah sepatutnya kita menjaga semangat perjuangan mereka dengan memberi kontribusi positif bagi negara ini, sekecil apapun itu. Dengan demikian, kita turut menghormati dan melanjutkan perjuangan para pahlawan kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
1: Cintai budaya kita.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Satu tembang lagu dari Syura ada Pujangga Merindu. Jatuhan dan Puan masih bersama Fajriah Hidayati pagi hari ini. Aduh, bagaimana? Apakah sudah pada bangun? Nah, Jaya yakin Jatuhan dan Puan sudah bersiap-siap untuk berangkat beraktivitas hari ini ya. Yang bekerja, semangat bekerjanya. Yang masih dalam pendidikan juga semangat untuk sekolah dan belajarnya hari ini, Jatuhan dan Puan. Jatuhan dan Puan, beranda budaya pertama, kita akan mulai dari Kuantan Singingi, karena sebentar lagi kota ini akan ramai oleh pengunjung atau juga wisatawan, baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah. Akan ada perhelatan pacu jalur seperti biasa, tapi kita tidak akan bahas pacu jalur kali ini, Cetan dan Puan. Kita akan bahas rumah godang Koto Sentajo. Nah, pernah dengar tidak? Jadi selain pacu jalur, ini juga adalah salah satu destinasi wisata yang wajib Cik Tuan dan Puan kunjungi ketika berada di Kuantan Singingi, Cik Tuan dan Puan. Nah, rumah godang ini, godang berarti besar ya dalam bahasa setempat. Rumah godang merupakan rumah adat yang menjadi tempat tinggal keluarga besar sekaligus pusat kegiatan adat bagi satu suku atau kaum, Cik Tuan dan Puan. Di Koto Sentajo, rumah godang ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi tempat bermusyawarah, menyelesaikan persoalan adat, menerima tamu penting, hingga melaksanakan berbagai upacara adat juga, Cik Tuan dan Puan. Rumah ini biasanya diwariskan secara turun-temurun dan hingga kini masih dijaga oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Rumah godang di Koto Sentajo diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu ya, Cik Tuan dan Puan. Dan kawasan ini dulu merupakan salah satu pusat permukiman masyarakat Melayu yang di sepanjang aliran Sungai Kuantan. Yang menarik, dalam satu kawasan itu masih terdapat sejumlah rumah godang milik berbagai suku atau kaum yang tetap dipertahankan. Nah, keberadaan ini menjadi bukti bahwa masyarakat Kuantan Singingi memiliki sistem adat yang kuat dan juga menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, Cik Tuan dan Puan.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Kabar berita pertama. Tim penegakan hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menjaring seorang warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Tuah Madani pada Selasa 4 Agustus 2026 sore. Saat hendak diamankan petugas, warga justru melakukan perlawanan hingga terjadi adu mulut dengan petugas Gakum DLHK. Insiden itu terjadi di lokasi yang tidak jauh dari kawasan pergudangan Eco Green. Warga tersebut tidak terima ditegur oleh petugas karena membuang sampah sembarangan. Bahkan ia sempat menentang petugas dan berusaha melakukan pemukulan saat proses penindakan berlangsung. Keributan itu pun menyita perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Rekaman video pertikaian antara petugas dan pelaku kemudian beredar luas hingga viral di media sosial. Kepala DLHK Pekanbaru Reza Aulia Putra melalui Kepala Bidang Penataan Lingkungan Juli Victorino menjelaskan bahwa pelaku akhirnya ditindak dengan pemberian sanksi berupa peringatan. Sekian.

Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, dari Indragiri Hilir. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terus berupaya melakukan perburuan terhadap monyet liar di Tembilahan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Inhil Junaidi menyebut hal ini turut melibatkan sejumlah warga. Dikatakan korban gigitan monyet liar